0: dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak center KAI 121.
1: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Judi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
6: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan
7: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
8: ada tsunami ya, ada banjir,
6: gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
9: Padahal ada bencana ini pada 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
8: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
8: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
7: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
7: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya, namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
7: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
12: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
13: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martha Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha, dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Pendengar, selanjutnya kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca hari ini. Kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai.
6: 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan update info cuaca dari BMKG Ranai ya. Di info cuaca ini bisa teman Pro 2 dengarkan ya melalui Pro 1 RRI Ranai dan juga di Pro 2 RRI Ranai di 99,2 FM. Dan pagi ini ada podcaster Berian ya yang akan menyampaikan info cuaca ya. Nah kalau gitu langsung aja kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
7: Halo, selamat pagi kembali Kak.
6: Gimana kabarnya untuk pagi ini Kak?
7: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Kak. Di pagi yang agak berasap ya.
6: Iya, karena beberapa hari ini emang asapnya makin apa ya, memburuk gitu ya Kak.
7: Ya benar.
6: Iya. Nah, untuk pendengar Pro 1 dan juga teman-teman Pro 2 dimanapun berada, kalau gitu langsung aja kita akan mendengarkan info cuaca untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Silakan Kak.
7: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Brian Zulfi, selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 8 September 2026. Kecepatan angin yang masih cukup kuat di lapisan atas serta kurangnya uap air menyebabkan kurang mendukungnya pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah Natuna. Adapun kondisi cuaca hari ini kami perakirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hingga sore dan pagi siang hingga sore hari, kondisi cuaca kami perakirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk malam dan dini hari, kondisi cuaca dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Adapun untuk keadaan gelombang laut di sekitar perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman berdua dan pendengar 21 RRI Radio Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal menjelang tinggi atau awan kumulonimbus yang dapat memicu terjadinya guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau untuk masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan dikarenakan potensi lahan di Natuna yang sangat mudah terbakar. Kemudian kami juga mengimbau karena adanya asap yang cukup tebal sehingga mengganggu jarak pandang dan kualitas udara di sekitar wilayah Natuna, ada baiknya apabila keluar dapat menggunakan masker untuk mencegah penyakit ISPA dan semacamnya. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam aktivitas, bermanfaat. Terima kasih.
6: Oke, terima kasih kembali Kak info cuacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali ya Kak.
7: Ya, terima kasih.
6: Oke, untuk teman Produ 2 dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi ya info cuaca untuk pagi ini edisi Selasa tanggal 8 September 2026. Di info cuaca bisa diikuti setiap hari ya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
8: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
5: Ya, pendengar, baru saja kita update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, pendengar ya, yang disampaikan oleh forecaster BMKG Radai. Pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat, kita bersama di Ranai menyapa.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semangat ya untuk pagi ini. Dan di Ranai Menyapa pagi ini pendengar, kami juga mengundang Anda yang ingin bergabung di 0811 7033669 ya. Pagi ini topik kita tentang Stay Natuna yang sudah resmi beralih menjadi Institut Agama Islam Natuna pendengar ya. Nah, jadi mulai tahun ajaran 2026 ini, STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna sudah resmi bertransformasi menjadi Institut Agama Islam IAI Natuna ya. Perubahan status kelembagaan ini pendengar menjadi langkah baru dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Natuna. Pendengar, perubahan status tersebut juga sudah memiliki payung hukum melalui surat keputusan atau SK dari pemerintah pusat ya. Nah, penyesuaian nama instansi hingga lambang kampus baru ini juga sudah dilakukan dan saat ini tinggal menunggu peresmian secara simbolis. Perubahan status menjadi institut tidak hanya berkaitan dengan perubahan kelembagaan dan identitas kampus pendengar, namun juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Natuna. Nah, yang tidak bisa keluar daerah ya untuk menuntut ilmu, ini sudah ada pilihannya. Kalau kemarin STAI, sekarang sudah berubah menjadi Institut Agama Islam Natuna pendengar ya. Dan nantinya direncanakan ini akan menambah prodi dan siapkan untuk program magister ya. Seperti apa tanggapan Anda dengan telah resminya STAI Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna ya? Kami silakan yang ingin bergabung di 0811 7033669. Nah pendengar, seiring perubahan status ini, Institut Agama Islam Natuna kini juga memiliki 7 program studi jenjang sarjana S1 ya. Dari jumlah tersebut, 2 merupakan program studi baru yang dibuka pada tahun ini. Nah, untuk 2 prodi baru tahun ini ada Manajemen Bisnis Syariah dan Pariwisata Syariah. Dengan bertambahnya pilihan program studi, masyarakat Natuna kini punya lebih banyak alternatif nih di bidang pendidikan yang bisa disesuaikan dengan minat dan juga kebutuhan masing-masing. Baik, silakan yang ingin bergabung dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita juga akan berbincang langsung dengan Rektor Institut Agama Islam Natuna, Dr. Andes Haji Umar Natuna ya, dan ada narasumber juga dari Kantor Kementerian Agama Natuna, Ibu Rifah ya, Kepala Subbagian Tata Usaha, yang nantinya akan membahas tentang menuju Institut Agama Islam Natuna yang unggul. Baik, sembari menantikan yang ingin bergabung pendengar, lagu kami hadirkan kembali untuk Anda.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Ranai Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di Ranai Menyapa, pagi ini kita masih berbicara tentang STAI Natuna yang resmi beralih menjadi Institut Agama Islam Natuna ya. Dan saat ini masih menunggu juga peresmiannya secara simbolis pendengar. Nah untuk hal yang menjadi

Di kabar gembira ini ya, dengan berubahnya status menjadi institut, ya tidak hanya berkaitan dengan perubahan kelembagaan dan identitas kampus, namun juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Natuna. Yang ingin bergabung silakan ya di 0811 7033669. Nah, pendengar, diharapkan dengan perubahan status ini IAIN ya kian dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengakses pendidikan tinggi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Ada 7 prodi ya, dua diantaranya prodi baru. Ada pendidikan agama Islam, kemudian ekonomi syariah, hukum pidana Islam, pendidikan Islam anak usia dini, komunikasi penyiaran Islam, dan untuk 2 prodi baru yakni manajemen bisnis syariah dan pariwisata syariah. Nah, pendengar, pengembangan program studi juga terus dilakukan ya. Pihak kampus sedang mengusulkan pembukaan program studi S1 baru, yakni pemikiran politik Islam. Selain menambah pilihan program studi jenjang sarjana IAIN Natuna, maksud kami IAIN Natuna ya, atau Institut Agama Islam Natuna, juga menyiapkan pengembangan pendidikan ke jenjang pasca sarjana, di mana tengah diusulkan pembukaan program magister studi Islam. Diharapkan tahun depan ini sudah bisa beroperasi, pendengar ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669, dan berkaitan dengan telah beralihnya status agama STAI Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna, pendengar, nanti kita juga akan berbincang dengan Ketua STAI Natuna, Bapak Umar Natuna, dan juga Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kabupaten Natuna, ada Ibu Rifah ya, nanti di ranah menyapa sesi kedua.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Ranai menyapa sesi kedua dalam dialog interaktif.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali kita dalam Dialog Interaktif Ranai Menyapa. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026, ya. Semangat untuk kita semuanya pagi ini. Dan mohon maaf juga pendengar kalau di radio monitor Anda terdengar suara-suara dari luar seperti musik-musik, ya, karena memang di RRI Ranai saat ini tengah berlangsung kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, ya. Jadi kegiatannya mulai di launching hari ini sehingga ramai, ya, di kantor kami pendengar. Dan di Ranai Menyapa untuk pagi ini kita akan berbicara tentang menuju Institut Agama Islam Natuna Unggul, ya, atau IAIN Unggul. Kita sudah bersama dengan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna atau STAI Natuna yang saat ini sedang peralihan, ya, menjadi IAIN atau beralih status menjadi Institut Agama Islam Natuna. Dan nantinya akan kita sapa rektor, begitu, ya. Ada Bapak Umar Natuna. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Ya, sehat Pak Umar pagi
2: Alhamdulillah
1: ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Di tengah kondisi kabut asap ini Pak Umar, ya. Terima kasih pagi ini sudah hadir bersama kami. Dan saat ini sudah hadir juga di studio kami ada Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Natuna, Ibu Rifah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya.
1: Iya, sehat Bu, ya.
3: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah hadir juga pagi ini di studio kami. Baik, kita langsung saja ke topik kita tentang menuju Institut Agama Islam Natuna atau IAIN Unggul, ya. Tadi sudah kami sampaikan juga informasinya di Ranai Menyapa sesi pertama bahwa untuk SK-nya ini sudah diterima dan katanya tinggal menunggu peresmian secara simbolis saja. Kita langsung bertanya ke Pak Umar Natuna. Benar demikian, Pak?
2: Iya, benar.
1: Iya, ini mungkin ada bocorannya, Pak. Kira-kira kapan ini peresmiannya?
2: Ya, sesuai dengan rapat dengan Yayasan Abdi Umar Natuna, insya Allah peresmiannya pada tanggal 12 September ini, hari Sabtu malam.
1: Oh, berdekatan dengan hari ulang tahun RRI. Kalau kami di tanggal 11, ya, Pak.
2: 11, ya.
1: Iya, baik. Jadi sejauh ini sudah seperti apa persiapannya nih, Pak?
2: Ya, pertama dari sisi SK ini kan sudah kita terima kemarin di Jakarta. Jadi SK-nya itu tertanggal 29 Juni 2026. Jadi sejak tanggal itu sebenarnya STAI Natuna itu sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Natuna. Ya, persiapan untuk peresmian itu saya kira ya biasa-biasa saja.
1: Iya, kan? Tidak ada yang luar biasa, Pak.
2: Tidak ada yang luar biasa. Saja, ya. Artinya nanti ada acara peresmian dan pengukuhan rektor yang disejalankan dengan penutupan milad STAI Natuna yang ke-24.
1: Iya. Baik, jadi untuk kegiatannya tanggal 12 September nanti semoga berlangsung lancar ini, Pak.
2: Amin.
1: Umar, ya.
2: Yeah.
1: Baik, ini apa nih, Pak, yang kemudian menjadi visi utama dengan telah berubahnya STAI menjadi Institut Agama Islam Natuna ini?
2: Visinya adalah kita mewujudkan IAI itu sebagai pusat studi Islam dalam mengembangkan hazanah Melayu menuju kepribadian Melayu baru yang berwawasan Asia Tenggara.
1: Iya. Baik, kemudian untuk strategi kampus sendiri ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti apa dari sisi tenaga pendidiknya, ya, karena kan ini tahun ini kabarnya juga ada ini, ya, Pak, ya, penambahan prodi, begitu, ya.
2: Iya.
1: Ya. Seperti apa, Pak?
2: Ya, pertama dari strategi kita dalam pengembangan STAI itu pertama adalah penguatan sumber daya manusianya, ya. Jadi sekarang ini semua yang ada di STAI Natuna itu sudah berpendidikan master atau S2 semua. Dan sekarang ini kita lagi mendorong setiap tahun tuh minimal 2 untuk pendidikan doktor. Tahun ini insya Allah ada 5 yang sudah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa doktor.
1: Alhamdulillah, melebihi kalau begitu Pak. Melebihi target ya Pak ya.
2: Melebihi target.
1: Ya, baik kalau gitu saya ke Bu Rifah ini dari kantor Kementerian Agama Natuna sendiri. Bu, seperti apa ini dukungannya untuk STAI Natuna yang beralih menjadi IAIN atau Institut Agama Islam Natuna, Bu Rifah?
3: Baik, yang pertama dukungan dari Kementerian Agama Kabupaten Natuna itu pastinya menyambut dan mendukung baik terkait dengan alih status jadi STAI Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan tinggi keagama Islam yang ada di Kabupaten Natuna khususnya. Kemudian yang kedua, mengapresiasi perjuangan dan kerja keras yayasan, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan seluruh sivitas akademika STAI Natuna dalam mewujudkan transformasi kelembagaan tersebut. Sehingga dari berdirinya STAI sampai saat ini alhamdulillah sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Natuna yang diharapkan oleh kita semua ya, terutama pihak STAI-nya. Jadi kami mengapresiasi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, untuk pembangunan di Kabupaten Natuna. Kemudian juga kami dari Kemenak yang mendorong Institut Agama Islam Natuna menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, integritas dan penguatan moderasi beragama melalui Institut Agama Islam ini, karena lebih tingkat statusnya juga lebih banyak harapan yang ingin diharapkan oleh masyarakat. Begitu juga kami dari pihak Kementerian Agama. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan hal tersebut.
1: Iya. Baik, sesuai dengan topik kita pagi ini Bu, menuju IAIN unggul ya begitu. Nah, kira-kira dari Kemenak sendiri apa sih yang perlu dibenahi atau mungkin ditambah ya dari sebelumnya agar IAIN nantinya menjadi perguruan tinggi yang benar-benar unggul di Natuna ini, Bu?
3: Baik. Ya, ini mungkin harapan kita semua juga ya.
1: Iya.
3: Dengan adanya Institut Agama Islam Natuna ini, paling tidak masyarakat Natuna khususnya anak-anak kita yang mungkin belum berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan tingginya ke luar daerah bisa melanjutkan pendidikan tingginya di wilayah kita sendiri. Nah, harapan kita pihak Institut Agama Islam nanti ya dengan prodi ya Pak ya. Ya Pak, prodi yang sudah ada kemudian mungkin bisa ditambah. Nah, dari situ mahasiswa nanti yang kuliah di situ bisa mengimplementasikan ilmu yang mereka dapati dari kampus untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan kami dari Kemenak juga mengharapkan kerjasama untuk meningkatkan kelembagaan, karena kita di Kemenak itu kan ada madrasah, kemudian ada pendidikan agama Islam yaitu guru-guru agama Islam, kemudian juga pondok pesantren. Nah, ini mungkin nanti bisa meningkatkan kerjasama dengan sebuah ikatan MOU atau kerjasama, penanda kerjasama untuk meningkatkan hal tersebut, baik itu dari segi mahasiswanya dan juga segi dari implementasi ilmu yang nanti mereka peroleh untuk diabdikan ke masyarakat.
1: Iya. Baik, Pak Umar, saya kembali ke Pak Umar ini. Dengan adanya perubahan status ini atau peralihan status ini, apa kelebihan yang akan didapatkan nantinya, Pak, dari sebelumnya?
2: Yang pertama adalah penguatan kelembagaan. Dengan beralihnya dari sekolah tinggi menjadi institut, itu cara kelembagaan itu lebih kuat, lebih kokoh. Dan dari sisi pengembangan program studi itu semakin luas, semakin luas, karena ya rumpun ilmunya semakin banyak, itu kan, itu dari sisi kelembagaannya. Kemudian dari sisi masyarakat, tentu dengan adanya perubahan kelembagaan ini atau transformasi kelembagaan ini, itu kan banyak pilihan untuk memilih alternatif-alternatif program studi atau bidang keilmuan yang akan dipilih.
1: Iya.
2: Sekarang ini kita ada 7 program studi. Ada pendidikan agama Islam, ada PAUD, ada komunikasi penyiaran Islam, ada hukum pidana Islam, ada ekonomi syariah, ada kemudian sekarang ini ada 2 yang baru, yaitu manajemen bisnis syariah dan pariwisata syariah. Jadi ada 7 program studi yang sudah ada.
1: Iya.
2: Dan kita tahun ini sudah mengusulkan program magister S2, yaitu studi Islam. Nanti karena memang alumni kita sudah banyak dan guru-guru madrasah juga memang perlu penguatan gitu ya.
1: Iya. Jadi nggak perlu ke luar daerah lagi ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Ini sejauh ini persiapan dari pengusulan tersebut seperti apa, Pak?
2: Sudah kita sampaikan kemarin di Jakarta dengan Pak Direktur Pendidikan Tinggi Agama dan Keagamaan Islam bersama Pak Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta. Beliau sangat mendukung karena memang salah satu program Kementerian Agama itu adalah percepatan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Iya, baik, nanti akan kita lanjutkan kembali pendengar perbincangan kita masih tentang menuju Institut Agama Islam Natuna yang unggul ya. Tetap bersama kami di Ranai Menyapa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Baik pendengar, di Rane Menyapa pagi ini kita masih berbicara tentang menuju Institut Agama Islam Natuna Unggul ya, bersama Bapak Umar Natuna dan juga Ibu Rifah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Dan kami juga persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin jika ada yang ingin ditanyakan ya kepada dua narasumber kami, bisa bergabung di 0811 7033669. Anda juga bisa menyaksikan dialog Rana Menyapa pagi ini melalui YouTube RRI Ranai atau bisa mendengarkan melalui live streaming RRI Ranai. Baik pendengar, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Umar dan juga Ibu Rifah ya, terkait dengan beralihnya status STAI atau STAI Natuna menjadi IAIN atau Institut Agama Islam Natuna. Saya kembali ke Pak Umar ini. Nah Pak Umar, saat ini kan teknologi di era digital ini tidak bisa dihindari ya. Nah gimana nanti Institut Agama Islam Natuna ini juga mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi perkembangan teknologi dan era digital ini Pak?
2: Ya itu memang sudah.
1: Mohon maaf Pak, sebelumnya ada yang ingin bergabung, boleh kita sapa dulu Pak? Baik, kita coba sapa penelpon yang bergabung ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana Pak?
3: Halo.
1: Iya, halo, dengan siapa di mana Pak?
3: Sama Ryan ini.
1: Oh, Bung Ryan di Ranai, silakan Bung Ryan.
3: Bandarsa ujung.
1: Iya, di Bandung, Bandarsa ya. Silakan Bung Ryan yang ingin ditanyakan.
3: Pecah-pecah suaranya ini Pak.
1: Oh iya, silakan. Kami bisa dengar suara Bung Ryan dengan jelas. Ya, langsung aja Bung Ryan. Apa pertanyaannya? Iya, silakan pertanyaannya. Langsung pertanyaannya Bung Ryan.
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas Bapak Ibu sebagai narasumber di Halo.
1: Iya, iya, lanjut Bung Ryan. Iya.
3: Di kesempatan pagi ini ada beberapa hal yang perlu dan ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, dulu saya bertanya-tanya kenapa orang banyak kuliah di luar jauh ya. Terus saking jauhnya ada di Pekanbaru bahkan di Jogja. Jadi sementara di kita sudah ada kampus dan sudah ada tempat kuliah gitu. Ternyata setelah saya tahu di segi kualitasnya, ternyata dari segi kualitasnya. Jadi sekarang ini saya sudah menyortir dan beberapa poin yang saya peroleh, ternyata STAI kita tidak kalah juga dibandingkan dengan fakultas lain, karena tidak sedikit orang-orang kita sudah berada ataupun bekerja di pemerintahan dan bahkan sudah menjadi pegawai negeri sipil gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian saya sangat-sangat mengapresiasi atas berubahnya STAI menjadi institut. Itu suatu lonjakan ataupun terobosan yang sangat-sangat bagus menurut saya ya. Jadi saya melihat dan mendengar ini sudah meloncat jauh dan bahkan menjadi tipe-tipe nasional ini kampus kita ini. Dan mudah-mudahan itu terjadi ya. Dan kita di kampus kita dan tempat kita tidak kalah saing ataupun tidak kalah bersaing dengan fakultas-fakultas yang di luar sana. Jadi sekarang ini sudah bergeser anak-anak kita yang tadinya jauh sekarang sudah mendekati Tanjung Pinang saja.
1: Pertanyaannya Bung Ryan.
3: Nah, pertanyaannya dengan berubahnya institut ini mudah-mudahan memperbaiki dari segi disiplinnya Bu, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan dari masyarakat kita. Saya tidak mau kuliah di STAI ini karena disiplinnya kurang. Jadi mudah-mudahan dengan peningkatan ini bisa meningkatkan di segi disiplinnya, Pak.
1: Iya.
3: Masalah karakter dan akhlaknya. Akhlaknya pun dia harus diperhatikan juga, Pak. Itu saja, Bu, Pak.
1: Iya, baik.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pernyataan ya, harapan ya dari Bung Ryan ya. Mungkin Pak Umar mau menanggapi dulu apa yang disampaikan pendengar kita tadi sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan Pak Umar.
2: Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasinya dari Bung Ryan ya.
1: Bung Ryan.
2: Ya, dari mudah-mudahan ini menjadi harapan kita bersama.
1: Amin.
2: Jadi memang Stay Natuna itu sekarang melakukan penataan-penataan dan pembenahan-pembenahan. Jadi sekarang orientasi pembelajaran kita itu ada tiga, yaitu meningkatkan kompetensi, karakter, dan profesi. Jadi karakter yang dikembangkan di STA itu tidak hanya karakter moral, tapi juga karakter kinerja. Jadi tidak cukup mereka taat, patuh, tapi kerjanya nggak becus.
1: Iya.
2: Atau sebaliknya, gitu kan? Kerjanya bagus, tapi karakter moralnya tidak bagus. Ini yang kita benahi, dan itu akan bisa terlaksana kalau terbangun ekosistemnya. Artinya tidak cukup kampus yang mengontrol, yang membenahi, tapi juga masyarakatnya mendukung, seperti yang disampaikan Moloyan sebagai kritikan, masukan, itu menjadi penting bagi kami, ya kan? Itu, saya kira itu ya.
1: Iya, baik. Dari Bu Rifah, ada yang ditambahkan, Bu? Pernyataan dari Bung Ryan tadi, apa yang disampaikan oleh Bung Ryan, harapannya dan yang lainnya.
4: Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi itu, ya itulah harapan kita ya. Kemudian juga mungkin sesuai dengan zaman ya.
1: Iya.
4: Dulu perasaan waktu kita jadi mahasiswa agak patuh dan taat dan takut banget sama dosen ya. Tapi zaman sekarang ini sepertinya yaitu tadi pengaruh perkembangan zaman terutama di IT. Jadi ya inilah pihak supply, kemudian masyarakat dan kita Kemenang juga memberikan kontribusi dan mengawasi perkembangan dari kemajuan STAI itu sendiri, baik dari disiplinnya, kemudian ilmunya dan akhlaknya terhadap masyarakat. Dan kami juga berharap seperti itu, karena yang mempunyai tanggung jawab berat dan besar itu adalah pihak STAI-nya sendiri. Kita masyarakat dan instansi maupun pemerintah daerah mengawasi dan hanya bisa memberikan saran, masukan dan kritikan. Yang punya wewenang itu adalah di pihak STAI, kemudian Institut Agama Islam itu sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan berubah status ini lebih bisa meluas lagi ya cakupannya terhadap apa-apa yang ingin dilakukan oleh pihak institut itu sendiri nantinya, sehingga ya, apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terwujud. Mungkin itu saja.
1: Iya, baik. Pendengar, Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami. Silakan saja di 0811 7033669. Kita beralih ke pertanyaan sebelumnya nih Pak Umar ya, tadi belum sempat dijawab, tapi ada yang langsung bergabung lagi nih Pak Umar. Kayaknya kita langsung sapa dulu ya penelpon kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Ya, dengan Aldi di Sepompang.
1: Silakan Pak Aldi.
3: Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dua narasumber kita yang pagi ini cukup luar biasa ya, ada Pak Dr. Umar Natuna, Ketua STAI Natuna juga dari Kementerian Agama. Bu Rifah, saya ingin menanyakan, pertama kali tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada STAI Natuna yang sudah resmi beralih menjadi institut. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan sekaligus menjadi tantangan ya. Nah, tantangan ini saya melihat dan membaca di berita lokal baru-baru ini bahwasanya lulusan Natuna, mungkin seperti kita tahun lalu lah, 2025 itu menelurkan 122 sarjana baru. Nah, kalau setiap tahun ini ada ratusan sarjana, tentu ini menjadi apa ya, khusus bagi STAI tentu ini sekaligus membanggakan, juga menjadi satu PR. Tapi PR ini mungkin juga dari pemerintah daerah, termasuk juga dari Kementerian Agama. Bagaimana sarjana-sarjana dari lulusan STAI, dari lokal Natuna sendiri ini bisa bersaing di dunia lapangan kerja. Nah, kita tahu bahwasanya di Kabupaten Natuna untuk lapangan kerja itu masih menjadi apa ya, kalau saya mengistilahkan itu menjadi sebuah tantangan yang sangat besar juga. Tapi bagaimanapun para sarjana ini memang setidaknya memiliki atau bagaimana setelah dia di wisuda dan lulus sebagai sarjana dari STAI Natuna ini, dia memiliki satu keahlian yang paling tidak memiliki keterampilan-keterampilan yang sama dengan mungkin dari lulusan-lulusan dari anak-anak kita, dari mahasiswa Natuna juga yang belajar di luar daerah.
1: Iya, pertanyaannya
3: Pak, tapi saya yakin
1: Pak,
3: itu ya, karena bagaimanapun tentunya STAI Natuna sendiri tidak tinggal diam, cuman permasalahan memang bagaimana STAI Natuna ini juga memberikan perhatian agar sarjana-sarjana yang dilahirkan ini benar-benar nantinya siap bersaing di dunia lapangan kerja. Barangkali itu. Terima kasih. Ibu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunggu-nunggu pertanyaannya tadi Pak Umar. Sepertinya masih harapan juga ya. Nah, bagaimana Pak Umar menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Aldi tadi Pak? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi memang salah satu tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana mempersiapkan lulusan-lulusan yang memiliki tadi kompetensi, karakter, dan profesi. Nah, maka di STAI Natuna itu dikembangkan dua standar kelulusan. Satu, standar akademik. Yang kedua, standar non-akademik. Standar akademik itu artinya mereka lulus STAI Natuna itu harus mencapai IPK minimal 3. Kalau belum mencapai itu, nggak bisa kita lulus. Kemudian standar non-akademik itu ada 3 yang kita siapkan. Pertama adalah mereka terampil di bidang entrepreneur, bidang usaha. Maka kita di sana ada pusat inkubasi bisnis dan halal center sebagai pusat pembinaannya. Yang kedua adalah mereka terampil di bidang agama dan keagamaan. Artinya jadi imam, jadi bilal, jadi pendoa, itu memang kita persiapkan betul, ya kan? Yang ketiga adalah yang terkait dengan keahlian yang terkait dengan tamadun Melayu. Keterampilan di bidang tamadun Melayu. Ini adalah dalam rangka jembatan mereka untuk masuk ke masyarakat, ya kan? Kita memang tidak mempersiapkan lulusan siap pakai, tapi lulusan yang siap suai, beradaptasi.
1: Ya kan? Siap suai ya Pak?
2: Iya, karena masyarakat ini perkembangan terlalu dinamis, gitu kan? Kalau kita siap pakai hari ini, kita siapkan jadi tukang kayu, ternyata tukang kayu nggak laku lagi. Gitu kan? Jadi yang kita persiapkan adalah siap suai, arti mindsetnya itu, ya pola pikirnya itu, kemudian cara-cara mereka menghadapi masalah dan cara-cara mereka berkomunikasi dengan pihak lain, itu yang kita persiapkan.
1: Iya. Itu. Dari Ibu Rifah ada yang ditambahkan Bu?
5: Cukup
1: ya. Nah, kalau di era perkembangan teknologi dan era digital ini apa nih Pak kira-kira yang dipersiapkan untuk mahasiswa IAIN nanti Pak?
2: Ya, kita sekarang sudah mengembangkan pembelajaran hybrid, ya kan? Artinya 60% itu memang tatap muka, selebihnya itu kita kembangkan dalam bentuk online, ya kan? Jadi merangka untuk supaya peserta didik dan dosen kita itu memiliki keterampilan di bidang dunia digital ini. Dan sekarang ini kita sedang ada kerjasama dengan Bank Indonesia Kepulauan Riau dalam rangka pengembangan infrastruktur yang terkait dengan teknologi digitalnya.
1: Seperti jadi, apa itu Pak kerjasamanya Pak?
2: Ya, mereka menyiapkan peralatan-peralatan komputer, laptop, kemudian juga proyektor, ya kan? Kemudian menambah daya wifi di kampus kita itu dalam rangka untuk pengembangan pembelajaran yang berbasis digital.
1: Sejak kapan itu Pak kerjasamanya?
2: Ini sedang berjalan. Insya Allah bulan-bulan Oktober ini akan terrealisasi penambahan-penambahan fasilitas itu dari Bank Indonesia ke Pondok.
1: Iya, baik. Ya, untuk Bu Rifah ini saya kembali ke Bu Rifah ya dari Kantor Kementerian Agama sendiri. Tadi kan apa yang disampaikan Bung Ryan ya, bahwa kualitas STAI atau yang saat ini beralih menjadi IAIN ini kan tidak kalah dengan PTN di luar begitu ya, tapi harapannya lulusannya ini juga memiliki karakter dan akhlak yang mulia begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana Kementerian Agama sendiri mendorong IAIN ini Bu agar tidak hanya unggul secara akademik tapi juga punya akhlak dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat? Silakan Bu Rifah.
4: Baik, terima kasih atas kerjasamanya untuk Bang Ryan. Kita dari Kementerian Agama, seperti yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, pihak STAI atau IAIN nantinya sudah berbuat ya untuk meningkatkan kualitas baik itu ilmu, kemudian karakter dan akhlak dari mahasiswa itu sendiri. Namun ya tergantung dari mahasiswa itu juga. Nah, kita dari Kementerian Agama berharap sinergi antara IAIN nantinya dengan Kementerian Agama terhadap pendidikan agama yang ada di Kementerian Agama seperti madrasah, kemudian pendidikan keagamaan dan juga pondok pesantren. Jadi bentuk sinerginya itu ya mahasiswa yang kuliah di situ nanti bisa PPL-nya langsung di madrasah, kemudian juga bisa di sekolah mungkin barangkali Pak, karena di sekolah itu kan ada pendidikan agama Islamnya juga, kemudian di pondok pesantren mungkin selama ini ada di sekolah ya Pak ya, sudah ada sudah ya. Jadi penguatan sinergi dan penguatan kerjasama ini tidak hanya di pendidikan keagamaan namun bisa juga di KUA itu sendiri. KUA sendiri mungkin dari fakultas hukum atau syariah ya, itu bisa magang di sana dan juga yang lainnya. Jadi memang perlu kerjasama antara kita semua ya, terutama pihak institut nanti dengan Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas baik itu akhlak tadi terutama ya, akhlak dan karakter mahasiswa sekarang ini mungkin agak menjadi tantangan buat kita semua untuk meningkatkan itu. Maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita dulu agak ini ya, agak takut atau apa namanya, tapi mahasiswa yang sekarang ini, anak-anak yang sekarang ini ya, kita merasa juga punya anak ya, jadi merasa lebih tantangannya lebih besar untuk mendidik kemudian lain-lain sebagainya, itu agak punya hal yang ekstra seperti itu, baik itu ilmunya, kemudian pemahamannya dan lain sebagainya. Jadi kita mudah-mudahan nanti pihak institut dengan Kementerian Agama bisa bekerja sama, bagaimana cara nanti Pak kita membuat agar alumni STAI itu siap sesuai di masyarakat tadi itu, baik itu sesuai dengan budayanya, sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan agamanya. Tamat dari setai itu bisa jadi imam, bisa jadi pembaca doa jika diminta, kemudian bisa di segi IT-nya. Dan tidak, kalau kita kan baru sekarang IT-nya, kalau anak-anak sekarang ini sudah pintar dari sekarang, yeah, sehingga tiba di masyarakat itu sudah gampang, karena di pelosok manapun, di daerah manapun, HP ini tidak lepas gitu, terutama HP Android itu semua ada di situ. Jadi yeah, dari pihak institut nanti mungkin memberikan pembekalan terkait dengan IT itu, Pak. Jadi anak-anak yang lulus itu sudah bisa memberikan ilmu kepada masyarakat, baik itu terhadap anak-anak maupun kepada orang dewasa, agar nanti lebih bermanfaat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Insya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan nanti kita bekerja sama akan mencari bagaimana bentuk kerjasama meningkatkan kualitas akhlak, kemudian juga karakter mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu harapan kita, Mbak.
1: Baik, pendengar, kita jeda sejenak, nanti akan kembali, kami akan kembali lagi ya, masih dalam ranai menyapa berkaitan dengan menuju Institut Agama Islam Natuna yang unggul.
5: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Menurut kamu, hoax itu?
1: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro.
2: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
3: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
4: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
5: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
6: Ya, pendengar, masih berbicara tentang menuju Institut Agama Islam Natuna Unggul. Kita bersama Bapak Umar Natuna dan juga Ibu Rifah ya dari Kantor Kementerian Agama Natuna. Nah, saya kembali ke Pak Umar ini untuk mendukung kemajuan institusi nih, Pak. Kalau tadi ada kerjasama dengan Bank Indonesia Kepulauan Riau begitu, Pak Umar ya. Nah, untuk kerjasama lainnya yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, ini juga apakah dilakukan, Pak?
7: Ya, semuanya dilakukan dengan semua institusi-institusi yang terkait dengan misalnya kegiatan KKN, PKL, itu kita ada kerjasama dengan institusi-institusi, dengan sekolah-sekolah, dengan perbankan, dengan dunia dinas, seperti juga dengan kejaksaan, dengan pengadilan, gitu kan. Kemudian juga sekarang ini kita banyak kerjasama dengan pihak luar negeri, yaitu ada di UNIZA, Terengganu, kemudian ada Universitas Teknologi Mara di Malaka, kemudian ada College University Sultan Ibrahim di Malaysia, kemudian ada juga kerjasama dengan Songla University di Thailand. Dalam rangka apa? Dalam rangka penguatan-penguatan SDM dan mahasiswa. Sekarang ini kita sudah memprogramkan PKL luar negeri.
6: Ya. Itu kapan kira-kira, Pak?
7: Sebenarnya kesiap, kita ada siap, cuma mahasiswa aja masih mikir-mikir. Insya Allah bulan Oktober nanti kita akan ada lawatan akademik dan penguatan kemitraan antar bangsa di Johor, Malaysia dan Malaka. Sekaligus kita akan membawa mahasiswa juga untuk kegiatan PKL di sana.
6: Iya. Nah, sejauh ini apa nih, Pak, dampak positif yang bisa diperoleh oleh mahasiswa kita dengan adanya kerjasama-kerjasama dengan beberapa universitas tadi, Pak?
7: Ya, pertama, mereka memiliki kepercayaan diri.
6: Pede jadinya, Pak. Ya.
7: Artinya, oh iya, kita sebenarnya nggak tahu beda, itu kan? Nah, itu selama ini kan mereka, wah, luar negeri itu hebat ya. Padahal kan ya proses ya kan, pendidikan itu proses. Siapa yang melalui proses itu dengan baik, berkualitas, dia yang menang kan itu, dimanapun dia berada. Jadi pendidikan itu tidak ditentukan oleh tempatnya, tapi ditentukan oleh arah dan tujuan dia mengikuti pendidikan itu, kan itu, ya kan, bukan tempatnya, ya kan. Walaupun dia ada di Jogja, hanya tidur, makan, duduk, kuliah, tanpa kegiatan lain, sama aja kan. Mereka berada di Natuna misalnya, kalau pola seperti itu. Jadi bukan tempatnya, tapi arah dan tujuan mereka mengikuti pendidikan itu.
6: Iya, tapi sejauh ini apa sih, Pak, tantangan terbesar ya yang Bapak rasakan sebagai pimpinan dalam menghadapi ya perubahan era dan yang lainnya ini, Pak?
7: Ya, pertama memang tantangan sumber daya manusia. Kita kenapa kita agak terlambat transformasi kelembagaan itu, karena memang kita mempersiapkan sumber daya manusianya dulu. Ya, persyaratannya misalnya harus ada yang doktor, di kepakatan akademiknya harus ada yang lektor kepala, itu kan harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, kalau kita itu tantangan sumber daya manusia. Yang kedua adalah sumber daya finansial, kan, gitu kan. Di mana di era efisiensi ini sangat sedikit sekali pemerintah daerah misalnya yang bisa berbagi pada kita untuk penguatan. Dan kita sekarang punya program

0: bantuan pendidikan untuk mereka itu, ya kan? Sehingga ada ikatan mereka dengan desa itu nanti, kan itu. Kita mempersiapkan sekarangnya lembaga pendidikan pesantren dan kaderisasi umat untuk menyiapkan mereka itu.
1: Tapi sudah ada sosialisasi ke pemerintah desa belum, Pak?
0: Belum. Nanti kita lonceng nanti.
1: Pas launching nanti. Ya, ini launching. Planning yang sudah disusun ya, Pak, ya.
0: Iya. Kita launching itu.
1: Ya, baik. Kan? Iya, terakhir Pak, apa harapannya ini dengan telah beralihnya STAI atau STAI Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna, Pak, ke depannya?
0: Ya, kita berharap STAI Natuna itu menjadi rumah bersama masyarakat Natuna. Artinya sama-sama membesarkan, sama-sama mengembangkan, sama-sama kita bisa menikmati apa yang bisa dilakukan atau yang ada di STAI Natuna itu menjadi rumah bersama.
1: Rumah bersama, ya. Kalau dari Ibu Rifah ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan agar Institut Agama Islam Natuna nantinya tetap optimis ya dan bersama-sama membangun kampus yang unggul.
2: Baik, kami dari pihak Kementerian Agama yang berharap dan berpesan kepada seluruh akademika Institut Agama Islam Natuna, jadilah alih bentuk ini sebagai energi baru untuk bergerak lebih maju. Dan kami dari Kementerian Agama siap membangun sinergi dan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang kami miliki untuk kemajuan pendidikan Islam di Kabupaten Natuna ini. Dan juga Institut, semoga Institut Agama Islam Natuna semakin maju ke depannya, semakin berkualitas dan mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, moderat serta memiliki kontribusi besar bagi agama, kemudian masyarakat, bangsa dan negara secara umum.
1: Iya.
2: Begitu saja, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Rifah selaku Kasubag Tata Usaha dari Kantor Kementerian Agama Natuna, dan juga terima kasih untuk Pak Umar Natuna selaku Ketua STAI Natuna yang setelah peresmian nanti menjadi Rektor IAIN ya, Pak, ya. Sekali lagi selamat ya untuk STAI Natuna. Tadi seperti harapan Pak Umar, menjadi rumah kita bersama yang nantinya bisa mewujudkan generasi emas untuk Kabupaten Natuna ya, Pak, ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bersama kami di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan topik lainnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog interaktif Ranai Menyapa. Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan rasa menyatu dengan alam.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kalau aku sih, yes.
1: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
2: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar ya. Yang lagi sibuk-sibuknya nih di tempat tugasnya, yang ada di pasar juga, semangat untuk hari ini. Pendengar, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa stok masker di produsen dan distributor mencukupi meski harga meningkat di sejumlah toko pasca letusan anak Krakatau. Dan masyarakat yang terdampak ini juga dihimbau membeli masker sesuai kebutuhan dan melaporkan dugaan penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar. Nah, mengutip informasi dari rri.co.id, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muharwaman, mengatakan kelangkaan masker hanya terjadi di sejumlah penjual eceran ya, sehingga masyarakat diminta untuk membeli masker sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan pembelian yang berlebihan. Nah, pendengar, masyarakat bisa menggunakan masker medis apabila masker N95, KN95, KF94 atau jenis setara ini belum tersedia. Penggunaan masker juga harus dilakukan dengan cara yang benar ya, agar perlindungan terhadap paparan abu vulkanik tetap optimal. Nah, kalau di daerah kita ini penggunaan maskernya karena dampak kabut asap pendengar ya. Dan Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah serta instansi terkait pendengar juga terus memantau ketersediaan distribusi serta harga masker di pasaran ya. Pemantauan difokuskan terutama pada wilayah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Renai Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, harga percabean di Natuna ini masih bertahan di harga yang tinggi ya. Ini untuk emak-emaknya nih, ibu-ibu rumah tangga yang banyak mengeluh ya. Bawang merah juga kenaikannya signifikan ya. Terus cabai juga ya. Nah, untuk di Kepulauan Riau sendiri untuk harga cabai merah besar peningar ini harga rata-ratanya Rp62.667 per kilogram ya, data yang kami update dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Riau yang dapat diakses di disperindak.kepriprov.go.id. dan untuk harga tertinggi ini ada di Natuna Rp140.000 per kilogramnya, dan harga terendah di Kota Batam Rp45.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga cabai rawit nih pendengar ya, yang doyan pedes ini walaupun mahal kayaknya tetap dibeli ya karena ngerasa nggak lengkap kalau nggak ada sambal atau nggak ada pedes-pedesnya masakannya ya. Nah, untuk di Natuna ini masih di angka 100.000 lebih ya, 110, dan ada juga melebihi harga tersebut ya pendengar. Kemudian untuk di Anambas ini juga masih di kisaran Rp100.000 per kilogramnya. Di Batam ini dengan harga terendah Rp43.000, dan untuk harga rata-rata di Provinsi Kepulauan Riau harga cabai rawit per kilogramnya Rp65.000 ya. Nah, untuk harga bawang putih ini ya, data ini masih kami akses dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau. Untuk di untuk harga rata-ratanya ini Rp31.833, dan harga di Kabupaten Natuna ini sudah di angka Rp48.000 ini ya. Beberapa hari kemarin beli masih Rp38.000 ini, tapi untuk hari ini belum tanya harganya memang pendengar ya. Stok terbarunya seperti apa di data Disperindak Provinsi Kepulauan Riau yang Rp48.000 ya untuk di Natuna. Harga terendah ini ada di Kota Batam Rp23.000 per kilogramnya. Aduh, terjangkau sekali pendengar ya. Baik pendengar, informasi ini diupdate oleh Disperindak Provinsi Kepulauan Riau hari ini tanggal 8 September 2026.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan, kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.
3: Ini uang mahar buat aku.
4: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Masih di Prosatu RRI Ranai Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai Siang. Anda akan ditemani rekan sekerja kami Rudia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda dan tetaplah bersama kami Prosatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Rara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat
1: keterbakaran. Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih, Danti?
1: Ini loh, Eri, nggak di TV, nggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi nggak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Nggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
2: Iya deh, iya.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Rumput laut mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Anda pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria, awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan yang tak lekang oleh waktu.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Eh, Bu Ratna, belanja kok buru-buru amat? Nggak diteliti dulu barang-barang yang ibu beli?
1: Oh, Bu Rini, kan kalau hanya sekedar kadaluarsa, sehari dua hari kan nggak apa-apa dikonsumsi.
0: Ibu maaf ya, sebaiknya barang-barang yang sudah kadaluarsa nggak usah dibeli dan nggak boleh dikonsumsi lagi, karena bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Sebab tanggal kadaluarsa yang tertera di produk makanan tersebut menunjukkan bahwa kualitas makanan tersebut sudah semakin buruk, Bu.
1: Oh, begitu ya, Bu. Baiklah kalau begitu, demi kesehatan keluarga saya, akan saya cek dulu tanggal kadaluarsanya. Makasih ya, Bu, informasinya.
0: Sama-sama, Bu.
2: Sayangi keluarga Anda, dan jangan Anda sajikan makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Selalu teliti dalam membeli. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian.

dan alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera, Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami. Mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Masih ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator Rada Bung Ma'rudin akan menemani Anda di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selamat siang. Kami sapa Anda, barangkali saja saat ini ada yang lagi menikmati hidangan siang atau ada lagi menyiapkan hidangan siang atau bahkan ada yang saat ini lagi istirahat ya. Kami ucapkan selamat istirahat saja. Ada jangan lupa dalam beberapa hari ini dari Senin hingga Rabu kita menerima edaran untuk belajar dari rumah ya, bukan libur tapi belajar, dicek dulu barangkali saja ada tugas-tugas yang belum diselesaikan, maka segera selesaikan, kirimkan ke gurunya. Jadi sebagai orang tua kita perlu mengingatkan anak-anak kita ya. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Sebelum masuknya waktu sholat fardu zuhur, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu selingan untuk Anda.

0: guru honorer Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Iya, aku cek dulu.

Selampau peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedari mara. Apa khabar pula siang hari ini? Semoga paci-maci semua sihat ya. Alhamdulillah kita bersama di acara Sari Serumpun pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September 2026 ya. Pejam celik, tak terasa kita ni lah masuk pekan kedua daripada bulan September ni ya. Mudah-mudahan bulan-bulan yang telah kita lewati tu lah kita lewati dengan penuh makna ya. Tak ada waktu yang sia-sia. Kenapa? Waktu ni tak akan balik. Selagi ada waktu tu, kita manfaatkan dengan hal-hal yang baik. Semoga hari ke depan kita menjadi lebih baik pula ya. Yang lagi makan siang untuk hari ini, kita ucapkan selamat makan siang saja. Apapun lauk kita syukuri ya. Masih banyak orang-orang di luar sana kadang makan cuma dua kali sehari, sekali sehari ya. Kita yang punya rezeki makan lebih daripada itu, tak usah pilih-pilih. Apa ada benda tu, makan sajalah. Paling-paling kalau agak pedas, minum air putih, bukan susah ya. Tak usah ngamuk-ngamuk pula menyalahkan makanan pedas. Masih untung ada makanan pedas, ada yang tak temu benda makan sama sekali ya. Ayolah pakcik-makcik, macam itulah cara kalau kita nak bersyukur. Kita harus tengok masih banyak orang di bawah kita yang lagi kurang, lebih kurang pada kita. Dengan cara macam itulah kita dapat mensyukuri daripada nikmat yang kita miliki. Kadang kita ni merasa kita kurang saja. Kenapa kita tak pernah tengok ke bawah ya? Cuba tengok, masih banyak orang-orang yang juga serba kekurangan. Yalah pakcik-makcik, selamat bekerja, selamat mendengarkan acara Sari Serumpun. Tak payah nak panjang lebar, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita untuk siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Di segmen Racikan Pengetahuan Melayu siang hari ini, kami mengetengahkan kembali tentang Islam dan budaya lokal, iaitu berkaitan dengan tradisi pembacaan berzanji masyarakat Melayu Riau, ya. Jadi menyambung daripada apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kata berzanji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai isi bacaan puji-pujian yang berisi riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berzanji atau berzanji adalah kitab yang berisi doa-doa, puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiran, hitanan, pernikahan dan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun isi berzanji tersebar, isi tersebut adalah berupa tutur tentang kehidupan Nabi Muhammad yang disebutkan berturut-turut, iaitu silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda hingga diangkat menjadi Rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Nama Barzanji diambil dari nama pengarang buku tersebut, iaitu Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Hasan bin Abdul Karim. Karya tersebut sebetulnya berjudul Ik'al-Jauhir, artinya kalung permata yang disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kemudian lebih terkenal dengan nama penulisnya, ya. Pada mulanya saudara, Ja'far Al-Barzanji mengarang kitabnya yang berjudul Ik'al-Jawahir adalah hanya dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ketika kitab tersebut ditulis, peringatan itu sendiri pun belum menjadi tradisi Islam. Baru pada tahun 1207 Masehi, Muzaffar Ad-Din di Mosul, Irak ini merayakannya, dan tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai daerah termasuk hingga ke Riau. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

0: Setiap perjalanan manusia di dunia tidak akan tahu masa depannya masing-masing. Apakah sesuai yang diinginkan oleh manusia itu sendiri atau menjadi apa yang ditakdirkan yang Maha Kuasa kepadanya. Begitu juga yang terjadi kepada kehidupan Resi yang cita-citanya menjadi guru taman kanak-kanak. Sekarang sudah pupus karena suatu musibah yang menimpa anak kesayangannya. Dia berhenti menjadi guru dan sekarang berubah profesi menjadi pembuat buket bunga dan buket snack. Resi bercerita kepada tim RRI Ranai dalam acara UMKM. Awal mulanya dia membuka usaha buket ini.
1: Pertamanya kan masih jadi guru kan, jadi guru di salah satu TK di Natuna. Terus udah buka tuh, cuma bukanya tuh hanya di dalam kamar, hanya ambil pesanan dikit-dikit gitu kan. Terus lama-lama nyetok banyak. Terus anak jatuh sakit waktu itu. Jatuh sakit kena pneumonia bulan Februari. Saya mutusin untuk ini kan gak jadi guru lagi, jagain anak aja di rumah. Terus pas lama-lama di rumah mikir usaha, buka usaha apa nih biar dapat penghasilan di rumah juga gitu kan.
0: Resi mengatakan setelah berhenti bekerja sebagai guru, dia bingung mau usaha apa untuk membantu perekonomian keluarganya dengan kepandaiannya membuat buket dan tuntutan kebutuhan keluarga. Resi dengan bermodal tekad kuat dan modal uang 200.000, Resi memulai usaha buket ini.
1: Oh, dulu dari sekolah saya masuk ke seni ya. Terus pas awalnya tuh anak-anak saudara nih kalau ada ulang tahun kawan kayak gitu suka nyuruh saya bikin buket kayak gitu. Jadi kepikiran kenapa enggak buka usaha aja sekalian kan. Modal awal tuh modal nekat. Kan ekonomi kan lagi enggak bagus kan. Jadi modal nekat dulu nih, ada uang 200.000 beliin alat seadanya dulu. Dari 200.000 udah ada yang beli, dari hasil penjualan kita kembangkan lagi kayak gitu seterusnya.
0: Resi mengatakan dia membuat buket bunga dan snack. Buket yang Resi jual mulai dari harga Rp35.000 sampai Rp25.000 menyesuaikan dengan yang direquest oleh pelanggannya. Karena pelanggannya dari anak-anak sampai orang dewasa, menyesuaikan uang pelanggan, tapi ada juga yang request buket bunga. Resi mengatakan dia membuat buket bunga dan snack. Buket yang Resi jual mulai dari harga Rp35.000 sampai Rp25.000 menyesuaikan dengan yang direquest oleh pelanggannya. Karena pelanggannya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, menyesuaikan uang pelanggan, tapi ada juga yang request buket bunga. Resi mengatakan membuat buket ini tidaklah mudah. Awal-awal membuka usaha ini sering juga gagal, tapi dengan banyaknya pesanan di hari-hari spesial seperti hari guru, ulang tahun, dan hari Valentine, semakin mengasah kemampuannya, tangannya untuk membuat buket lebih cantik, lebih kreatif dari sebelumnya.
1: Nama anak saya, namanya Adiba Clara Arsila, jadi ambil yang tengahnya. Clara itu kan artinya terkenal juga kan gitu. Ya biar terkenal gitu. Awal buka kan enggak bagus kan? Emang enggak bagus sih hasilnya. Itu pas lagi kalau kita sering-sering bikin, itu pasti nambah ilmu kayak gitu ha. Jadi waktu pas ini kayaknya pas Valentine juga tahun yang lalu kayak gitu. Itu kan banyak tuh kan. Itu kan banyak. Jadi kita bikin terus ngasah tangan kan. Gimana bagusnya. Jadi ya lama-lama jadi hasilnya gembul kayak gini gitu. Kalau bikin yang besar, terima orderan belum pernah. Cuma saya sering ready kan yang besar kan, kayak yang tadi itu kan. Saya sering ready kan kayak pas hari ibu itu kan banyak saya ready kan dulu tuh, ada 5 tempat kayak gitu kan. Itu ada yang beli.
2: Ada yang beli.
1: Iya.
2: Itu harganya sampai berapa?
1: 200, 250. Yang segitu aja sih, kalau ready untuk yang harga tinggi kali itu enggak berani ya.
0: Resi bercerita nama usahanya Clara Gib ini adalah nama anaknya. Karena menurutnya nama Clara itu berarti terkenal. Semoga usaha buketnya terkenal di luar Natuna. dan banyak pelanggannya. Resi bercerita untuk mengembang usahanya ini tidaklah mudah, banyak suka dan dukanya. Dukanya susah mendapatkan bahan-bahan buket. Kalaupun ada, harganya mahal, harus pesan di luar dan memerlukan waktu yang lama. Dan Resi pernah ditipu pelanggannya. Kalau sukanya banyak dapat uang, terkadang pelanggan sering kasih uang lebih. Dan bersyukur dengan usahanya ini yang dijalaninya, saat ini sangat membantu perekonomian keluarganya dan dapat mengembangkan usahanya. Saat ini bukan saja buket, tapi Resi juga membuka usaha pernak-pernik hantaran untuk acara perkawinan. Dari Resi kita belajar bahwa setiap musibah yang Tuhan berikan pasti ada keberkahan yang disiapkan Tuhan untuk kita jalani dan selalu bersyukur.
3: Ini Guindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapih.

Encik Tuan Puan Sedara Mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana yang nak bergabung bersama kami, sila saja di talian 0811 7033669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu boleh, nak kirim-kirim ucapan juga boleh. Mungkin ucapan selamat menepi hidup baru ke, ataupun selamat menerima cucu baru ke ya. Jadi semoga kita sihat ya. Semoga kita tetap selamat. Kenapa kita ucapkan selamat itu menandakan doa ya. Selamatlah, semogalah semua baik-baik sahaja. Sila yang nak sembang-sembang bersama Makcik Leha siang hari ini, kita tunggu di 0811 7033669. Nak kirim pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa ya, pantun jenaka, pantun apa lagi ya, banyaklah pantun-pantun dia. Jadi yang nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha yang hari ini, sila-sila saja 0811 7033669 ya. Mungkin juga ada yang mempersiapkan diri untuk menerima menantu, atau yang nak jadi pengantin baru, selamatlah menempuh hidup baru ya. Sekarang banyak dapat undangan jemputan, ada orang meninggal, ada orang menikah, ada orang dapatkan anak, dapatkan cucu ya. Jadi yang nak kamu gawai, kalau tak salah Khamis ni ada juga orang pegawai kat Sempang ni. Kemudian nanti hari nampaknya Sempang ada dua ni Khamis ni kan. Jadi pakcik-makcik, semogalah acara-acara pakcik-makcik berjalan dengan lancar ya. Didukung cuaca yang cerah, kita berharap mendung-mendung kabut-kabut ni segera hilang ya. Kerana sian kita ni tak dapat nak berleluasa nak aktivitas kat luar rumah ya. Anak-anak yang lagi ada tugas, jangan lupa dibuat. Mak dia kadang memang tak kalah sibuk juga nak suruh anak tu ngerjakan. Anak tu tak ada pula HP. Sebesarlah posisi sekarang, era-era sekarang, zaman-zaman sekarang ni ya. Di satu sisi anak tu tak boleh pegang HP, di sisi lain anak tu harus ngirim pesan melalui HP. Ya, kalau mak duduk kat rumah, kalau mak macam saya rumah tu hanya kan luar-luar sebentar, sejam itu hilang lagi kan. Jadi mak dia juga belajar, tetap mengirim tugas ya. Untung-untung sekolah tak terlalu ketat lah, tak perlu sampaikan jam sekolah. Kadang-kadang sampai malam juga baru mak dia dapat ngerja kan. Yelah pakcik-makcik, sila-sila nak gabung. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

0: Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.
1: Halo paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara, kita masih di segmen Gayung di Udara ya. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh. Nak kirim ikan pindang juga boleh. Mana pula ambil ikan pindang makcik Leha? Adalah. Musim-musim kita berkhidmat ni, ikan pindang lama dapat kita makan ya, dapatlah sampai 2-3 hari. Jadi apapun lauk kita syukuri saja. Semoga ikan mahal. Semoga ikan tak mahal ya, tapi saya tengok dah ada juga bergantung-gantung kat pinggir jalan tu, tapi tak serapa banyak betul lah ya. Semogalah harga tak mahal, harga agak terjangkau lah sikit, kerana saya tengok beberapa hari ni terutama simbik ya, agak payah sikit nampaknya ya. Mudah-mudahan saja hari ni dapat banyak, tapi sesuai lah dengan cuaca gelap macam ni, ngeri juga ya, dengan asap-asap kabut asap macam ni, ngeri juga orang kan nelayan tu pergi mencari ikan kat laut tu kan, kalau tak hati-hati dapat saja kita tersampai kat terdampar kat mana-mana kan. Jadi harus berhati-hati ya, harus tetap semangat. Jadi mungkin ada yang melaut ya, lengkapi segala kebutuhannya ya. Kemudian yang nak ke gunung juga, bukan di gunung saja orang sesat, orang hilang ni, kat laut juga, kat laut ada, kat darat ada. Jadi baiklah kita ni berjaga-jaga ya. Jadi kalau setidaknya kita nak pergi tu, sebutlah dengan bini. Takut pula bini tu tak tahu mana luan. Setidaknya kalau kita sebut tu lah jam 6 tak balik-balik, boleh dicurigai kan, sibuklah mencari pertolongan. Jadi kita harus tahu luan kita di mana. Tak nak khabar dengan bini, khabar dengan anak saja kan. Kalau tak nak khabar juga, kirim surat saja, tinggal dekat lawang tu. Yelah, sila-sila nak bergabung. Ada Makcik Leha siang hari ini di 0811 7033 669 ya. Nampaknya ada yang bergabung, cuba kita sapa pula. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa pula ngambil-ngambil nada Pak Cik Ahmad tu? Mencontek
2: setelannya.
1: Setelan dia, setelan baru nampaknya.
2: Setelan lemah.
1: Setelan lemah. Lah makan siang belum?
2: Belum.
1: Macam
2: pagi dah lah.
1: Pagi sudah, siang belum. Oh ya juga ya. Baiklah. Ada pantun ke siang ni?
2: Pantun anak je lah. Nak ya, tukang apa nak? Pantun-pantun yang nak.
1: Pantun-pantun umur. Betul lama. Silalah, macam mana?
2: Bukan kacang sampai orang kacang. Kacang lilit dekat pokok kayu.
1: Ya. Yeah.
2: Bukan datang soalan datang.
1: Ya. Yeah.
2: Datang nak minta lagu.
1: Datang nak minta lagu. Bolehlah. Nak lagu apa?
2: Jelen-jelen kat Pasar Beru. usah lupa nak beli ubi.
1: Oi, terus.
2: Saya nak minta sebuah lagu. Lagu dia YB.
1: YB, lama tak dengar lagu tu.
2: Ya? Pagi ada waktu itu.
1: Ada.
2: Oh. Sama Pak Cik PE tu.
1: Oh, ada lagu YB tu ya. Oh, iyalah, baiklah.
2: Oh, hari Jumaat.
1: Hari Jumaat.
2: Singkat, habis mutiara berjaringan.
1: Oh, kan? Maklum dia tak pas pada momen dia.
2: Ada
1: kan?
2: Sisal di sikit.
1: Ada sisa di sikit. Oh, baiklah ya. Nanti ditunggu sahaja.
2: Salam untuk sengak-ngak je lah. Lah, kok jadi bahasa ini pula?
1: Betullah.
2: Salam untuk semua.
1: Oh, untuk semua.
2: Untuk makcik dengan operator.
1: Ya. Yeah.
2: Salam untuk kakak putih.
1: Kak putih, kak ungu.
2: Ada.
1: Ya.
2: Kak merah juga.
1: Kak merah. Banyak warna kak Bang Dandi ni. Oh. Terus?
2: Yang hijau belum ada.
1: Hijau belum ada berkelip. Nanti jadi pula pelangi. Nampak ada pelangi tu saudara-saudara Dandi semua nanti, nampaknya.
2: Jadi pula kue cantik manis.
1: Ya, kue lapis. Kukuh lapis. Oh, iyalah. Lah.
2: Sahajalah.
1: Ya. Baik. Salam untuk mak ya. Waalaikumsalam.
2: Ya, mak masih dekat sana.
1: Oh, ya. Sila nak gabung, kita tunggu di 0811-7033-669. Nak berpantun, nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha, sila-sila saja. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini baru Pak Cik yang asli dia. Apa khabar pula Pak Cik Mat?
3: Alhamdulillah, Mak Cik.
1: Sihat, baiklah, silalah Pak Cik Ahmad. Apa punya pantun kita siang ni?
3: Ada lagu itu, Mak.
1: Pantun dulu, kita. Jangan nak lagu dulu.
3: Kami konsultasi dengan kawan lu, Mak Cik.
1: Bapak berapa jam pula saya nunggu?
3: Ni lama.
1: Oh, berkonsultasi pula, untung tak berdemonstrasi. Oh, jangan pula terjadi.
3: Biasa makcik.
1: Macam mana bisik
3: biasa
1: dengan kawan?
3: Biasa makcik
1: je lah. Apa? Kenapa?
3: Biasa makcik je lah lagu-lagu.
1: Oh, terserah lagu. Orang pantun dulu.
3: Anak lah kawan saya nak makcik.
1: Malu yang bujang-bujang tua tadi ke bukan?
3: Oh, dia lalu nak lagu aja nak berapa-apa lho.
1: Itulah orang tu kan, kalau orang nak minat anak gadis tu tanya dulu sampai hati apa ada dulu kan.
3: Oh, kondok ke makcik?
1: Oh, buah-buah bohong dulu. Macam tu juga kita nak minta lagu pantun ni. Lagu ni pantun dululah. Buah-buah bohong dululah. Senangkan dulu hati Makcik Leha ni. Baru tak minta lagu. Yelah.
3: Dia langsung kutu the point aja nak makcik?
1: Dia memang orang lelaki macam tu. Dia tak suka berbasa-basi. Dia langsung kepada apa tu. Pada intinya biasanya kan. Tak banyak cakap biasanya kalau orang lelaki ni.
3: Makcik emang kondok lah dia.
1: Kalau orang muan meracah. Itulah. Mana pantun kita?
3: Yalah, kita cuba ya, makcik. Itulah yang
1: aku lupa.
3: Jangan suka bermain api, makcik.
1: Sepanas ni, ya?
3: Takut terbakar api nanti.
1: Betul, selap.
3: Memegang hati.
1: Jangan suka bermain hati. Terus?
3: Nanti kesurupan nanti.
1: Nanti kita kesurupan macam tu?
3: Ya.
1: Iyalah, kesurupan tu.
3: Salah kot.
1: Lah betul-betul lah sajalah. Iyalah. Salah tu siapa?
3: Tak apa-apa kawan saya ni makcik.
1: Tak apa-apa, tahu dia. Syukurlah dia dapat tahu. Berarti hati dia masih betul. Kalau lucu ketawa, berarti betul. Jangan pula saya lucu dia menangis pula. Mas saya agak-agak.
3: Tak apa makcik.
1: Iyalah. Salam ada.
3: Ada no makcik.
1: Ada benar. Sidalah salam buat siapa pak cik?
3: Banyak ni makcik.
1: Bapa album pula salam tu. Dapat dihitung. Yang penting sajalah.
3: Makcik dengar dek kawan dia nak hitung dia pun.
1: Dia macam dia malu-malu.
3: Tapi, mak biasa makcik.
1: Tapi janganlah buat malu, tak boleh ya. Iyalah. Untuk siapa saja?
3: Yang biar pak yang di semua apa Patimura lah keluar lah macam
1: belum pak cik Supri belum
3: lah kita ni lupa ingat. Itulah. Kawan macam malulah lah tua ni
1: umur macam ni tak dapat fikir berat lagi.
3: Kondok macam
1: ya umur macam ni fikir sikit sajalah lupa. Kalau banyak tah apalah ha. kalau nak
3: minta lagu je lah macam
1: lagu apa
3: Makcik Yed Bersami je.
1: Judulnya?
3: Makcik je nyeduang lah.
1: Baiklah. Nanti kita sedangkan macam mana tu kan?
3: Iya, makcik.
1: Yalah.
3: Lah ya, makcik?
1: Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ah, ada Pak Cik Mat dah bergabung bersama kita. Nak dengar lagu lagu Ya Bustami kata dia. Lagu dia Nuji Sedang sajalah. Yang penting ada bunyi musik dia kan. Nanti kita pilihkan masalah lagu tu. Tapi kita nanti dengar lagu YB dulu nampaknya. Kerana lah diminta oleh penelpon pertama tadi. Hai, bila masa dia panggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini

drama Tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Trengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Maeong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Maeong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Sari berita, pelepasan balon ke udara menandai dimulainya kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna menyampaikan pidato pengantar Ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. RRI ke-81, LPP RRI Ranai menggelar kegiatan kebersamaan bagi seluruh pegawai pada Selasa pagi. Kegiatan yang dipusatkan di halaman LPP RRI Ranai tersebut diawali dengan pelepasan balon oleh Kepala LPP RRI Ranai, Pespa Krisnawati, sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Usai pelepasan balon, kegiatan dilanjutkan dengan jalan santai yang diikuti para pegawai LPP RRI Ranai. Jalan santai berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kekeluargaan, dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta membangun kekompakan di lingkungan LPP RRI Ranai. Setelah jalan santai, para peserta mengikuti senam bersama di halaman RRI Ranai, dan seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap gerakan senam. Kepala RRI Ranai, Pespa Krisnawati, saat membuka kegiatan berharap semangat harmoni dan kebersamaan terus terjaga di lingkungan RRI.
1: Dan dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-81 tahun, saya berharap semoga harmoni untuk RRI selalu bersama kita. Begitu ya, harmoni kebersamaan. Baik, biar tidak terlalu panjang lebar karena kita juga mesti jalan.
0: Selain jalan santai dan senam bersama, rangkaian hari ulang tahun RRI ke-81 di lingkungan LPP RRI Ranai juga dimeriahkan dengan sejumlah perlombaan, di antaranya lomba sambung lagu karaoke yang melibatkan perwakilan berbagai bidang serta sejumlah permainan kelompok yang mengedepankan kekompakan dan kebersamaan. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hiburan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun RRI, tetapi juga memperkuat hubungan antar karyawan di lingkungan LPP RRI Ranai. Peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 menjadi momentum bagi seluruh insan RRI untuk terus memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. Melalui tema kebersamaan dan harmoni, LPP RRI Ranai berharap semangat kekeluargaan dapat terus tumbuh dan menjadi di energi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan RRI kepada masyarakat. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Natuna menyampaikan pidato pengantar Ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 dan Ranperda APBD tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Natuna yang berlangsung Senin malam. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin menyampaikan pendapatan daerah setelah perubahan meningkat menjadi 1,51 triliun rupiah, sementara belanja menjadi 1,57 triliun rupiah. Defisit sekitar 5,71 miliar rupiah akan ditutup melalui silpa tahun anggaran 2025 yang telah diaudit BPK RI. Jarmin menyampaikan pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan kewajiban daerah secara bertahap dan terverifikasi dengan tetap menjaga kesehatan fiskal Kabupaten Natuna. Rapat paripurna tersebut menjadi awal pembahasan bersama DPRD sebelum Ranperda APBD perubahan 2026 dan APBD 2027 ditetapkan menjadi peraturan daerah.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah Kecamatan Bungurang Timur imbau warga stop karhutla dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Selengkapnya laporan reporter Aprizal.
3: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di saat musim kemarau, pemerintah Kecamatan Bungurang Timur mengeluarkan himbauan stop karhutla. Camat Bungurang Timur Suparman kepada RRI mengatakan, dalam himbauan tersebut ada 5 poin yang disampaikan, yakni untuk penggunaan air secara efektif, membuat penampungan air, merawat pohon di lingkungan sekitar, hindari membakar sampah, membuka lahan dengan membakar, terutama di area gambut, karena dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, himbauan tersebut juga guna meminimalisir kabut asap yang menyelimuti langit Natuna, terutama di wilayah Kecamatan Bungurang Timur yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kabut asap karhutla yang terjadi di daerah dan kiriman dari luar daerah.
4: Kita berharap dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, tentu kita jaga stok karhutla, ya, himbauan kita jangan melakukan pembakaran karena akan mengganggu tentunya lingkungan kita. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Mari bersama kita cegah karhutla, rawat lingkungan, lindungi generasi kita mendatang. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri, mengantisipasi kabut asap yang melanda Natuna pada umumnya dan Kecamatan Bungurang Timur khususnya, dihimbau kepada warga untuk dapat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
5: Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, sia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum, ya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah.
3: Selain mengeluarkan himbauan stop karhutla, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, terutama di saat kabut asap yang melanda saat ini, pemerintah Kecamatan Bungurang Timur dan pihak Puskesmas Ranai, belum lama ini juga melakukan pembagian masker gratis kepada warga di kota Ranai dan sekitarnya. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Angkatan Udara RSAU Dr. Yuniati Bisma Karyani Lanut Raden Sajat Senin kemarin menggelar pelatihan bantuan hidup dasar di RSAU Dr. Yuni Karyani. Maksud kami Dr. Yuniati Wisma Karyani, Lanut Raden Sajat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil menghadapi kondisi kegawat daruratan. Pelatihan ini merupakan bagian dari bukti kesehatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI yang diperingati pada 5 Oktober 2026. Pelaksanaannya melibatkan tim kesehatan RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat bersama personil Batalion Komposit 1 Garda Pati dan Lanal Ranai. Kepala RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat Letkol Kes Dr. Dwi Indra Darmawan turut memberikan perhatian pada peningkatan kemampuan personil dalam memberikan pertolongan awal bagi korban dalam kondisi kegawat daruratan. Materi disampaikan dokter dan tim medis RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani mulai dari langkah penanganan korban sebelum mendapat pertolongan medis hingga teknik bantuan hidup dasar. Peserta juga mengikuti peragaan secara langsung untuk memahami tahapan pertolongan secara tepat. Pelatihan BHD ini menjadi bekal penting bagi personil dalam memberikan pertolongan pertama secara cepat dan sesuai prosedur. Kemampuan tersebut mendukung kesiapsiagaan satuan sekaligus pelaksanaan bakti kesehatan TNI di wilayah Natuna.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Pelepasan balon ke udara menandai dimulainya kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Natuna menyampaikan pidato pengantar Ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 dan Ranperda APBD tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Natuna yang berlangsung Senin malam. Akhirnya, peringkat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini. Ranai

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Siang hari ini berjumpa kembali kita di acara Pro Dangdut hingga pukul 15 nanti pendengar ya. Kita sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama Mario.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mario. Salam-salam untuk siapa Mario?
1: Salamnya buat Superman.
0: Baik.
1: Ada Pak Bakri. Ada Pak Idris.
0: Baik.
1: Ada Pak Ryan. Ada Dasati.
0: Baik.
1: Ada Mak Dini. Ada Pak Sasim.
0: Ya.
1: Ada Pak Ramli. Ada Pak Arfandi.
0: Baik.
1: Ada Sarina. Pak Sima.
0: Ya.
1: Jubaidah. Kak Yarni. Mama Seri. Mama Rusna. Berlian.
0: Ya.
1: Ada Pak Saki, Pak Iskandar.
0: Baik.
1: Ada Pak Ridwan. Ada Pak Nurdin. Ada
0: baik.
1: Pak Anwar. Marudia, operator enggak?
0: Operator Bung Marudin.
1: Bung Marudin.
0: Baik.
1: Lagunya Basah Kembali dari Joni Iskandar.
0: Basah Kembali.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu ya lagunya. Makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Mario ya. Mau dengar lagu Basah Kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Zai?
2: Iya, Pak Zai di laut ini, pasang jaring.
0: Oh, jaring. Semoga cepat
2: iya,
0: banyak dapat.
2: Pasang jaring 200 meter panjangnya, 5 karung.
0: Oke,
2: Ya, baru kena 5 ekor ikan mayok dapat 1 yang besar baru. Habis sholat zuhur hati aku kontrolnya. Nah, ini aku mau gabung dalam pompong dulu. Nanti masuk dalam sampan lagi itu perahu kecil.
0: Baik.
2: Ya, minta lagu apa ya?
0: Lagu apa?
2: Gadis Malaysia aja ya.
0: Gadis Malaysia, oke.
2: Ya, ini siapa nih, Nadia atau Rodiah nih?
0: Sama Pak Rodiah ini.
2: Iya, Rodiah yang cantik itu.
0: Terus?
2: Harus senyum ya.
0: Siap.
2: Senyum beneran ya.
0: Siap.
2: Iya, pelatarnya siapa?
0: Bung Udin.
2: Bang Udin yang ganteng itu senyum Bang Udin, senyum.
0: Lah senyum.
2: Iya. Mama Nani Sungai Hulu tuh senyum Mama Nani, senyum.
0: Baik.
2: Sama Kazaria, Datuk sama Rusnah Tanjung Penjara, senyum Rusnah. Mama Seri Penagi itu senyum ya, senyum Mama Seri Penagi sama Mario Batu Hitam tadi.
0: Oke.
2: Yang ganteng itu. Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari. Iya sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya. Bang Asri dari Sulawesi Selatan, senyum.
0: Marian
2: di Tanjung Pinang, senyum. Datu yang dengar juga semuanya.
0: Baik.
2: Ya, takut orang bergabung juga.
0: Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
0: Dadah. Kerikus lagu Pak Zai. Baiklah, yang ingin bergabung bersama kami silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Dari Penagi nih.
0: Dari Penagi sama Mbak itu, Mbak Rofiah ya. Oke, apa ya. Kabar? Sehat?
3: Sehat.
0: Panas enggak di Penagi?
3: Panas, Kak.
0: Baik, silahkan salam-salam untuk siapa ini?
3: Salamnya untuk Mario tadi.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Zuhirman.
0: Baik.
3: Baik. Untuk Mbak Rodiah juga.
0: Baik.
3: Minta lagu.
0: Lagu apa?
3: Lagu Maya.
0: Oke, ditunggu ya lagunya.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam. Ada Mbak Ropiah dari Penagi. Beliau mau dengar lagu Maya. Pak Zain, nanti kita pilihkan saja ya. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811-70-33669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Pak Idri di Teledung.
0: Pak Idris, silakan Pak Idris. Salam-salamnya untuk siapa nih Pak Idris?
1: Untuk kita lagu dulu lah.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu Pengorbanan dari Ivan Mansur.
0: Pengorbanan dari Irfan Mansur. Oke, nanti ditunggu ya.
1: Salamnya buat Mario di Batu Hitam. Terima kasih di Klari.
0: Baik.
1: Buat keluarga di Teluk Buton. Keluarga di Skalong.
0: Iya.
1: Untuk kalian di Tanjung Pinang. Untuk keluarga Teledu semuanya.
0: Oke.
1: Untuk penyadang platornya. Assalamualaikum.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam. Ada Pak Idris dari Teledu, Pengorbanan dari Irfan Mansur ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Kita matikan dulu ya. Kita menunggu yang berikutnya lagi. Silakan di 0811-70-33669. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali Dangdut adalah

0: adalah Rita.
1: Sama siapa di mana?
0: Dia, Tata Dadia.
1: Oh, siapa ya? Baik, apa kabar Pak Suhirman?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Kenapa?
0: Cucu nih.
1: Oh, cucu. Siapa nama cucu?
0: Udah banyak, Kak.
1: Oh, enggak. Namanya siapa yang ada di samping Bapak?
0: Atta.
1: Tata?
0: Atta.
1: Oh, Atta. Nur Atta. Oke. Okay. Ya. Silakan Pak Suhirman, salam-salam untuk siapa?
0: Dari Imam S. Arifin, Kak.
1: Barusan tadi Pak itu mau minta lagu Imam S. Arifin juga, yang tersayang.
0: Dari ini, apa nih? Musin Alatas belum?
1: Musin Alatas belum?
0: Dari Musin aja.
1: Boleh, judulnya?
0: Tidak bicara dua kali.
1: Tidak bicara dua kali ya, ditunggu ya.
0: Ya, salam dia ada Daud di daerahnya. Ada Mak Seri, Mak Nani, Mario, ada Yulinda, Zaitin, dan Nuri juga di sekebun.
1: Baik.
0: Bapak Kasim juga sama Rami di Klarik. Untuk Wanusu juga di Sambat, Kalian. Untuk Bang Tarmizi. Semuanya bergabung ke area dari awal
1: sebenarnya. Baik.
0: Untuk Karedia juga sama operatornya.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut yang hari ini, silakan bagi yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sudah lama.
0: Sama Pak Kasim. Macam mana siaran Pak Kasim? Makan tambah lawa?
1: Ya.
0: Siaran RRI macam mana?
1: Masih belum gagal hati.
0: Oh iya ya, kasihan mendengar kita dikelari ya.
1: Ya.
0: Salam lah Pak Kasim, Pak Kasim siang ini.
1: Salam semua itu.
0: Terus?
1: Karena Pak Jaya itu dulu. Saya salam ini Pak banyak ya si.
0: Mau tanya apa lagi?
1: Ini lagunya. Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Lagu Cinta Hampa lagi.
0: Cinta Hampa?
1: Ya.
0: Baiklah, nanti kita carikan ya.
1: Yalah, halo lagi.
0: Makasih.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Kasim dari Kelari ya. Mau dengar lagu Cinta Hampa. Oke, kita cari ya versi dangdutnya ya. Oke, karena Cinta Hampa itu kok gak salah ini versi Melayu ya. Tapi kita coba carikan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Sama orang termahal di dunia.
0: Yang termahal. Aduh kan, itu lagunya kan?
2: Iya, di lagunya kan.
0: Baik. Oke, silakan. Apa kabar nih Kak Berlian?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Baik, orang Tanjung Pinang baik-baik aja ya. Oke. Silakan mau salam-salam untuk siapa nih Kak Berlian?
2: Salam-salamnya tadi ada Pak ya. Tapi
0: Pak Kasim.
2: Bapak Kasim, Pak Idris, bang saya nganteng itu, hati mancing tuh nanti lepas kayak ke mayo tuh sedap.
0: Makan ikan, selap.
2: Bang Mario, Bang Pitung, WhatsApp lagi ya. Foto kopi, salam bang saya aja tadi.
0: Oke.
2: Buat Mak Nani. Buat yang Wanusu, Maikal, Kak Sarina Kiu-Kiu, buat penerbang pertama sampai terakhir.
0: Baik.
2: Lagu dia belum lagi.
0: Boleh, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu dia Mandi Madu.
0: Yang
2: ini panas, Mandi Madu.
0: Apalagi kalau mandi es ini, sedap nih.
2: Iyalah, buat dia, makasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Kak Berlian ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Rudia.
0: Iya, apa kabar nih Wan Usu ya?
3: Iya, kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Di
3: masih kabut asap.
0: Masih kabut di Sambas ya?
3: Masih belum ada hujan, Mbak.
0: Oh iya, semoga cepat berlalu lah ya, Wan ya. Baik. Salam-salam buat siapa nih Wan Usu?
3: Salamnya
0: lagu
3: dulu.
0: Lagu benar, lagu apa nih?
3: Lagunya kalau dari Rita udah tampil ga?
0: Rita belum?
3: Belum. Dari Rita Jejaka.
0: Jejaka?
3: Ya, judulnya Jejaka dari Rita Sugiarto.
0: Oke, siap, ditunggu.
3: Salamnya pertama buat Mbak Rudia yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Pitu, buat Bang Jai.
0: Baik.
3: Buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima.
0: Okay.
3: Buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mang buat Bang Idris, buat Mang Ajay, buat
0: baik.
3: Mbak Yeni, buat Ibu Mbak Berlian, Kakak Berlian ya.
0: Baik.
3: Buat Ibu Parida yang ada di Palu.
0: Baik.
3: Yang lain dirangkul aja dari ya sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, masih di acara Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama Dandi ya.
1: Benar.
0: Oke, silakan Dandi, mau salam-salam untuk siapa?
1: Salam semuanya aja lah.
0: Oke, mau dengar lagu apa?
1: Bang Haji udah.
0: Belum?
1: Melodi cinta tolong.
0: Melodi cinta. Oke. Iya. Ditunggu.
1: Ya, itu aja. Kalau dia sama operatornya juga.
0: Baik.
1: Salam untuk kakak putih, kakak merah. Spesialnya untuk si cantik di rumah.
0: Oh, ada si cantik.
1: Iya, itulah dia sama kakak umum.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Dandi ya. Mau dengar lagu Roma Irama, Melodi Cinta. Sudah kita standby kan. Penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ini Kang Iwan ini selalu menjadi penelpon terakhir sepertinya.
2: Ya, dari tadi sebetulnya baru kebagiannya sekarang kami.
0: Kebagiannya sekarang ya, baru ya, padahal dari ya, tadi.
2: Sebelum Iwan Usus saya juga tadi lebih dulu, cuma di Iwan Usus yang rezeki lebih bagus dari
0: saya. Iya, keduluan deh. Nah,
2: iya,
0: enggak apa-apa.
2: Bisa masuk aja.
0: Iya, betul, kan. Setuju. Oke, Kang Iwan mau salam-salam untuk siapa nih siang ini?
2: Salam-salamnya yang buat Ibu Anusus yang sudah masuk ya. Dari Sambas itu kan, sama Kalimantan Barat,
0: ya,
2: sama
0: betul.
2: Bagian baratnya dengan ranah dengan Jawa Barat.
0: Jawa Barat. Gitu.
2: Itu kan.
0: Ada baratnya.
2: Juga buat Kak Berlian, Mbak Sri Yukiu, Bang Asri, ada juga Bang Maurina, kemudian Bang Andi, ada juga Cedinda, kemudian buat siapa lagi ya? Buat Pak Udin dan buat sama-samanya aja ya.
0: Okay.
2: Kayaknya seperti tidak, saya mungkin waktu sedikit tidak bisa untuk berbuat gombal.
0: Enggak apa-apa. Mungkin lain kali juga bisa.
2: Ya, paling enggak ini pantun aja, pantun galau ya.
0: Pantun galau tumben.
2: Naik rotan barotan di Banyuwangi. Daun sirih di Kota Malang.
0: Cakep.
2: Lautan sudah ku seberangi, mencari kekasih yang telah hilang.
0: Bes. Sedih ya mantunnya
2: ya,
0: hari
2: ya,
0: ini.
2: Iya, seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Celana dan kain batik. Lengannya terbentang dua. Apalah guna berparas cantik kalau hatinya bercabang dua.
0: Masya Allah. Oke,
2: okay, ya.
0: Baik.
2: Tapi begini ya, selamat hari ulang tahun Eri sebentar lagi kan yang ke 81 ya. Nyulat yang ke-81 cuma sedikit memberi masukan.
0: Nah,
2: sebetulnya siap subuh nyari-nyari enggak ada dialog Mutiara Pagi sih Naimah gitu kan. Saya pengin senangnya ikut dialog.
0: Oh gitu. Hari ini yang dialog itu yang hari Senin sama Jumat dan juga Rabu.
2: Jumat.
0: Kecuali
2: gitu,
0: Rabu besok ya. Agak break.
2: Mungkin itu untuk masukan saya.
0: Iya, baik. Ya. Makasih masukannya.
2: Iya, ya, semoga terima kasih ya.
0: Mau lagu apa nih, Kang?
2: Kalau ada sumur lagunya. Masuk enggak ini lagu lama saya kan sekarang Selat Sunda lah Gunung Karto lagi meletus ya.
0: Jadi
2: lagunya lagu lama itu sebetulnya saya juga masih kecil Elia Kadam Selat Sunda gitu kan. Gunung Krakatau nampak yang berkilauan kan gitu.
0: Itu lagu dangdut apa lagu pop?
2: Lagu dangdut.
0: Dangdut ya. Apa judulnya? Judulnya apa?
2: Selat Sunda judulnya.
0: Selat Sunda, oke.
2: Okay. Kan Karato lagi ini ya.
0: Iya,
2: timbul tenggelam lampu nelayan kayak itu seperti itu.
0: Makasih
2: ya. Yuk.
0: Oke, okay, makasih. Waalaikumsalam. Ada Kang Ihwan dari Jawa Barat mau dengar lagu Selat Sunda kayak tadi ya. Baik pendengar untuk Anda yang ingin bergabung cukup enggak ya satu penelpon bolehlah kita coba ya. Oke, sepertinya lewat 35. Oke lah, satu penelpon terakhir. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdutlah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Pak Saib.
0: Pak Suib.
3: Pak Saib.
0: Pak Saib. Saib tinggal di mana, Pak Saib?
3: Batu Gajah.
0: Batu Gajah. Silakan salamnya untuk siapa?
3: Salam untuk semua. Awal sampai akhir.
0: Oke. Okay.
3: Semoga sehat semua.
0: Amin. Baik. Itu aja.
3: Lagunya ikut aja.
0: Lagunya ikut aja. Oke, makasih udah bergabung ya. Makasih yuk. Waalaikumsalam. Pendengar, sampai di sini dulu acara Prodangdut untuk hari ini. Untuk yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, silakan bergabung di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai sore ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai. Baik pendengar, sore ini di Beranda Asta Cita ya pendengar. Kita membahas terkait dengan kabut asap ya, karena memang sudah beberapa pekan terakhir ya, daerah kita Natuna ini diselimuti kabut asap. Baik, jadi hampir setiap tahun hutan-hutan di Indonesia itu terbakar. Tahun ini kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi, termasuk di Kalimantan ya. Dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan sejumlah besar kabut asap yang bukan hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga kesehatan warga dan masyarakat sekitarnya. Dilansir dari Kementerian Kesehatan, asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan terdiri dari campuran antara gas, partikel, dan bahan kimia akibat proses pembakaran yang tidak sempurna. Termasuk juga diantaranya karbon monoksida, kemudian karbon dioksida, nitrogen oksida, ozon, sulfur dioksida, dan gas lainnya. Nah, selain itu pendengar, asap pembakaran hutan dan lahan juga terdiri dari PM2.5, yaitu partikel kecil yang berukuran 2,5 mikrometer yang dapat memasuki sistem pernapasan dengan mudah. Lantas seperti apa dampak jika kabut asap karhutla itu bagi kesehatan tubuh kita? Yang pertama, mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, serta kulit. Ketika kita terpapar asap pembakaran hutan dan lahan, maka mata, hidung, tenggorokan, dan kulit akan menjadi organ pertama yang merasakan dampaknya. Dilansir dari Kementerian Kesehatan, ini karena meski bentuknya hanya asap ya, partikel kimia dan campuran gas berbahaya yang terkandung di dalamnya dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, bahkan menyebabkan masalah kulit. Gejala yang ditandai yaitu mata perih dan berair, hidung berair, dan tenggorokan yang terasa gatal. Nah, bagi mereka yang memiliki eksim atau psoriasis kulit ya, terpapar asap kebakaran hutan bisa membuat penyakit kambuh dengan cepat. Sedangkan untuk kulit normal, asap kebakaran hutan dan lahan ini membuat kulit kering dan gatal-gatal. Baik, masih ada lagi pendengar ya, informasi untuk Anda terkait dengan dampak kabut asap karhutla bagi tubuh kita.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Pendengar, kita masih bersama di Beranda STC untuk sore ini ya, terkait dengan kabut asap ya yang saat ini melanda di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di daerah kita di Kabupaten Natuna. Jadi kabut asap ini pendengar dapat mengiritasi mata, hidung, tenggorokan serta kulit. Kemudian mengganggu sistem pernapasan dan paru-paru. Ya, pendengar, salah satu hal yang perlu diwaspadai dari kabut asap yang dihasilkan karhutla adalah partikel PM2,5. Jadi ukurannya memang sangat kecil ya, tetapi justru karena ukurannya yang kecil inilah membuat partikel PM2,5 ini jadi sangat berbahaya. Dilansir dari AARP, ukurannya yang super kecil ini membuat partikel ini bisa terhirup dan masuk ke saluran pernapasan dengan mudah. Tidak hanya ya, bikin tenggorokan gatal-gatal ya, pada orang yang sehat, partikel ini dapat memasuki rongga paru-paru dan menimbulkan sejumlah masalah seperti kesulitan bernapas, sesak dada, bahkan bronkitis ya, untuk paparan dalam jangka panjang. Nah, situasi ini pendengar akan semakin berbahaya bagi mereka yang menderita penyakit asma dan paru-paru. Pada penderita penyakit asma dan paru-paru, partikel yang terhirup dan masuk ke dalam sistem pernapasan dapat menyebabkan kambuhnya sejumlah gejala seperti menurunkan kadar oksigen, membuat pernapasan sulit dan dada terasa sesak. Yang terakhir pendengar yaitu membebani jantung. Nah, tidak hanya paru-paru ya, kabut asap yang dihasilkan oleh karhutla juga membebani sejumlah organ vital lain dalam tubuh kita, termasuk jantung. Dilansir dari Bangkok Hospital, ini karena selain dapat memasuki rongga paru, partikel ini juga dapat berpindah ke aliran darah. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat melemahkan pembuluh darah, bahkan membuatnya pecah. Sementara itu, menurut WHO, paparan PM2,5 di atas 10 hingga 25 ini dalam jangka waktu lama berpotensi menyebabkan peradangan, gangguan pada proses pembekuan darah, kerusakan pembuluh darah yang berujung pada penyakit kardiovaskular. Sedangkan bagi mereka yang memang menderita penyakit jantung, paparan asap serta partikel halus bisa memperburuk kondisinya. Jadi gak tanggung-tanggung ya, data statistik dari WHO menunjukkan bahwa sekitar 20% kematian akibat penyakit kardiovaskular berkaitan dengan paparan polusi udara, termasuk juga PM2,5 secara berlebihan. Jadi paparan polusi berlebih juga menjadi penyebab kematian lebih dari 3 juta orang penderita kardiovaskular di seluruh dunia setiap tahunnya. Iya, pendengar. Nah, pertanyaan kita, siapa yang paling beresiko terhadap asap karhutla? Jadi asap hasil kebakaran hutan dan lahan memang berbahaya, termasuk juga bagi mereka yang sehat dan tidak menderita kondisi apapun. Namun, dilansir dari CDC, dampaknya akan jauh lebih parah pada kelompok tertentu, yaitu orang yang menderita penyakit kardiovaskular, kemudian penderita diabetes, orang-orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, orang dengan obesitas, kemudian lanjut usia, anak-anak, mereka yang menderita penyakit pernapasan kronis seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis ya. Jadi kelompok ini perlu melakukan berbagai langkah perlindungan maksimal, mulai dari menutup jendela dan pintu untuk mencegah udara dari luar masuk, membatasi kegiatan di luar ruangan, menggunakan masker ya, guna menyaring partikel asap halus ya, dan juga tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Informasi ini pendengar kami akses dari idntimes.com.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Lagu dari Mahen, Cinta Selesai, baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil, mengetengahkan berbagai

0: berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini 8 September 2026.

0: Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengencarkan penerapan integritas dan akuntabilitas penggunaan barang milik negara berupa kendaraan dinas operasional di lingkungan seluruh organisasi perangkat daerah. Berikut laporan Alwan Ahmad Pauzan.
1: Ini tahu tinggi tapi lancur, akhirnya apa sih? Kalau perlu tarik kendaraan.
2: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah, Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
3: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya berkenaan. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan publik.
2: Wali Kota Zulmaita juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat juara umum Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Nopri.
4: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kota Padang Panjang. Kota berjuluk Serambi Meka ini berhasil meraih juara umum Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Penghargaan tersebut diterima Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Nyonya Maria Veronica Henry, yang diserahkan Ketua PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Harneli Mayaldi, dalam penutupan rangkaian kegiatan Wirakarya Jambore Kader PKK ke-52 dan peringatan Hari Kesatuan Gerakan HKG PKK ke-54. Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi baru-baru ini. Dari 5 lomba yang digelar dalam gerakan PKK, Padang Panjang berhasil menduduki peringkat 1 di 3 kategori, di antaranya Lomba Tertib Administrasi dan Tata Kelola Gerakan PKK, Lomba Galeri Pelangi, dan Lomba PHBS. Selain itu, Padang Panjang juga mendapatkan juara 3 di 2 kategori, di antaranya Lomba Pemanfaatan Lahan Perkarangan, serta Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. PKK Padang Panjang juga meraih juara pada 3 kategori, di antaranya juara 2 lomba bermain peran STBM, harapan 3 lomba solosong, dan lomba cerdas cermat. Di luar itu, Padang Panjang juga berhasil meraih juara 1 dalam lomba outbound menyuapi makanan dengan mata tertutup.
5: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang Pogja 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Paredi, ada itu asal kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari Pogja 1. Pogja 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
4: Sekretaris PKK Kota Padang Panjang Aisyah menyampaikan keberhasilan meraih predikat juara umum ini menjadi bukti nyata atas kerja keras, kekompakan, serta sinergi seluruh kader PKK bersama pemerintah kota dan masyarakat dalam menggerakkan berbagai program pemberdayaan keluarga di Padang Panjang. Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekedar sebuah piala, tetapi merupakan buah dari dedikasi dan kerjasama seluruh kader PKK, perangkat daerah, serta masyarakat Padang Panjang. Aisyah turut mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Dirinya menilai penghargaan juara umum menjadi penyemangat bagi seluruh kader untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 program pokok PKK. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya, kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istisqa dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus, Selasa 8 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan pelaksanaan sholat istisqo tersebut merupakan arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat di posko utama Karhutla Kota Pekanbaru, tidak ditemukan adanya titik api maupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menunjukkan kabut asap yang terjadi bukan berasal dari kebakaran di dalam wilayah kota.
7: Hasil rapat kami kemarin di posko utama Karhutla, bahwa tidak ada satupun titik api dan hotspot yang ada di Kota Pekanbaru. Artinya di wilayah Kota Pekanbaru yang alhamdulillah aman ya, tidak ada titik api. Angin yang membawa asap ini dari wilayah selatan Sumatera mengarah ke utara. Jadi angin selatan ini mengarah ke utara, inilah apa namanya kabut asap yang sampai ke kita.
6: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Ayu, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang menggelar sholat istisqo dan doa bersama. Ia berharap ikhtiar tersebut dapat menjadi jalan turunnya hujan sehingga kualitas udara kembali membaik.
8: Bagus ya, semoga turun hujan seperti yang sebelumnya kan sudah dilakukan, nggak turun hujan juga ya. Semoga ini bisa cepat turun hujan agar ya nggak ada kabut asap lagi, redalah asapnya, apinya tuh padam.
6: Seluruh masyarakat Pekanbaru berharap hujan segera turun secara merata di Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya, sehingga kabut asap dapat berkurang serta masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Petani Muda Riau, Pekanbaru, berikan contoh kolaborasi pertanian terintegrasi dalam upaya menjaga stabilitas harga cabai di Riau. Selengkapnya, reporter Awis Riyadmaja melaporkan.
9: Program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S dinilai semakin berperan penting dalam mendorong pengembangan sektor pertanian nasional. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian Indonesia, Teddy Dirhamsyah, dalam kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia, mengungkapkan kegiatan ini bertujuan mempertemukan kebijakan pemerintah dengan pengalaman nyata para petani dan pengelola P4S yang telah berhasil mengembangkan usaha pertaniannya.
10: Jadi kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia ini adalah memadukan antara kebijakan, itu bagaimana, makanya kami mengundang para kadis sebagai salah satu narasumber, kemudian praktek praktis teman-teman yang ada di P4S. Bagaimana misalkan P4S Pemuri, Dinda Adida Wulai, dan P4S Sukahati Mandiri, Pak Ruslan, itu berbagi. Bagaimana mereka dari nol, kemudian sekarang sudah luar biasa, sudah punya tempat pelatihan, asrama dan sebagainya, kemudian punya lahan dan sebagainya. Ini bisa jadikan pembelajaran bukan hanya untuk petani, bukan hanya untuk dinas, tapi juga ini bisa membuka cakrawala para dosen, dekan, kajur program studi di perguruan tinggi yang mungkin akan ada kolaborasi. Karena saya tahu banyak mahasiswa yang magang kemudian praktek di P4S di seluruh Indonesia.
9: Sementara itu di tingkat daerah, Ketua P4S Pemuri Pekanbaru, Adi Putra Daulay, mengatakan pihaknya terus mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang mencakup kegiatan budidaya hingga pengembangan usaha hasil pertanian. Salah satu komunitas utama yang menjadi fokus adalah cabai.
11: Nah, menyikapi dinamika itu, makanya kami mencoba mengkolaborasikan, membangun sebuah pengembangan, skema pengembangan usaha yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Tentunya kalau di sisi hulu kita ada budidaya, ada on farm, terutama komoditi cabai ya, seperti yang kami sampaikan di video. Kenapa? Kami selalu melakukan budidaya cabai sepanjang tahun. Kenapa? Karena ini program kita untuk kolaborasi membantu pemerintah Kota Pekanbaru, membantu pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian inflasi pangan. Kenapa? Inflasi pangan di Riau itu disebabkan nomor satu oleh cabai. Makanya kita tidak pernah luput melakukan budidaya cabai.
9: Diharapkan kedepannya kolaborasi serta P4S Pemuri Pekanbaru dapat menjadi contoh pengembangan pertanian terintegrasi dan membantu menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Lomba Senam Gerak Joget Melayu yang digelar Rumah Bugar Anyera dalam rangka 20 tahun anniversary disambut baik oleh Lembaga Adat Melayu Riau Bengkalis sebagai upaya pelestarian budaya di bidang olahraga. Berikut dilaporkan Muhammad Piza.
12: Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kabupaten Bengkalis, Dato' Abdul Fatah, mengapresiasi Lomba Senam Gerak Joget Melayu yang diinisiasi Rumah Bugar Anyera, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya melestarikan budaya Melayu melalui olahraga. Sekretaris LAMR Bengkalis, Dato' Abdul Fatah, mengatakan pihaknya berharap Senam Gerak Joget Melayu dapat diterima dan berkembang di seluruh kalangan masyarakat. Perpaduan olahraga dengan rentak Melayu menjadi bentuk kreativitas dalam mengenalkan budaya Melayu kepada masyarakat. Sebelum pelaksanaan lomba, panitia terlebih dahulu menyampaikan video gerakan senam yang akan dipertandingkan kepada LAMR Bengkalis. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pandangan terkait kesesuaian gerak dengan norma adat Melayu dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat Bengkalis.
13: Oleh adanya untuk kami menilai gerakannya ternyata tidak benar. Yang menemukan juga sudah berkata-kata masuk kerajaan penyelamatan itu. Dan hari ini, alhamdulillah, bulan-bulan mulai, ini sudah sampai ke rumah kita, mereka ini, kami dan insyaAllah, bulan-bulan tadi, dan kami berdua-dua lakukan dari Islam.
12: Dato' Abdul Fatah berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dan panitia apabila terjadi pemadaman listrik selama kegiatan berlangsung karena pihak pengelola gedung sebelumnya telah mendapat informasi mengenai kemungkinan pemadaman dan telah berkoordinasi dengan PLN agar pasokan listrik tetap tersedia. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan sekaligus membuka peluang menuju BLUD. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
14: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Labkesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini telah berdiri sejak 2024 dan mulai beroperasional pada 2026. Labkesmas memiliki cakupan pemeriksaan yang tidak hanya meliputi sampel klinis tetapi juga sampel lingkungan seperti air, udara, dan pangan. Kepala UPT Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti mengatakan fungsi Labkesmas adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel untuk mendukung pencegahan penyakit, diagnosis, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
15: Labkesmas ini kalau kita tahu itu fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan, pengujian, diagnosa terhadap sampel klinis ataupun lingkungan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit, diagnosa, dan pemantauan terhadap kesehatan.
14: Saat ini, proses akreditasi terus dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas dan standar pelayanan Labkesmas. Keberhasilan memperoleh akreditasi tidak hanya menjadi pengakuan terhadap kualitas layanan, tetapi juga membuka peluang bagi UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Keberadaan Labkesmas diharapkan dapat semakin memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita ke RRI Padang. Sebanyak 76 unit rumah tidak layak huni menjadi sasaran program penanganan pemerintah kota Padang tahun ini. Program tersebut menjadi bentuk komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terangkum dalam laporan Widi Dwi Putri Liani.
1: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadianto, kepada RRI pagi tadi mengatakan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan dengan memperbaiki komponen utama bangunan rumah. Perbaikan meliputi bagian atap, lantai, dan dinding sesuai dengan kondisi rumah penerima bantuan. Pemerintah Kota Padang juga mengintegrasikan penanganan RTLH dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Penyediaan air tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sumur bor maupun sistem gravitasi dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar permukiman. Selain air minum, aspek sanitasi juga menjadi bagian dari penanganan RTLH. Pemerintah memberikan bantuan pembangunan WC dan septic tank yang memenuhi standar keamanan sanitasi sesuai dengan kondisi masing-masing rumah.
2: Kita tahun ini 76 unit. Ini bagaimana Pemko Padang fokus terhadap permasalahan ini dengan kita sudah 3 kali melakukan revisi terkait dengan Perwaku, mulai dari Perwaku nomor 25 tahun 2016, kemudian karena belum terlalu spesifik sehingga kita rubah di tahun 2019 dan terakhir kita rubah lagi di Perwaku nomor 62 tahun 2022. Artinya ini sebagaimana Pemko Padang memang fokus terhadap penanganan terkait dengan rumah tidak layak huni. Di mana untuk RTLH ini kita khususnya terkait dengan atap, lantai, dan dinding, mengistilahkan dengan Aladin. Kita akan melakukan perbaikan atap, perbaikan lantai, dan perbaikan dinding.
1: Tri menjelaskan, bantuan RTLH, air minum, dan sanitasi menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, termasuk masyarakat miskin dengan penghasilan di bawah UMP. Penerima bantuan juga harus merupakan warga Kota Padang yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Kota Padang. Ia menambahkan, penanganan 76 unit RTLH tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang sehat dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan pendekatan tersebut, ia berharap kualitas tempat tinggal masyarakat penerima bantuan dapat meningkat secara menyeluruh. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kualitas udara di Kabupaten Solok Selatan berada dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara pagi tadi, angkanya mencapai 153 dan berpotensi berdampak terhadap kelompok masyarakat rentan. Reporter Bobby Petrianda menurunkan laporannya.
3: Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, DPKP LHP Kabupaten Solok Selatan, Alvino Sendra kepada RRI Padang mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini di Solok Selatan termasuk tidak sehat, sehingga perlu diwaspadai oleh anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Bahkan kelompok rentan disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah. Alvino menyampaikan, bagi masyarakat yang memang harus keluar rumah untuk beraktivitas, aktivitas disarankan menggunakan masker guna mengurangi risiko paparan udara yang tidak sehat. Apalagi kondisi udara tidak sehat di Solok Selatan bukan baru berlangsung selama sepekan, melainkan telah terjadi sekitar 1,5 bulan.
4: Hari ini di tanggal 8 September 2026 memang berdasarkan pantauan indeks kualitas udara di Solok Selatan sekarang lagi tidak bagus-bagusnya, tetap tidak sehat karena mencapai angka 153. Jadi kalau di angka 153 itu memang kondisi kelompok-kelompok rentan, anak-anak, orang-orang sakit, lansia, itu kalau disarankan tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah pun harus pakai masker.
3: Alvino mengungkapkan, kabut asap yang terjadi di Solok Selatan diduga merupakan kiriman dari sejumlah daerah tetangga. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk mencegah munculnya titik api baru yang dapat memperburuk kualitas udara. Alvino menambahkan, untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah membagikan masker kesehatan secara gratis ke sejumlah sekolah. Pembagian masker dilakukan sekitar 2 pekan lalu dan sekolah diminta menyampaikan data kebutuhan agar masker dapat langsung diantarkan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, Kabupaten Natuna mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
5: Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar Kabupaten Natuna saat ini mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Kondisi kabut asap bahkan terlihat cukup tebal, terutama pada sore hari. Nelayan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Muhtar Mizi kepada RRI Senin pagi mengatakan, kabut asap cukup mengganggu pandangan saat dirinya berada di laut. Jarak pandang nelayan saat ini diperkirakan hanya berkisar antara 500 meter hingga 1 kilometer. Menurut Muhtar Mizi, kondisi tersebut membuat daratan tidak terlihat dengan jelas ketika nelayan berada di tengah laut. Meski demikian, aktivitas melaut masih dapat dilakukan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.
6: Mengganggu sih, Pak. Sekitar jarak sekilo lah deh penambah deh, sore-sore. Kalau pagi itu lumayan lah. Sama sikit, cuma kalau ke Tanjung Deto, memang di 6 malam. Kalau pakai GPS, pakai aplikasi.
5: Hal serupa juga dirasakan nelayan Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Iskandar Zulkarnain Lubis. Ia mengatakan kabut asap memang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, namun aktivitas nelayan di laut sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Zulkarnain menjelaskan, nelayan masih dapat beraktivitas karena menggunakan sejumlah peralatan navigasi, salah satu GPS. Peralatan tersebut membantu nelayan menentukan posisi dan arah saat jarak pandang di laut berkurang akibat kabut asap. Kabut asap kiriman mulai terlihat menyelimuti wilayah Bunguran Besar sejak Minggu sore. Kondisi tersebut ditandai dengan Gunung Ranai yang tidak terlihat karena tertutup kabut asap secara total.
7: Oh iya, mengganggu, Bang. Memang mengganggu. Tapi nggak apa-apa, kita kan punya GPS. Jarak pandang sih ya, kalau untuk terjadi keburukan sih, rasa saya nggak mungkin. Karena pun jarak pandang pun agak lumayan gitu.
5: Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan di sektor pendidikan di wilayah Bunguran Besar. Pembelajaran bagi siswa PAUD, SD dan SMP di 6 kecamatan diberlakukan dari rumah atau BDR mulai tanggal 7 hingga 9 September 2026. Pemberlakuan BDR dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Kondisi kabut asap dan jarak pandang yang menurun diharapkan menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur imbau warga stop karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Berikut disampaikan reporter Aprizal.
8: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di saat musim kemarau, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mengeluarkan himbauan stop karhutlah. Camat Bunguran Timur Suparman kepada RRI mengatakan, dalam himbauan tersebut ada 5 poin yang disampaikan, yakni untuk penggunaan air secara efektif, membuat penampungan air, merawat pohon di lingkungan sekitar, hindari membakar sampah, membuka lahan dengan membakar, terutama di area gambut, karena dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntur rokok sembarangan. Selain itu, himbauan tersebut juga guna meminimalisir kabut asap yang menyelimuti langit Natuna, terutama di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kabut asap karhutlah yang terjadi di daerah dan kiriman dari luar daerah.
9: Kita berharap dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, tentu kita jaga stok karhutlah, ya, himbauan kita jangan melakukan pembakaran karena akan mengganggu tentunya lingkungan kita. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Mari bersama kita cegah karhutlah, rawat lingkungan, lindungi generasi kita mendatang. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
8: Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri, mengantisipasi kabut asap yang melanda Natuna pada umumnya dan Kecamatan Bunguran Timur khususnya, dihimbau kepada warga untuk dapat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
10: Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, sia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minumnya, dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah.
8: Selain mengeluarkan himbauan stop karhutlah, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, terutama di saat kabut asap yang melanda saat ini, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dan pihak Puskesmas Ranai, belum lama ini juga melakukan pembagian masker gratis kepada warga di kota Ranai dan sekitarnya. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: Kita ke RRI Batam. Pemahaman akuntansi dan pencatatan keuangan dinilai menjadi salah satu dasar penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk menghitung dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat. Berikut dilaporkan reporter Renita Suharjana.
1: Dosen akuntansi Universitas Ibnu Sina Hermaya Ompu Sungguh mengatakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran membantu pelaku usaha mengetahui kondisi keuangannya, termasuk aset, utang, modal, hingga keuntungan yang diperoleh. Menurutnya pemahaman tersebut penting karena sistem perpajakan mengharuskan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Karena itu, pelaku usaha juga perlu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar perhitungan pajak tidak tercampur.
2: Dalam pembayaran pajak ini pastinya masyarakat itu harus tahu dulu berapa pemasukannya, pengeluarannya, khususnya masyarakat yang melaksanakan usaha gitu. Nah, selain itu juga ketika mereka melakukan pencatatan, baik itu penerimaannya, pengeluarannya, mereka tahu bahwa berapa aset mereka, hutang mereka, kemudian modal, sehingga karena pajak itu pembayarannya berdasarkan berapa keuntungan mereka.
1: Sementara itu, konsultan jasa akuntan Mortinger Afrizal Purba mengatakan ketidakpahaman terhadap aturan masih menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemui di lapangan. Pelaku usaha dinilai cenderung lebih fokus menjalankan usaha dibandingkan memahami kewajiban perpajakannya. Menurut Mortinger, pembukuan juga tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan perpajakan, tetapi dapat menjadi alat untuk menganalisis perkembangan usaha sejak skala kecil.
3: Jadi pembukuan itu sebenarnya apa ya, pondasi dalam pelaporan perpajakan. Nah, kenapa saya bilang pondasi? Karena setiap pelaku usaha harus melampirkan laporan keuangannya dalam pelaporan SPT tahunan. Enggak usah SPT tahunan, SPT masa aja, misalnya UMKM nih mau melaporkan sesuai tarif 0,5% dari omset misal. Kan harus ada laporan penjualan. Biar ada laporan penjualan, berarti dia harus catat dong.
1: Mortigol menambahkan pencatatan tertib sejak awal dapat membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Sementara Hermaya menekankan pentingnya edukasi dan transparansi pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diharapkan dapat lebih fokus pada skill industri yang sedang dibutuhkan agar para peserta cepat terserap di dunia kerja dan menekan angka pengangguran. Reporter Ahmad Ripai Kasim melaporkan.
4: Bahwa Batam ini saya sampaikan beberapa kali adalah nomor satu untuk kesempatan kerja tingkat provinsi se-Indonesia. Tetapi kompetensi pekerjanya nomor tiga dari bawah. Kan itu.
5: Hal ini angka pengangguran Batam Kepulauan Riau dinilai masih cukup tinggi meskipun pemerintah sudah giat melakukan pelatihan kepada para angkatan kerja. Hal ini disinyalir akibat dari tidak seimbangnya pelatihan yang dilakukan dengan kebutuhan keahlian yang saat ini tengah diserap oleh perusahaan-perusahaan di sekitar Batam. Pengamat Ketenagakerjaan Batam Suprapto pada RRI mengatakan, pelatihan yang ada baik itu yang disediakan pemerintah melalui program dari Dinas Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan kerja dan sekolah vokasi yang ada di Batam tidak terserap dikarenakan tidak cocok dengan kebutuhan industri yang membuka peluang pekerjaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan membuat rekrutmen luar Batam untuk memenuhi pekerjaan yang telah diorder.
4: Sekolah vokasi, sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan industri yang memang harusnya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan melakukan pelatihan dengan memperbanyak sekolah yang memang tidak dibutuhkan dalam industri. Itu kan banyak memperbanyak pengangguran gitu loh. Pengangguran ini sebenarnya tidak bertambah. Banyaknya lowongan itu terserap oleh tenaga kerja dari luar Batam, tidak terserap oleh tenaga kerja atau SDM di Kota Batam.
5: Suprapto menambahkan Batam sendiri saat ini menjadi salah satu kota dengan kesempatan kerja tertinggi di Indonesia. Akan tetapi, kesempatan tersebut sayangnya tidak diisi putra-putri asli daerah dikarenakan tingginya angka rekrutmen luar kota. Selain itu, alasan lainnya ialah peringkat Batam yang saat ini juga sebagai pemegang peringkat 3 terbawah kompetensi pekerja yang masih menunjukkan bahwa para pekerja Batam masih membutuhkan ruang khusus untuk pelatihan yang tepat sasaran agar bisa terserap di dunia pekerjaan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Tinjau proyek RSUD Raja Ahmad Tabib, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang minta toilet hingga AC sesuai spesifikasi standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Rispan Badrian.
6: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan peninjauan pekerjaan proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib. Nyanyang memfokuskan peninjauan pada pekerjaan AC, plafon, toilet, penataan lantai ram, dan teras lobi. Perbaikan sejumlah fasilitas ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,9 miliar. Seluruh kebutuhan dana tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri Rp400 miliar. Nyanyang menekankan agar pengerjaan ini sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPP Kepri yang tertuang dalam kontrak kerja. Menurutnya, pengerjaan ini harus meningkatkan kualitas yang disesuaikan dengan standarisasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
7: Pembangunan pada saat ini harus sesuai dengan standar yang diberikan dari Kemenkes ini. Maka harapan kami semua ya bisa berjalan dengan lancar dengan apa ya kebersamaan ini. Makanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja.
6: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, area lantai 1 menjadi titik pengerjaan terbesar dengan porsi anggaran mencapai hampir 50%. Alokasi dana pada lantai 1 ini diutamakan untuk pemasangan AC sentral baru.
8: Kita fokus di AC, jadi bobot terbesarnya itu 50% itu udah di AC. Kemudian lantai kita benahi, kita ganti.
6: Pekerjaan fisik proyek rehabilitasi gedung rumah sakit ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap kiriman masih menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan selama sekitar 2 pekan terakhir, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan Reni Ilda Palantra.
9: Kabut asap kiriman masih menyelimuti wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat saat kabut semakin tebal pada siang hingga sore hari. Camat Tambelan Asmawi mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Meski demikian, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diimbau menggunakan masker atau penutup untuk mengantisipasi paparan asap. Asmawi juga menyebut pada kondisi tertentu, kabut asap dapat terlihat cukup pekat dan mengganggu kenyamanan masyarakat, termasuk menyebabkan mata pedih dan sesak ketika berada di luar rumah.
10: Sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada laporan, namun kami tetap menghimbau untuk kalau tidak ada penting, keluar rumah gitu kan. Kalau keluar rumah, bagaimana juga menggunakan masker atau ya penutup lah gitu kan. Karena memang ada agak berparah karena apa ya, keluar sebentar aja mata pedih, sesak gitu kan, orang dan agak mengkhawatirkan.
9: Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan arahan Bupati Bintan dan Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kepri telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah taktis. Salah satunya dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mencegah kebakaran termasuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
11: Taktis sebagaimana tindak lanjut rapat penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana kemarin, arahan Pak Bupati dan Forkopimda sudah dengan jelas. Pertama, memperkuat sosialisasi. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada semua pihak agar lebih mewaspadai terkait dengan sekiranya membuka lahan sedapat mungkin tidak dengan cara membakar.
9: Dia juga menjelaskan terkait asap kiriman yang terpantau di Tambelan. Kondisi di wilayah Pulau Bintan sejauh ini masih bersifat lokal dan penanganannya dinilai masih dapat dikoordinasikan secara optimal. Pemkab Bintan juga bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk perubahan arah dan sebaran asap. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Baik, penir lagu Tinggal Kenangan baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat sore untuk Anda yang baru saja sampai di rumah ya, selesai pulang beraktivitas ya. Selamat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Untuk yang saat ini lagi di perjalanan, hati-hati berkendara ya pendengar. Patuhi peraturan lalu lintas yang ada, hargai sesama pengguna jalan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda sore ini, Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima bantuan alat kesehatan senilai Rp150 miliar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun anggaran 2027. Ini disampaikan oleh Direktur RSUD Raja Ahmad Thabib Kepri, Dr. Bambang Utoyo. Ia menyebut, total ada 36 item alat kesehatan yang diperoleh RSUD Rat Kepri pada tahun 2027 mendatang. Pengadaan alat kesehatan tersebut sedang proses lelang di Kemenkes. Bambang mencontohkan beberapa bantuan peralatan kesehatan, misalnya alat cath lab ya untuk operasi jantung hingga alat operasi kepala dan otak. Dengan penambahan alat-alat kesehatan tersebut, diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Rat sebagai rumah sakit rujukan masyarakat di seluruh kabupaten kota sekepulauan Riau. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari antaranews.com.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Ngapain? Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh, Joya. Kata orang, kalau ngintip, nanti mata engkau bintitan.
4: Iya ke, Kak Leha? Takut jadinya, Joya? Tapi, betul ke? Atau tuh hanya mitos saja?
5: Sebenarnya, penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih bersama kami Pro Satu Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda sore ini dari rri.co.id. Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas ini mengancam kualitas udara global. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Dalam buletin kualitas udara dan iklim tahunannya, WMO menyoroti hubungan erat perubahan iklim dengan polusi udara. Badan PBB tersebut menyerukan kebijakan terkoordinasi untuk menangani kedua persoalan secara bersama. WMO mencatat peristiwa ekstrim akibat asap kebakaran hutan meningkat 3 kali lipat sejak 1990-an. Sebuah studi memperkirakan asap kebakaran berkontribusi terhadap hampir 100 ribu kematian tambahan setiap tahunnya. Perkiraan tersebut mencakup periode 2010 hingga 2018. WMO menilai jumlah kematian akibat kebakaran hutan kemungkinan masih diremehkan. Model risiko konvensional dinilai dapat meremehkan angka kematian akibat kebakaran hingga 93%. WMO juga memperingatkan pemenuhan pedoman kualitas udara Organisasi Kesehatan Dunia yang semakin sulit. Cuaca ekstrim pemicu kebakaran diperkirakan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Ya, selain kebakaran hutan, gelombang panas turut memperburuk polusi ozon di permukaan tanah. Suhu tinggi, udara stagnan, dan sinar matahari intens dapat meningkatkan pembentukan ozon. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari rri.co.id. Dan untuk Anda kami informasikan, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah At-Tahrim ayat 6 dibacakan oleh Yuliana, dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh penceramah Kartubi dengan judul Ekonomi Syariah Memakmurkan Umat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada senja kali ini kita masih diberi rahmat, baik rahmat yang Allah berikan berupa materi maupun materi. Kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar Mutiara Senja RRI Rana yang dirahmati Allah. Adapun judul kita pada senja kali ini adalah Ekonomi Syariah Memakmurkan Umat. Ibnu Khaldun membangun sebuah model yang dapat menjelaskan maju dan mundurnya peradaban atau pembangunan dan kemunduran ekonomi. Kedua-duanya merupakan sebuah fenomena yang memiliki hubungan saling ketergantungan di dalam modelnya. Model yang dibangun Ibnu Khaldun memberikan jawaban beberapa pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh ekonomi pembangunan. Pertanyaan tentang mengapa banyak negara Muslim yang mengalami kemajuan dengan cepat dan terus berkembang selama beberapa abad, dan mengapa kemudian sesudah itu mengalami kemunduran, bahkan sampai mengalami kolonialisasi, dan sampai saat ini tidak dapat merespon tantangan yang dihadapinya. Ibnu Khaldun mencoba menjelaskan secara ilmiah prinsip-prinsip yang mengatur jatuh dan bangunnya suatu dinasti, negara atau peradaban di dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah. Kita lihat itu dari apa yang diceritakan oleh Al-Mas'udi dalam Kabar-Kabar Persia tentang Al-Muzaban, pemimpin agama mereka pada masa Raja Bahram bin Bahram, dan sendiri sindirannya kepada raja karena mengingkari kezaliman yang dilakukannya dan kealpaannya terhadap akibat yang akan menimpa kerajaan. Al-Muzaban membuat perumpamaan akan hal itu dengan bahasa burung kakak tua. Ketika raja mendengar suara-suara burung itu dan menanyakannya kepada Al-Muzaban, apa artinya? Maka Al-Muzaban menjawab, ada seekor burung kakak tua jantan hendak mengawini burung kakak tua betina. Si betina mensyaratkan harus ada 20 desa yang mengalami kehancuran selama pemerintahan Bahram. Si jantan pun menerima syarat tersebut dan berkata, apabila masa pemerintahan raja itu berlanjut terus, maka aku dapat mempersembahkan kepadamu 1000 desa. Ini lebih mudah. Akhirnya raja menjadi sadar dari kealpaan dan membebaskan Al-Muzaban serta menanyakan kepadanya tentang maksud yang sesungguhnya. Maka Al-Muzaban menjelaskan, wahai raja, sesungguhnya kerajaan itu tidak dapat sempurna kecuali dengan syariat, yaitu bekerja demi Allah dan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan syariat tidak dapat tegak kecuali dengan raja. Tidak ada kemuliaan bagi raja kecuali dengan tokoh-tokoh. Tiada tegak tokoh-tokoh kecuali dengan harta. Tiada jalan kepada harta kecuali dengan keadilan. Keadilan adalah merupakan timbangan antar makhluk yang dipasang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuknya diciptakan seorang penjaga. Rajalah penjaga itu. Namun engkau wahai raja menuju ladang-ladang, lalu engkau merampasnya dari para pemiliknya dan para pengolahnya, padahal mereka adalah orang-orang yang memberikan pajak atau kharaj. Engkau ambil pula dari warga yang dari merekalah harta-harta dipungut, lalu engkau berikan semua itu kepada para pengiring, para pelayan, dan orang-orang dekat. Akhirnya kelompok terakhir ini meninggalkan pembangunan, mengurus keuntungan-keuntungan dan pengelolaan ladang-ladang. Mereka diperbolehkan tidak membayar pajak atau haraj karena kedekatan mereka dengan raja. Maka terjadilah ketidakadilan atas orang-orang yang masih membayar haraj dan para pengelola ladang. Akhirnya mereka pun beranjak meninggalkan ladang-ladang mereka, mengosongkan desa-desa mereka, lalu tinggal di ladang-ladang yang sulit tumbuh. Akibatnya sedikitlah pembangunan, rusaklah ladang-ladang,
sedikit harta-harta pungutan dan rusaklah para tentara dan rakyat. Raja-raja yang bertetangga dengan kerajaan Persia akan menunggu kesempatan untuk menguasai, karena mereka tahu akan terputusnya materi atau harta yang tidak akan lurus tiang-tiang kerajaan kecuali dengannya. Ketika raja mendengar itu semua, maka dia segera mengurus kerajaannya dengan baik, menarik lagi ladang-ladang dari tangan-tangan orang khusus dan dikembalikan kepada pemiliknya. Mereka diminta mengikuti peraturan-peraturan mereka sebelumnya. Mereka lalu memulai pembangunan lagi. Akhirnya kuatlah orang-orang yang lemah dari mereka. Bumi pun menjadi ramai, negeri menjadi makmur, harta-harta menjadi banyak lagi, para penarik haraj, tentara menjadi kuat, ancaman-ancaman musuh terhenti, dan perbatasan-perbatasan kembali dijaga. Raja bersiap mengurusi berbagai persoalan secara langsung. Maka berubah menjadi baiklah masa-masa pemerintahannya, dan teratur pula kerajaannya. Inilah hikayat yang dijelaskan dalam kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, yang menceritakan bahwa kezaliman dapat merobohkan pembangunan, dan akibat kehancuran dalam pembangunan akan menimpa kerajaan berupa kerusakan dan pemberontakan. Jika kita urutkan, maka urutan nasihat ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Kekuatan penguasa tidak terwujud kecuali melalui penerapan syariah. Syariah tidak dapat diterapkan kecuali oleh penguasa. Kedaulatan tidak bisa mendapatkan kekuatan kecuali melalui orang-orang. Orang-orang tidak dapat dipertahankan kecuali oleh kekayaan. Kekayaan tidak bisa diperoleh kecuali melalui pembangunan. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan. Keadilan adalah timbangan di mana Tuhan akan mengevaluasi umat manusia. Pemerintah berdaulat dengan tanggungjawab mewujudkan keadilan. Pendengar RRI Gana yang berbahagia, kemakmuran atau kesejahteraan umat, ekonomi syariah merupakan konsep yang jalan tengah, yakni antara sistem kapitalis dan sosialis. Ekonomi syariah modern sekarang ini sering disebut juga konsep negara kesejahteraan, dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat, yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran, dan sebagainya. Sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Falah dapat dicapai jika manusia memahami hakikat dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hakikat hubungan manusia dengan Tuhan adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia. Seorang Muslim harus mengerti ekonomi Islam dalam dimensi akidah yang mencakup dua hal, yakni ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah dan ekonomi Islam yang bersifat ekonomi robbaniyah. Hakikat hubungan manusia dengan alam adalah bahwa manusia diberikan amanah oleh Allah untuk melestarikan dan memakmurkan bumi dengan cara-cara yang arif dan tidak merusak. Hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah hubungan muamalah dengan memperkuat ukhuwah sebagai pondasi awal dari kekuatan ekonomi Islam, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW pada saat membangun perekonomian di Madinah melalui sikap ta'atuf, saling menghargai, tarahum, saling menyayangi, tapahum, saling memahami, takapul, saling memikul resiko, tadamun atau ta'awun, saling menolong. Harta dalam ajaran Islam pada hakikatnya hanya merupakan titipan sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep falah tidak hanya bisa diterapkan pada ranah mikro atau individual, tetapi juga pada ranah makro atau kolektif. Juga tidak hanya dapat diterapkan oleh pelaku bisnis berskala kecil, tetapi juga oleh pemerintah yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola sumber daya ekonomi bangsa. Dalam konteks individu, sebagai pelaku bisnis, konsep falah akan menjadi pendorong pelaku bisnis untuk melakukan usaha dengan cara-cara jujur dan tidak melakukan praktik riba.
Dalam ranah kenegaraan, para pengambil kebijakan ekonomi akan bertindak mengutamakan kepentingan rakyat dan mengelola kekayaan ekonomi bangsa dengan sebaik-baiknya. Demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, mereka akan memandang bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini, termasuk kegiatan ekonomi, akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan pada mutiara senja kali ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام حمدان الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
2: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Mendingan selamat malam untuk Anda. Baru saja kita dengarkan lagu dari Wizzy, Selamat Jalan Kekasih. Ya, selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini sedang istirahat atau yang lagi santai bersama keluarga. Selamat menikmati waktu santai Anda. Baik, pendengar, sebuah studi dari Mass General Brigham Cancer Institute yang dipublikasikan dalam jurnal GastroHep Advance ini menemukan bahwa orang dewasa yang minum minuman berpemanis gula setiap hari itu memiliki risiko kanker lambung 2,45 kali lebih tinggi dibanding yang jarang mengkonsumsinya. Sementara minuman berpemanis buatan tidak menunjukkan kaitan serupa. Dalam analisis ini, minuman berpemanis gula mencakup minuman bersoda, ya, kemudian juga minuman olahraga. Nah, sementara itu, minuman berpemanis buatan didefinisikan sebagai minuman bersoda rendah kalori. Jadi pendengar, minuman manis itu sudah jadi bagian rutinitas harian banyak orang, ya. Dengan sekitar 65% orang dewasa melaporkan mengkonsumsi setidaknya satu minuman berpemanis gula setiap harinya. Jadi minuman berpemanis gula sebelumnya telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker usus besar, payudara, dan hati. Tapi hubungannya dengan kanker lambung belum banyak dipahami. Jadi terkait dengan minuman pemanis harian yang berpengaruh dengan risiko lebih tinggi, kami akan sampaikan untuk Anda pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai ya, pendengar. Kita masih berbicara terkait dengan penelitian yang mengungkapkan terkait riwayat ya dengan kanker lambung dan minuman manis ya. Jadi pendengar, setelah disesuaikan dengan beberapa faktor resiko lain, para peneliti menemukan bahwa orang yang minum setidaknya satu porsi minuman berpemanis gula setiap hari memiliki resiko kanker lambung 2,45 kali lebih tinggi dibanding mereka yang mengkonsumsi kurang dari satu porsi per bulannya. Kaitan ini terlihat pada pria maupun wanita. Jadi asupan fruktosa yang lebih tinggi secara keseluruhan ini juga dikaitkan dengan insiden kanker lambung yang lebih tinggi. Jadi fruktosa ini merupakan pemanis utama dalam minuman ya. Jadi di antara partisipan wanita ya, itu minum lebih banyak satu minuman berpemanis, itu dikaitkan dengan resiko 3,4 kali lebih tinggi dibandingkan wanita yang jarang mengkonsumsinya. Jadi pendengar, minuman manis ya setiap hari itu sangat mengancam resiko terjadinya kanker lambung, naik 2,45 kali lipat. Informasi ini kami akses dari kompas.com.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum

0: yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
1: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
0: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
2: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
1: Siap.
2: Yang 8 maupun yang 18.
0: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya, itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi yang angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh, ya khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Foroda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Foroda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Foroda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Foroda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Alek
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
20: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman.
16: Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan yuk, pemakai uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
31: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
32: That's what we were given. We were given that group.
0: We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
1: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
0: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
31: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
2: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both of Jepang, and I think we can do it. We got the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
31: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Perhatian.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku dengan judul Self Improve Me.
5: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Self Improve Me. Buku Self Improve Me karya Putih Puar ini merupakan salah satu buku pengembangan diri Indonesia yang cukup populer, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Buku ini hadir dengan konsep yang ringan, visual yang menarik, serta bahasa yang sederhana, sehingga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari pembacanya. Berbeda dengan buku Self-Improvement yang cenderung serius dan teoritis, Self-Improvement Me menawarkan pendekatan yang lebih santai namun tetap bermakna. Salah satu keunikan utama dari buku ini adalah formatnya yang interaktif. Self-Improvement Me tidak hanya berisi teks panjang, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi, poin-poin singkat, pertanyaan reflektif, serta ruang untuk menulis. Hal ini membuat pembaca tidak sekedar membaca, melainkan ikut terlibat secara aktif dalam proses mengenali diri sendiri. Buku ini seolah menjadi teman dialog yang mengajak pembaca berhenti sejenak dari kesibukan dan menengok ke dalam diri. Tema utama yang diangkat dalam Self-Improvement Me adalah tentang pengenalan diri dan pertumbuhan personal. Putih Puar mengajak pembaca untuk memahami emosi, kebiasaan, pola pikir, serta tujuan hidup mereka. Buku ini menekankan bahwa proses memperbaiki diri bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi versi diri yang lebih sadar dan lebih baik dari sebelumnya. Pesan ini disampaikan secara konsisten dan terasa relevan bagi pembaca yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat komunikatif dan bersahabat. Penulis tidak menempatkan diri sebagai ahli yang menggurui, melainkan sebagai seseorang yang juga sedang belajar dan bertumbuh. Hal ini membuat pembaca merasa lebih nyaman dan tidak terintimidasi. Kalimat-kalimatnya singkat, lugas dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca yang baru mulai tertarik dengan buku pengembangan diri. Selain membahas pengenalan diri, Self-Improvement Me juga menyentuh topik manajemen emosi, kepercayaan diri, hubungan dengan orang lain, serta pentingnya menetapkan batasan dalam hidup. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan mengejar pencapaian. Penulis mengajak pembaca untuk lebih jujur pada diri sendiri, menerima kekurangan, dan tidak terlalu keras dalam menilai diri. Kelebihan lain dari buku ini adalah nuansanya yang positif namun tetap realistis. Sell Informat Me tidak menjanjikan perubahan instan atau kesuksesan cepat. Sebaliknya, buku ini menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Pesan ini terasa menenangkan dan membumi, terutama bagi pembaca yang sering merasa tertinggal atau membandingkan diri dengan orang lain. Dari segi visual, buku ini dirancang dengan tampilan yang modern dan juga menarik. Ilustrasi yang sederhana namun ekspresif membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Tata letak yang rapi dan tidak terlalu padat juga membuat buku ini nyaman dibaca, bahkan dalam waktu singkat. Hal ini menjadikan Sell Informat Me cocok dibaca secara bertahap, tidak harus sekaligus. Secara keseluruhan, Sell Informat Me adalah buku pengembangan diri yang ramah, relatif, dan relevan dengan kehidupan masa kini. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk berubah, tetapi juga untuk memahami dan menerima diri sendiri terlebih dahulu. Dengan pendekatan yang ringan dan interaktif, Putih Puar berhasil menghadirkan buku yang dapat menjadi langkah awal bagi siapapun yang ingin memulai pelajaran memperbaiki diri dengan cara yang lebih sadar dan penuh empati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: bisa dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai. Sampai di sini pendengar saya sudah tugasnya Nadia menemani Anda. Nanti di Ranai Malam Anda bersama rekan kami Yuli Sanza dan operator Haspera. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Teman Takkan Mati.

0: Ros, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.

0: Misi Tiara.
1: Bisa-bisanya Josh berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
2: Yah, hanya Josh yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Josh hanya mau berteman dengan orang kaya.
1: Pantas.
2: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
1: Let's go.
2: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
3: Aku... ya... seperti yang kalian lihat.
4: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
1: Gus, apa-apaan sih Josh? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
2: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
3: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
1: Mulia sekali hatimu, Son.
4: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
3: Sampai hati sekali kamu, Josh. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Josh, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Josh.
4: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
2: Sudah puas kamu, Josh. Terus hina Sony. Ingat, Josh, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
1: Betul, Josh. Kamu jangan ngeyel deh, Josh. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
4: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
1: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Josh. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
2: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
1: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya Son, benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Nama Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
8: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senube, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAV Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
9: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.
10: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai. Dan pendengar, saat ini kita mengudara melalui frekuensi di 105,9 MHz. Di kesempatan malam hari ini, saya Yuli Samza kembali menemani Anda. Nanti kita akan bersama di Ranai Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar, untuk malam ini jelang pukul 21 menit waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama dalam pesona tembang persada lagu-lagu Minang ya. Kami hadirkan lagu-lagu Minang untuk Anda dan juga ragam informasi terkini lainnya.
4: Ranai malam ini. Ranai.

0: Hei, baru jam berapa nih? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul nih. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku nih.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku nih.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi badan kita nih. Perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, kita masih menikmati lagu-lagu Minang malam hari ini ya. Nah, ketika berbicara dari Minangkabau itu yang terkenal adalah rendangnya ya. Jadi pendengar, filosofi utama dari rendang bagi masyarakat Minangkabau ini adalah melambangkan musyawarah dan mufakat yang tercermin dari empat bahan pokok pembuatannya ya. Ada daging, kemudian kelapa, kemudian juga ada cabai dan bumbu. Jadi pendengar, dalam kehidupannya rendang ini memaknai nilai kesabaran dan ketekunan karena proses memasak rendang yang memakan waktu berjam-jam ya, mengajarkan arti kesabaran, ketidakinstanan, kemudian juga ulet dalam hidup. Kemudian juga pendengar, nilai rendang dalam kehidupan masyarakat Minang yaitu simbol ketahanan dan merantau ya, karena rendang adalah wujud kecerdasan lokal untuk mengawetkan makanan secara alami tanpa bahan kimia, sehingga menjadi bekal tahan lama bagi masyarakat Minang saat merantau. Nah, pendengar, itu tadi filosofi sederhana ya terkait dengan rendang yang mana ini berasal dari Minangkabau. Masih kami ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu Minang jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu Minang kita cukupkan ya. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar, menemani Anda di kesempatan malam hari ini, seperti biasanya kita akan bersama di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam untuk Anda pendengar. Kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini bersama saya Yuli Samza. Dan seperti biasanya di Ruang Rindu, kami

buka line telepon untuk Anda di 08-1170-33669 ya. Jadi untuk Anda yang akan bergabung silakan di line telepon. Dan untuk malam hari ini kita bersama di Ruang Rindu dalam lagu pilihannya, lagu-lagu pop mancanegara ya. Seperti biasa kita mulai dari tahun 80-an ya hingga sekarang. Silakan bergabung di line telepon untuk malam hari ini kita bersama di Ruang Rindu.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung di line telepon di 08117033669. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam kembali.
0: Dengan siapa nih?
1: Patimura.
0: Orang Patimura. Oh, Pak Suprika.
1: Iya, saya.
0: Oke, Pak Supri, apa lagu malam ini? Kita lagu pop mancanegara ya.
1: Ya, ini lagu santai, lagu We Are The World.
0: Lagu apa?
1: We Are The World.
2: We Are The World.
0: Dari siapa nih penyanyinya?
1: Dari siapa? Dari kalau nggak salah dari Michael Jackson. Michael Jackson.
0: Oke.
1: We Are The World. Kami adalah dunia. Lagu ini dan terutama untuk operator penyiar dan operatornya.
0: Ya, makasih.
1: Sama Bapak Harmain. Ini Mbak. Pak Yubi itu Pak Yubi, Pak Hasbula, Leni saya, Salenti, guru-guru bahasa Inggris saya dan sebagainya. Dia itu dulu Theo, khususnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi itu, Pak Supri ya, dari Patimura Pring sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu. Kami masih tunggu untuk Anda yang akan bergabung, silakan di 08 1170 33669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
3: Sama Dandi ini, sama Iko-Iko nih.
0: Oh, Dandi Iko-Iko. Iya, Dandi Iko-Iko.
3: Iya.
0: Apa lagu?
3: Lagu? Lagu. Lagu. Aduh, lagu India.
0: Lagu India apa tuh?
3: Lagu India. Judulnya ini nih, yang semangat nih. Doom Again.
0: Doom?
3: Doom Again.
0: Oke.
3: Okay. Doom lagi.
0: Doom Again ya.
3: Ya, itu Again.
0: Siapa penyanyinya nih?
3: Enggak tahu, dia rame. Ada siapa aja tuh lupa saya. Okay. Intinya yang pernah kayaknya yang pernah membintangi film Doom itu kayaknya. Doom 2 itu soundtrack filmnya itu. Ya kan ada ya. Berapa ya? Dari Doom 1 sampai berapa itu lupa. Yang saya pernah nonton tuh sampai Doom 2.
0: Oke, nah.
3: Salam untuk semuanya. Untuk Mbak Yuli sama operatornya, untuk kakak merah, untuk kakak putih. Spesialnya untuk si cantik di rumah, udah tidur mungkin dia. Mbak Yulis. Makasih.
0: Yo, sama-sama.
3: Dandi. Assalamualaikum dan salam Iko-Iko.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Jadi silakan untuk pendengar yang lainnya juga ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di line telepon ya. Di 08 1170 33 69 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
4: Ini dengan si Buah Manggis.
0: Si Buah Manggis. Si Buah Manggis dari mana?
4: Selat Panjang.
0: Oh, Buah Manggis dari Selat Panjang. Bang Jais yang berjanggut panjang.
4: Mantap.
0: Oke, Bang Jais, apa kabar?
4: Sehat-sehat.
0: Bang Jais.
4: Ya, saya.
0: Kalau di Selat Panjang nih ada kabut asap ke?
4: Ya, yang jelas-jelasnya kalau kami ini sekarang ini tak ada di kampung.
0: Oh, lagi merantau.
4: Di Pulau Nyalai.
0: Oh, iyalah, iyalah.
4: Tapi sampai juga lah, tapi tak begitu parah lah.
0: Oke lah, Bang Jais.
4: Ya.
0: Apa lagu?
4: Salah satunya lah, pilih apa yang ada.
0: Oke, lagu kita lagu mancanegara nih.
4: Yang tahun berapa?
0: 80-an sampai sekarang.
4: 80-an dari EBBA masuk nggak?
0: Lagu apa?
4: dari kumpulan penyanyi lah, ABBA, ABBA.
0: Ah, apa judulnya?
4: Ring Ring.
0: Ring Ring?
4: Ah.
0: Ini lagu apa nih?
4: Lagu barat.
0: Oh, judulnya Ring Ring.
4: Ah.
0: Oke, kita coba cek lagunya ya.
4: Oke.
0: Salam-salam.
4: Salam-salam, ada Kak Berlian kita, ada Kak Sarina kita, ada Yudhistira, Bang Iwan, Mama Dani. Siapa lagi ya? Mbak Nasari, siapa? Yurianti, siapa lupa lah, Kak Parindah kita, jangan lupa Ayu. Oke lah, nanti disambung aja lah dengan yang belakang.
0: Oke.
4: Oke, selamat tugas, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jais dari Selat Panjang sudah bergabung ya. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kami sapa kembali Anda di lantai telepon, kita putarkan dulu ya beberapa pilihan lagu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan, kami tunggu kembali Anda di line telepon di 08117033669 ya. Pilihan lagu kita, lagu-lagu pop mancanegara untuk malam hari ini. Nah, untuk Anda yang ada di Klange, di Tanjung, apa kabarnya malam hari ini? Sehat selalu ya. Yang di Klari juga, yang di luar Natuna, ada yang di Batam, apa kabarnya? Yang di Sulawesi juga, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Sati.
0: Oh, Mbak Dari Sati dari mana tuh? Air Kolek ya?
1: Air Kolek.
0: Oke, Mbak Dari Sati apa lagu?
1: Minta lagu Malaysia.
0: Apa judulnya?
1: Lagu Seribu Janji Segunung Intan.
0: Seribu Janji
1: Segunung Intan.
0: Wah, apa tingginya. Seribu Janji Segunung Intan. Siapa penyanyinya nih?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Darsati ya dari Arkolek sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Nah, di belakang Kak Darsati silakan. Kami tunggu kembali di line telepon 08117033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, memori lagu.
1: Dengan siapa nih?
2: Ini dari Aceh, Mbak Yuli.
1: Dari Aceh, dengan siapa nih?
2: Ini dengan Bang Herman ini.
1: Oh, Bang Herman dari Aceh?
2: Ya.
1: Oke, Bang Herman.
2: Ya.
1: Di Aceh gimana, masih kabut?
2: Oh, kalau di Aceh untuk sementara insya Allah kita nggak ada kabut.
1: Oh, nggak ada kabut, ada aman kabut ya, Alhamdulillah. Oke, Bang Herman, apalagi di malam hari ini kita lagu pop mancanegara ya?
2: Pop mancanegara ya? Saya coba dari Brian Adam, Forgive Me sudah belum?
1: Forgive Me.
2: Hah?
1: Forgive Me ya?
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Salam-salam saya yang pertama buat Mbak Yuli yang lagi tugas. Mm-hmm. Kemudian yang baru masuk, tadi siapa yang udah-udah masuk?
1: Tadi ada Mbak Darsati.
2: Ya.
1: Mbak Darsati tadi.
2: Oh, tadi Mbak Darsati, salam kenal buat okay. Mbak Darsati ya.
1: Iya.
2: Yang meminta lagu Seribu Janji Segunung Intan karena bukan main tingginya dan banyak.
1: Nah, itu ya, makanya ya.
2: Kemudian Wan Usu juga, buat Long East juga. Salam kenal buat Wan Usu serta Long East, Pak Usu Busri.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Bang Zai, apa itu Bang Zainuddin. Kemudian juga buat Bu Natalia, buat Bu Farida juga. Kemudian juga buat Mbak Rodia.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian selanjutnya ya di copy aja, baik yang belum nanti maupun yang sudah ya. Di copy semua, dapat salam semua dari saya. Buat okay. pendengar-pendengar lain yang mendengar ini, ya tolong disapa-sapa dong. Kita di sini biar saling kenal lebih akrab di udara.
1: Oke, okay, baiklah.
2: Agar nama-nama pendengar di udara di sana bisa melekat di hati saya gitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Bang Herman dari Aceh sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa nih?
3: Bang Andi di Batam, Mbak Yuli.
1: Oh, Bang Andi dari Batam. Oke, Bang Andi apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, Bang Andi. Halo. Sayang sekali terputus ya. Silakan nanti Bang Andi kalau ingin gabung kami masih tunggu ya di 08117033669 jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang lainnya yang juga ingin gabung kami masih bersama Anda di line telepon, silakan. Kita nanti banyak waktu. Masih ada kurang lebih 1 jam ke depan ya untuk kebersamaan kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu.
4: Halo. Ah. Ya, halo.
1: Ini dengan siapa?
4: Dari Purnamasari.
1: Dari Purnamasari di mana?
4: Di Sulbar, Sulawesi Barat.
1: Oh, dari Sulawesi Barat Purnamasari.
4: Iya.
1: Oke, langsung aja apa lagunya nih?
4: Lagunya tahun berapa ya, Kak?
1: Dari tahun 80-an. Lagu itu ya?
4: Iya,
1: deh. Lagu apa namanya itu? Lagu mancanegara.
4: Mancanegara. Iya, lagu Malaysia boleh ya?
1: Mm-mm.
4: Satu nama dekat di hati.
1: Satu nama dekat, gimana tadi satu nama?
4: Dekat di hati. Dekat di hati.
1: Satu nama di hati?
4: Tetap di hati.
1: Oh, satu nama tetap di hati.
4: Iya.
1: Oke. Kirim salam.
3: Ayoli, Bayoli.
1: Nah, ini siapa? Kok bisa dua?
4: Iya.
1: Ini lagi bareng atau gimana?
3: Oh, satu di Batam, satu di Sulawesi Barat.
1: Terus ini bisa nyambung dua gimana caranya?
3: Nantilah saya ajak Mbak Yulis nanti.
1: Oke, okay. Ini kita selesaiin dulu Mbak Purnamasarinya.
3: Oh iya, oke lah kalau gitu, oke.
1: Mbak Purnamasari.
4: Ya,
1: tadi,
4: kirim salamnya aja.

0: Ibu Farida, ada Pak Widi, Pak Benijo, Ibu Wanusi juga, salam sehat ya. Ada ini siapa tuh yang senyum-senyum?
1: Bang Zai senyum.
0: Iya, terus ada Pak Asri di Sulawesi Selatan, ada Pak Mirona, bilang
2: juga. Oke. Pak siapa? Tarmizi ya, di Bangka Belitung ya. Iya, terus siapa lagi ya? Pokoknya spesial buat Bang Zai lah, yang paling ganteng Bang Zai.
1: Oke.
2: Okay. Yang lagi senyum-senyum.
1: Senyum beneran.
0: Iya, ya, senyum beneran ya.
2: Iya, Bang Zai. Belum gabung ya, Pak ya?
1: Belum.
2: Ayo Bang Zai, siap-siap gabung.
0: Lagi senyum
2: Bang Zai, dengar kita ngomong nih. Itu aja Pak Yoni.
0: Yang menyapa tadi Purnama ya, terima kasih banyak bapaknya tadi. Ya, bapak siapa tadi itu Pak? Gak tahu bapak siapa ya, mudah-mudahan saya selalu.
2: Iya, salam kenal juga.
0: Ada Intan Pakar Kecuali, Kakak Yuli.
2: Terima kasih Pak Yoni.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Purnama Sari dan juga buat Bang Andi tadi ya, dari Batam, sudah bersama kita di malam hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, kita putarkan dulu karena sudah ada lagu-lagu yang masuk. Jadi nanti untuk Anda yang akan bergabung, kami tunggu di line telepon ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Baik, dari manapun Anda berada, kita masih bersama di program Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kami masih tunggu Anda di line telepon 08 1170 33669 untuk Anda yang akan bergabung dengan pilihan lagunya, lagu-lagu pop mancanegara. Nah, untuk Bang Zainuddin yang ganteng itu juga belum gabung ya, untuk yang lainnya juga belum gabung. Kita masih ada kurang lebih 35 menit ke depan ya, untuk program Ruang Rindu lagu-lagu mancanegara untuk malam hari ini. Jadi silakan bergabung ya, dari Klari, dari Cemaga, dari Danau juga ya. Kemudian juga dari tempat lainnya, dari Tanjung Pinang juga silakan. Kami masih tunggu kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini ya, di 08 1170 33669.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: dibesarkan dikit, napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas, saya Yuli Samza dan juga rekan Haspera, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial.

0: terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg, dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
2: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya draper bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat berat. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraini diduga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil tersebut diketahui di atas namakan teman dekat Vina. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, diduga pemberian dari swasta. Mobil tersebut diketahui di atas namakan teman dekat Vina, yaitu Rani Soraya, yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih jauh keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, di dalam pemeriksaan kali ini, dua pihak swasta ini didalami berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh swasta saudara EB, yang melakukan pembelian atas satu unit kendaraan roda 4 tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara FLA, ya, di mana mobil itu diatasnamakan saudara RNS.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis. Ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI.

Dan tentunya seperti dini hari biasanya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, ada Bung Randi dan juga Muti sebagai pengarah acara yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan juga warta berita setiap jamnya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya pendengar, baru-baru ini ya, udah beberapa hari terakhir Indonesia ini telah mengalami beberapa bencana. Ada gempa di Nusa Tenggara Timur, ada kebakaran hutan di berbagai wilayah khususnya di Kalimantan yang sangat parah sekali ya dampaknya ya, hingga sekarang masih dampaknya masih parah. Dan terakhir ini beberapa gunung di berbagai wilayah Indonesia erupsi secara bersamaan ya, salah satunya yang paling disorot adalah Gunung Anak Krakatau. Nah, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini yang sudah saya singgung tadi, ini tentunya berdampak ya terhadap berbagai kondisi di Indonesia, salah satunya adalah kondisi ekonomi. Dari erupsi gunung sendiri yang sudah beredar ini, banyak penerbangan-penerbangan yang sudah terdampak, banyak penerbangan-penerbangan yang dibatalkan, sehingga wisatawan-wisatawan mungkin bisa gagal berangkat, hotel-hotel, restoran dan transportasi bisa kehilangan pelanggannya, sehingga aktivitas ekonomi menurun. Dari kebakaran hutan sendiri juga dampaknya asapnya menyebabkan kualitas udara yang memburuk, sehingga menyebabkan masyarakat yang terdampak di sekitar daerah bencana itu sakit ya, produktivitas kerja menurun, lalu biaya kesehatan pun ikut naik juga pendengar. Banyak sekali dampak-dampak terutama terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya, Pak Purbaya sendiri, ini mengatakan bahwasanya kondisi ekonomi akibat dari bencana yang terjadi di Indonesia ini tidak terlalu signifikan ya dampaknya ya. Ini menurut Bapak Menteri Purbaya ya, Menteri Keuangan kita. Tapi bagaimana sih menurut pendapat Anda, menurut pandangan Anda? Nanti silakan Anda bisa berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu mendengar, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dan juga beberapa informasi. Ada Semusim dari Astrid Sartiasari.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.Ornas diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya, kita masih membahas soal ini bersama dengan beberapa narasumber. Baik, kelihatannya kami juga sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
3: Wawancara Pro 3.
2: Padahal biasanya pemerintah memitigasi potensi dampak bencana terhadap ekonomi, khususnya lokal ya Pak ya, ataupun nasional ya, bagaimana ya. Pak Adit?
4: Ya, tentu dampak bencana itu yang besar tentu ada di lokal ya. Ya. Pasti bencana wilayah terdampak terbesar adalah bencana apa di wilayah bencana itu sendiri. Tapi tentunya karena ini bagian dari wilayah Indonesia, akan berdampak juga pada ekonomi nasional ya, seperti apa kemarin bencana Sumatera, bencana banjir di Sumatera di tiga wilayah Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian juga di kemarin di saudara-saudara kita di wilayah NTT yang terkena gempa begitu. Jadi memang kalau kita melihat bencana alam itu tentu akan berdampak secara ekonomi, ya, terutama sekali di wilayah bencana ya. Kemudian juga tentu ada dampaknya ke nasional. Tetapi dampak ke nasional ini sifatnya relatif ya. Jadi Mas ini dan pendengar, jadi tentu tergantung dengan besar kecilnya wilayah yang terkena bencana, wilayah bencana, dan juga sejauh mana selama ini dampak atau kontribusinya atau pangsanya terhadap perekonomian nasional begitu. Tentu sebagai contoh misalnya di Jawa dan di luar Jawa tentu akan berbeda dampaknya.
2: Kontribusinya terhadap ekonomi nasional begitu ya.
4: Kontribusi terhadap bencana, misalnya bencana yang terjadi di Jawa, tapi itu yang tidak kita harapkan ya. Tapi sekali gitu misalnya di Jawa tentu dampaknya akan lebih besar dibandingkan apabila bencana itu terjadi di luar Jawa, misalnya di wilayah Indonesia Timur yang secara relatif dampak atau kontribusi ekonominya itu tidak terlalu besar. masih lebih rendah dibandingkan di Jawa begitu.
2: Ya, jadi konsennya sebenarnya kalau sudah terjadi bencana seperti ini, bagaimana memulihkan kondisi ekonomi di daerah yang terkena bencana begitu, Pak Adit?
4: Ya, yang pertama tentu pemerintah sudah punya mekanisme SOP ya. Yang pertama di wilayah bencana adalah wilayah apa masa tanggap darurat. Bagaimana mencari korban, menyelamatkan yang masih hidup, kemudian juga mencari mereka yang luka-luka, kemudian juga mencari korban yang meninggal dunia, kemudian juga pada masa tanggap darurat tentu kebutuhan esensial dari warga yaitu hunian ya, hunian misalnya tenda pengungsian, kemudian juga kebutuhan esensial yang lainnya, makanan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang lain. Kemudian, baru setelah tanggap darurat selesai itulah fase pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi, bagaimana kehidupan warga dipulihkan kembali seperti sedia kala pada dalam kondisi normal. Dan pada fase inilah biasanya elemen-elemen yang kaitannya dengan aktivitas ekonomi itu juga mulai dipulihkan. Kalau di tanggap darurat, kalau di sebelumnya di tanggap darurat kan yang utama adalah bagaimana menyelamatkan warga untuk bisa melanjutkan kehidupan buat mereka yang memang masih terselamatkan begitu. Baru masuk masa pemulihan inilah kegiatan-kegiatan ekonomi itu mulai dipulihkan. Tidak hanya ekonomi tentunya, kegiatan yang lain, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, keagamaan itu juga dipulihkan. Pada fase inilah pemerintah mulai melakukan pemulihan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk bagaimana meminimalkan dampak kepada kehidupan warga di wilayah terdampak bencana itu, dan juga supaya bisa kembali pulih seperti setiap kala aktivitas ekonomi dan kehidupan ekonomi warga.
2: Pak Adit, biasanya seperti di Sumatera ya, itu kan kalau terjadi bencana seperti itu semuanya luluh lantak, baik itu jalur distribusi maupun juga unit-unit usaha banyak yang mati begitu ya. Nah ini kan pasti ada dampak jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah itu seperti apa gambarannya sebenarnya kalau dari pemerintah, Pak, mitigasinya?
4: Kalau dampak, baik kalau dampak jangka pendeknya itu tentu yang dirasakan adalah kurangnya pasokan ya. Karena aktivitas ekonomi lumpuh, kemudian sarana-sarana ekonomi seperti pasar, pusat perdagangan, warga itu juga hancur misalnya. Tentu dampak yang paling dirasakan awal adalah berkurangnya pasokan, terganggunya jalur distribusi dari luar wilayah mengangkut bahan pertanian, bahan makanan. Dan ini ancamannya adalah ancaman pada harga tentunya.
2: Inflasi harga, ujung-ujungnya begitu ya, Pak?
4: Inflasi, betul. Jadi kalau kita lihat, ini pula saya coba melihat data pada saat bencana bencana Sumatera kemarin itu, inflasi daerahnya itu dampaknya bisa 0.3-1.2%. Jadi cukup besar ya untuk dalam satu periode itu, sampai dengan 1.2%. Oleh karena itu, yang dilakukan pemerintah pertama adalah biasanya adalah bagaimana memastikan pasokan atau suplai kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi melalui bantuan-bantuan, kemudian juga sesegera mungkin memulihkan jalur logistik, jalur distribusi, dan membangun kembali sentra-sentra perdagangan atau aktivitas ekonomi warga. Sehingga ini untuk menekan dampak inflasi dan juga dampak kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan atau lumpuhnya ekonomi warga pada saat terjadi bencana begitu.
2: Ya, nah kan ada beberapa sektor nih, Pak, yang biasanya butuh pemulihan lebih panjang seperti pertanian atau UMKM begitu ya, Pak. Nah, apakah memang ada mekanisme program bantuan dari pemerintah, tidak mengandalkan daerah saja untuk mereka ini begitu, Pak, untuk bangkit kembali?
4: Kali kalau tadi disampaikan UMKM ya, untuk bencana Sumatera kemarin itu kita lihat Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan khusus untuk wilayah terdampak bencana berupa relaksasi atau relaksasi kredit. Setidaknya itu yang bisa yang dilakukan. Kredit-kredit UMKM itu kalau tidak salah jumlahnya hampir sekitar relaksasi atau resolusi kredit terhadap 279.000 debitor atau pelaku usaha UMKM itu direstrukturisasi oleh OJK, kebijakan OJK melalui perbankan baik Himbara maupun Perbanas ya. Dan ini tentu memberikan satu ruang yang lega untuk pelaku UMKM, karena untuk sekian lama dia tidak bisa berusaha, tidak bisa melakukan kegiatan usaha, dan tentu tidak ada pemasukan, dan tentunya juga tidak ada lagi biaya untuk mencicil kewajiban kepada perbankan. Itu tentu salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah dalam melalui OJK dan perbankan, bagaimana membantu memulihkan warga yang terdampak, terutama para pelaku UMKM. Kemudian kalau kita lihat juga sektor pertanian, Kementerian Pertanian biasanya juga sudah melakukan upaya-upaya untuk memulihkan sentra-sentra pertanian di daerah terdampak bencana secara cepat begitu. Dan tentu ini ada dukungan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum, karena juga saluran irigasi misalnya yang harus direhabilitasi. Jadi upaya-upaya itu, salah satu sektor esensial memang itu yang disampaikan tadi oleh Mas Zaini, sektor pertanian ya, kemudian juga sektor UMKM, karena ini menyangkut ekonomi warga ya, ekonomi warga. Jadi itu memang sudah selalu dilakukan oleh otoritas terkait ya, para regulator, manakala terjadi bencana di daerah-daerah begitu.
2: Ya, nah kalau untuk UMKM ada sistem bantuan modal juga kah ke mereka begitu Pak, seperti di wilayah Sumatera, Pak Dit?
4: Oh ya, kalau untuk bantuan modal ada, biasa melihat dampak apa, seberapa besar juga ya, seberapa besar apa tingkat kerusakan atau tingkat dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut ya. Dan tentu jumlah itu bervariasi ya, apakah apa, biasanya itu ada inisiatif-inisiatif selain dari pemerintah melalui Kementerian Sosial, juga Kementerian terkait lainnya. Seperti kemarin ada anggaran pemulihan ekonomi itu yang besarnya 5 juta per keluarga yang diberikan untuk bencana Sumatera kemarin ya, yang disiapkan oleh pemerintah, di samping juga bantuan-bantuan sosial yang lain seperti untuk apa, bantuan pangan non tunai, kemudian juga program Keluarga Harapan. Jadi masyarakat diberikan bantuan melalui bantuan sosial itu, termasuk tadi yang saya sampaikan ada anggaran namanya pemulihan ekonomi yang besarnya 5 juta per keluarga. Jadi itu untuk juga membantu pemulihan aktivitas ekonomi di skala masyarakat gitu.
2: Ya, nah itu kan kalau untuk bencana besar seperti di Sumatera ya, Pak Adit, kemarin kan kita ada letusan Gunung Anak Krakatau nih Pak Adit ya. Dan itu kan menyebabkan terhentinya penerbangan sampai beberapa hari begitu. Sektor usaha juga terganggu, masyarakat juga terganggu. Nah itu dampak ekonominya apakah juga dimitigasi oleh pemerintah begitu Pak?
4: Ya, kalau itu memang tidak secara langsung ya. Itu berbeda dengan dampak misalnya banjir atau gempa bumi yang memang secara fisik itu kegiatan ekonomi lumpuh. Kalau ini kan sebenarnya hanya terlebih pada gangguan aktivitas masyarakat yang paling terdampak besar ya. Biasanya itu memang bisa melihat seberapa lama dan seberapa luas jangkauan apa dampaknya terhadap area-area yang memang terkena, katakanlah kemarin kan ada abu vulkanik gitu. Dan relatif kalau memang kalau kita lihat kemarin aktivitas warga tidak terlampau terganggu ya, memang ada kewaspadaan yang diminta pemerintah, bagaimana pemerintah juga membatasi kegiatan di luar rumah, kemudian juga upaya-upaya untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kalau untuk dampak kelihatannya, untuk melihat anak Krakatau kemarin, memang dampaknya hanya tidak terlalu besar karena terbatas pada, yang paling besar adalah pada mobilitas warga. Pada mobilitas warga, dan sekarang di era digital ini memang relatif tidak begitu terpengaruh ya, karena masyarakat bisa melakukan, katakanlah yang harus ada pertemuan begitu, bisa dilakukan melalui daring atau apa. Jadi tentu ini dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi ya. Tapi tentu untuk dunia penerbangan tentu ada dampaknya ya, dunia penerbangan, kemudian juga pengelola bandara, karena tidak ada aktivitas penerbangan itu tentu akan ada apa, ada dampaknya. Tapi itu tentu masih dihitung oleh masing-masing maskapai yang terdampak. Sekian penerbangan harus ditiadakan sejak akhir pekan lalu ya, sampai dengan kemarin gitu.
2: Nah Pak Purbaya kan sempat menyinggung bahwa serentetan bencana yang terjadi ini bisa mengganggu juga ekonomi kita di kuartal ke-3 dan ke-4 2026. Itu seperti apa potensi gangguannya itu Pak Dit?
4: Ya kalau tentu kalau kita lihat, memang kita ambil contohnya pada saat Sumatera kemarin ya, bencana hidrometeorologi itu memang ada dampak terhadap pertumbuhan PDB nasional itu sekitar 0,017 sampai 0,3%. Sekali lagi itu melihat relatif, karena wilayah terdampaknya seberapa besar kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Kalau kita melihat sepanjang 2026 ini kan memang bencana-bencana yang terjadi itu baru bencana NTT ya, relatif skalanya mungkin sama lah ya dengan bencana hidrometeorologi di akhir 2025 kemarin itu. Nah tentu ini itu perhitungan dampaknya kapan, karena itu kan baru 2 minggu ya, 2 yang lalu bencana terjadi, dan sekarang ini masih, kalau kita lihat masih fase tanggap darurat, meskipun sudah mulai memasuki fase pemulihan begitu ya. Tentu dampak ekonominya akan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, yang utama sekali adalah tekanan inflasi, terutama terhadap warga di wilayah terdampak bencana itu sendiri begitu. Namun sekali lagi, karena melihat relativitas wilayah terdampak, yaitu wilayah NTT, kelihatannya memang secara kontribusi pada ekonomi nasional itu tidak sebesar wilayah di Sumatera ya. Sehingga dampaknya ada, tetapi kelihatannya tidak terlalu signifikan gitu ya, tidak terlalu besar gitu. Karena kalau kita lihat di dampak di ekonomi di Sumatera kemarin, kita lihat pertumbuhan ekonomi 2025 masih 5,19% ya. Kemudian di kuartal 1 yang kita, kalau kita perhitungkan itu dampaknya masih terjadi di kuartal 3 bulan pertama 2026, ekonomi kita masih tumbuh 5,61%, cukup tinggi begitu. Sehingga memang meskipun ada bencana, tetapi dengan mitigasi yang dilakukan pemerintah, upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu mengganggu pertumbuhan ekonomi. Yeah. Jadi kalau kita lihat perbandingannya tadi ya, pertumbuhan di 2025,5,19, kemudian karena itu kejadian di penghujung 2025, sehingga dampaknya secara kalkulasi dirasakan di awal 2026. Tapi kalau kita lihat di triwulan pertama, Januari sampai dengan Maret, periode kuartal pertama itu, ekonomi kita malah tumbuh 5,61%.
2: Ya. Gitu. Jadi intinya jika terjadi suatu bencana di daerah, pemerintah segera memitigasi potensi gangguan ekonominya dan menyiapkan berbagai stimulus begitu ya, Pak Adit ya?
4: Betul. Ya betul, karena kan kita juga mesti menyadari ya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang steril dari risiko bencana ya. Gitu. Sehingga yang diperlukan adalah sejauh mana pemerintah mampu mengelola risiko bencana itu untuk tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial dan terutama kehidupan ekonomi masyarakat.
2: Gitu. Ya, baik. Kalau gitu kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Adit sudah bersama kami. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selius, Nailul Huda. Pak Nailul, kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Bakom RI, menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Nah, betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
3: Iya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang terdampak sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan saja, kalau kita lihat di Kalimantan. Kalimantan itu kan juga ya dia masih pembangunan, ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga mempengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan. Nah, ini pasti akan berkontribusi efek seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau kasus lah itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya. Karena pasti akan ada multiplier.
2: Multiplier efeknya itu begitu ya, yang bisa dihitung ya.
3: Iya, betul.
2: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
3: Ya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan kasus lah, kita bicara terkait dengan kasus itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana? Kan ada juga yang
2: dari Jawa misalkan begitu, contohnya.
3: Dari Jawa Timur dan sebagainya. Tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, jadi yang bermultiplier effect, ya kan? Makanya tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok, sebagainya itu nggak tepat juga, karena pasti akan berdampak kepada daerah lain. Karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerahnya sendiri.
2: Gitu. Ya, pasti ada pasokan dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen interaktif dari komentar dan opini Pro 3. Silakan bagi Anda yang ingin menanggapi terkait tema kita pada dini hari ini, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, kalau dari sisi menurut tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah ya, dari Pak Aditya Laksmana Yuda tadi mengatakan bahwasanya senada dengan Pak Purbaya, tidak terlalu berdampak karena sekarang skala ekonomi di Indonesia ini tentunya sangat besar, dan bencana biasanya terkonsentrasi di wilayah atau sektor tertentu. Nah, ini di lain sisi dari ekonom mengatakan bahwasanya bencana-bencana terjadi di Indonesia ini, khususnya di gempa NTT dan juga kebakaran hutan ini berdampak ya, terutama di domino efeknya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan. Ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat datang ke Pak Doni.
1: Halo Satpam, selamat dini hari Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Doni ya?
1: Alhamdulillah, sebaliknya kamu sehat.
0: Alhamdulillah Pak Doni. Silakan Pak Doni, terkait tema kita pada dini hari ini, Pak.
1: Ini, mohon maaf ya temannya tadi agak kaku agak. Kesirap tadi apa ya?
0: Iya, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Pak Doni ini berdampak nggak sih? Iya, terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Kalau saya sih ya, kalau dibilang berdampak sih berdampak. Kalau dibilang enggak ya enggak. Soalnya apa? Mestinya buat tujuan ini dan itu kan harus diambil untuk bantuan kepada suatu daerah yang terkena bencana itu tadi.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya loh ya, walaupun semisal sekarang ada erupsi Gunung Anak Rakatau, terus juga ada NTT, itu kan ada anggaran sendiri ya Mas ya. Maksudnya ada anggaran sendiri lah, selain untuk keperluan untuk masyarakat atau kebutuhan kayak bangun infrastruktur jalan atau memperbaiki jenazah-jenazah rusak kayak apa, irigasi atau contohnya di tempat saya. Di tempat saya itu irigasi ya, itu rusak sudah berapa tahun itu nggak dibenar-benarin loh Mas Wisnu ya.
0: Iya.
1: Jadi ini mestinya nggak ada kekeringan, nggak ada sumur-sumur yang kering, itu jadi semakin kering gara-gara apa? Karena ada drainase yang rusak, aliran irigasi yang rusak itu tadi. Jadi airnya yang irigasi itu nggak bisa mengalir ke daerah saya.
0: Okay.
1: Hanya daerah yang beberapa tempat itu tadi. Mestinya loh ya, untuk pemerintah-pemerintah kayak, kalau di sini kayak bupati, terus saya apa, gubernur, padahal sudah ditinjau loh sama Pak Ibu Bupati kemarin waktu mau mencalonkan kembali itu, tapi kenapa setelah jadi itu kok gede-adekan waktu nggak seperti waktu kemarin itu mencalonkan diri itu kampanye di sana seperti itu loh, maksudnya kan sebenarnya aja lah supaya semuanya cepat seperti itu memberikan masyarakat seperti itu aja lah Mas ya.
0: Baik Pak Doni. Ya, terima kasih dari Pak Doni di Banyuwangi. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3.
0: Waalaikumsalam.
2: Tangguh, Bung Gandhi.
0: Salam sehat, salam tangguh dengan Bung Wisnu di studio, Pak Matauli. Ya, silakan ya, Pak Matauli.
2: Dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi.
0: Gimana nih menurut Pak Matauli, apakah ini cukup berdampak atau sebenarnya nggak terlalu berdampak banget seperti kata Pak Purbaya nih?
2: sekarang begini, Bung Wisnu ya. Ini mau menyampaikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan makro atau mikro di empat yang kejadian perkara kejadian ini.
0: Yeah.
2: Sebelum letusan Krakatau kan, kita Karhutla kan, kebakaran hutan ya kan. Mundur lagi gempa di NTT, mundur lagi ke belakang bencana longsor di Pulau Sumatera, tiga provinsi kan. Itu kan ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya kan? Bertindih jadinya kan? Nah, pertanyaan kan, ternyata saya lihat deteksi anggaran untuk kebencanaan kita sebelum dan sesudahnya itu ternyata minim, Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Sekitar 400 miliar.
0: Oke.
2: Okay. Kalau tahun yang lalu katanya hampir 2 triliun. Ini berlaku secara nasionalkah, menunggu kejadian dulu? Atau ada antisipasi sebelumnya, misalkan nih sarana fasilitas misalnya helikopter, apakah Pemda harus siapkan atau itu bisa dipinjamkan oleh Angkatan Darat Laut Udara pertahanan kita. Ini yang garis koordinasi seperti ini nggak ada, Bung Wisnu.
0: Okay.
2: Pusat ke daerah, jadi daerah itu karena memang efisiensi ya pelongo-pelongo lah dia kan.
0: Oke. Okay.
2: Penonton lah dia kan, ya kami nunggu dari Pak Wapres ada yang turun ke sini, Pak Prabowo. Padahal data statistik masyarakat yang sudah meninggal, yang korban, rumahnya hilang, pertaniannya hilang, fasilitas jembatannya, itu apa, minim angka statistiknya gitu. Dan jaminannya gimana? Kapan itu bisa direkonstruksi, direhabilitasi dalam fase-fase kebencanaan itu? Padahal kan bencana ini kan ada yang disebabkan oleh manusia, iya, itu kebakaran hutan. Gak mungkin hutan itu bisa terbakar kalau pohonnya gundul atau tambang di sana misalnya ilegal dan sangat ini. Dan yang berikutnya, kalau gempa di NTT, siapa yang bisa membuat itu? Ya, pasti ya, kalau nggak gempa di laut dia tsunami, kalau di darat dia letus larva kan.
0: Iya. Okay.
2: Nah, sekarang Karhutla kan langsung aja mindset berpikir kita, oh berarti karena manusia. Tapi itu pun para konsensi izin-izin itu nggak ada ditangkep, Bung Wisnu. Padahal potensi kerugian negara yang disebabkan dia masyarakat tadi kehilangan semuanya itu sangat besar. Padahal itu pohon-pohon kemarin itu kan tak bertuan, dia nomor seri dia menumbuhkan satu pohon itu, Bung Wisnu, 30 tahun.
0: Oke.
2: Sudah baca tiganya. Okay. Jadi ini yang harus direformasi, Bung Wisnu. Kalau bisa ada sekelas Perpu Presiden, bahwasanya ketika bencana apapun itu terjadi, semua matra satuan di polisi, tentara, angkatan darat itu boleh menggunakan fasilitas itu. Ada sebutannya itu. Jadi jangan menunggu dulu DPR rapat, kepala daerah rapat, sementara masyarakat yang tadinya itu di tempat penampungan itu seperti pemis gitu loh.
0: Baik.
2: Mereka nggak mau lama-lama di sana. Mudah-mudahan ini nggak dialami oleh provinsi lain yang memang kita ring of fire katanya, Bung Wisnu ya.
0: Baik, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi ini, ekonominya kan tadi bencana-bencana ini bisa menimbulkan kerusakan infrastruktur dan segala macamnya, itu berdampak juga nggak sih, Pak Matauli?
2: Ya pasti lah, buktinya begini. Waktu rupiah 18.000, masyarakat di tempat bencana kan paling kan kehilangan pekerjaan nih. Ya kan, berarti harga Pertalite terbatas di sana, banyak antri kan?
0: Iya.
2: Nah, itu kan juga faktor ekonomi nasional.
0: Oke, salah satu contohnya itu ya.
2: Tapi kita diratakan bagi daerah lain yang nggak memang berdampak, toh. Jadi maksud kita adalah, kalau betul ini serius, sebelum dipetakan itu kejadian, daerah sudah standby. Mau ring fire, mau nggak ring fire, karena di kalender itu kan nggak ada tanggal sial ya.
0: Oke.
2: Okay. Cuman takdir nasib ini kan kita bisa gunakan kalau kita diberi akal berpikir gitu loh. Kan begitu maksudnya, Bung. Oleh Pemda, oleh DPR, oleh masyarakat, oleh pengambil keputusan. Bahwasanya siapa sih yang mau kena bencana? Siapa sih yang mau dikasihani? Nggak ada yang mau.
0: Baik.
2: Tapi kalau ini misalnya dibuat jadi politik, anggaran yang memang lama sekali penyelesaiannya, saya pikir ya kita berputar-putar di lingkaran setan bencana ini aja terus-terus.
0: Baik.
2: Jadi pelangap-pelangap juga lah, Bung Wisnu, mohon maaf.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Matauli ya, di Sibolga, berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonominya. Salah satu contohnya adalah yang di Sumatera adalah harga naiknya harga BBM nih karena kelangkaan juga, mendengar. Dari Bang Matauli kita beralih ke Cilacap, ada Ibu Wiwi. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Wiwi.
3: Selamat dini hari, sehat selalu Om Wisnu.
0: Sehat selalu Bu Wiwi. Ibu Wiwi gimana di Cilacap?
3: Baik-baik saja, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Ibu Wiwi.
3: Tadi aku dengerin kan, tadi aku masuk sama Om Rindy apa ya yang terima?
0: Iya, Bung Randy.
3: Oh, Bung Randy ya. Aku lapor karena Pro 3 mati.
0: Oh.
3: Saat saat nyanyi itu tadi.
0: Oh, barusan berarti Ibu Wiwi?
3: Iya, okay. semusim semi itu tadi nyanyi kan semusim. Langsung berhenti. Nah, baik. Aku putar lagi nggak bisa-bisa, aku nyalain nggak bisa-bisa. Makanya aku ngebel ke RRI.
0: Iya.
3: Tapi sekarang udah nyala.
0: Alhamdulillah.
3: Tuh.
0: Oke, terima kasih informasinya Bu Wiwi.
3: Iya, alhamdulillah okay. Udah nyala.
0: Iya.
3: Kalau masalah yang dibahas masalah ekonomi ya Om, saya rasa memang berdampak. Aku pun merasa ini tidak seperti sebelumnya. Jadi ya saya rasa semuanya lah. Tapi kita harus sadar semua ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusianya juga harus punya hati dan jiwa untuk sesama.
0: Okay.
3: Nah, orang-orangnya aja sekarang berantakan enggak karuan otak-otaknya. Ya gimana Tuhan enggak akan menegur. Nah, sekarang ini kalau sudah ditegur harusnya sadarlah apa yang harus saya lakukan. Saya rasa itu Om.
0: Baik.
3: Ya, terima kasih Om Wisnu. Salam buat Om Rendi.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Wiwi.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Bu Wiwi di Cilacap, kita beralih ke tempat ya, ada Ibu Ria sebagai pendengar terakhir di sesi pertama. Bu Ria, selamat pagi, selamat dini hari.
4: Selamat malam. Selamat dini hari, ya. Bang Wisnu Wardana serta yang lainnya, Handani Stabil, Musi, Randi. Ini ada bayi adang baru ini, Musi sama Randi ya.
0: Iya.
4: Aduh, yang timber redaksi yang lagi bertugas juga ya, salam sehat. Terus, tema malam di Kopi Pro 3 ini tentang dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya udah pastilah. Ya,
0: oke, okay. Kenapa tuh udah pasti ya Bu Ria?
4: Ya, cuacanya bagaimana, gak aman, ya kan? Debunya juga ini lebih parah dari COVID-19 ya kan. Kita mau masker juga harus dibasa-basa sedikit lah biar nggak masuk ke dalam apa hidung kita gitu kan ya kan. Nah, jadi mau keluar juga kita males ya kan, mau apa lagi yang anak-anak yang belajar juga lewat ini PJJ. Jadi, bencana ini kan ini menimbulkan kontraksi ekonomi juga ya, terdampak secara lokal, namun secara nasional dampaknya cenderung terbatas dan tidak memicu perlambatan ekstrim. Ya dampaknya negatif langsung apa? Kerusakan apa namanya Bang Risu? Kerusakan infrastruktur, jalan, jembatan, fasilitas umum dan bangunannya hancur sehingga melumpuhkan akses vital begitu. Nah, satu lagi penurunan apa? Produktivitas apa itu? Ya lahan pertanian, perkebunan dan pabrik rusak yang menghentikan proses apa namanya proses produksi, hilangnya pendapat apa? Ya itu aktivitasnya perdagangan dan sektor informalnya terhenti, memukullah daya beli masyarakat begitu. Pastikan distribusi terganggu, apalagi lonjakan inflasi, tekanan fiskal ya, tekanan fiskal itu ya, betapa pemerintah harus mengalokasikan anggaran darurat lah melalui apa namanya melalui apa BNPB untuk merehabilitasi dan rekonstruksi gitu Bang Kabir. Karena sebentar lagi kita mau menyambut di harinya HUT Radio Republik Indonesia atau RRI tanggal 11 ya.
0: Enggak
4: terasa. Memang kalau kita apa namanya kita sambutlah dengan satu apa penutupnya dengan pantun ini pantunnya.
0: Silakan.
4: Ya, melihat budak main di parit sambil membelek di sebuah duku. Bukan sekedar melukis bukit, ada rindu tanah pusat. Apa begini apa tadi saat jadi saat begini pasti jadi enggak nyambung, jadi enggak nyambung begini. Apa namanya? Pantunya begini saat tadi begini. Apa namanya pantunya begini? Pergi ke pasar membeli apa? memberi ikan.
0: Cakep.
4: Dengan buatan ulos. Radio penyiar tabusan apa main budaya leluhur tak akan putus. Itu saja pesan saya.
0: Baik, terima kasih.
4: Radio nanti semuanya jaya selalu.
0: Amin. Oke,
4: Bang Luhur Wardana, terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ibu Ria di Tembet. Ya, Ibu Ria sebagai penutup di sesi pertama ya, bagi Anda yang ingin bergabung terkait komentar kita di terkait dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi di sesi kedua, nanti kita akan buka. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana tenaga ahli utama KSPRI, Abi Ismawan, mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Nah, tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSPRI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah.

0: evaluasi sampai di mana perbaikannya. Kalau memang masih ada kekurangan, nanti akan disempurnakan. Dan Pak Sudaryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
1: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
0: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, menyampaikan koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
3: Sesuai atas semua ada koordinasi, dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Agi, untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SKPD. Dan sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor. Itu lebih di lebih dengan lebih bagus, kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MBG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Laporan selengkapnya oleh Rini Hairani.
1: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
3: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
2: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
4: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan,

0: berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
1: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Kita akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga. Allahu Akbar.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: Kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selius, Nailul Huda. Pak Nailul, kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Bakom RI menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Nah, betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
1: Ya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang berdampak sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan saja, kalau kita lihat di Kalimantan. Kalimantan itu kan juga ya dia masih pembangunan, ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga mempengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan. Nah, ini pasti akan berkontribusi efek seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau kasus lain itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya. Karena pasti akan ada multiplier.
0: Multiplier efeknya itu begitu ya, yang bisa dihitung ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
1: Ya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan kasus lain, kita bicara terkait dengan kasus lain itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana? Kan ada juga yang
0: dari Jawa misalkan begitu, contohnya.
1: Iya, dari Jawa Timur dan sebagainya. Tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, ini yang bermultiplier effect, ya kan? Makanya tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok, dan sebagainya, itu nggak tepat juga karena pasti akan berdampak kepada daerah lain. Karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerahnya sendiri.
0: Iya, ada pasokan dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya?
1: Pasti terdampak. Makanya kita hitung itu juga DKI Jakarta itu pasti akan terdampak juga. Karena apa? Karena pasokan dari DKI Jakarta ke Kalimantan itu pasti akan terhambat. Ataupun yang minimal itu pasti akan menurunkan permintaan di situ. Nah, makanya ini berakibat juga kepada ekonomi nasional, ekonomi di daerah lain, itu pasti akan berakibat di sana juga.
0: Ya, tapi kalau dari gambaran Pak Nailul ya, sebenarnya dampak dari rentetan bencana di Sumatera, kemudian kemarin gempa NTT termasuk erupsi Anak Krakatau yang menimbulkan juga penerbangan dihentikan sementara, dunia usaha juga ikut terdampak begitu ya. Itu dampak ekonominya akan terasa itu kapan itu Pak? Dan seperti apa begitu gambarannya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?
1: Ya, kita sebenarnya sudah merasakan ya dari sisi yang Sumatera itu kita sudah sampaikan bahwa itu pasti akan pengaruh dari harga pokok gitu kan, harga bahan pokok yang sampai diurus dari daerah-daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah memang dari sisi lalu lintas perdagangan. Perdagangan ini kan juga pasti akan berakibat, kalau kita lihat mungkin dalam waktu satu bulan ini nggak akan terasa, tapi kalau kita lihat ini bisa terus-terusan gitu ya, artinya tidak ada perbaikan sama sekali ya, tentu saja ini akan pasti akan berdampak kepada pasokan dari sisi barang yang ke Kalimantan gitu kan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan daya beli. Nah, ini yang terakhir nih, yang terkait dengan erupsi gitu ya. Erupsi ini yang sudah terjadi adalah inflasi terkait dengan masker saja gitu kan, harga masker itu kan mahal gitu kan.
0: Iya, naik betul. Kalau lihat di online juga naik sekarang harga masker itu.
1: Nah, ini kan maksudnya kan mengakibatkan dari sisi ya daya beli masyarakat pasti akan terganggu karena uangnya akan digunakan untuk membeli masker yang lebih mahal misalkan. Nah, itu kan pasti akan mengurangi alokasi pendapatan masyarakat untuk alokasi lainnya misalkan. Untuk beli apa dan sebagainya itu pasti berkurang. Makanya ini efek sampai ke mikro itu juga pasti akan ada gitu. Nah, makanya ini harus tidak dipandang sebagai salah satu yang ya cuma daerah ini saja kok dan sebagainya, ini pasti akan berebut kemana-mana.
0: Nah, seperti gempa di NTT ya Pak, itu kan dampaknya kan juga meluluh lantakan jalur distribusi. Pak Nailul ya, ini kan bisa memicu harga barang naik, inflasi juga naik begitu. Nah, kalau inflasi di berbagai daerah seperti mungkin di Kalimantan karutlah naik, di NTT juga naik, kemudian di Aceh juga dan Sumatera lainnya masih pemulihan begitu ya, juga masih ada potensi itu. Nah, terhadap inflasi bagaimana nasionalnya Pak, sumbangan pengaruhnya begitu di daerah itu?
1: Iya kalau kita lihat sebenarnya di Agustus ya, ya terus kemarin inflasi sempat naik yang memang dikarenakan adanya kenaikan dari harga beras. Harga beras saja kalau kita lihat rata-rata data dari BPS ya, ini saya mau kejar data BPS ya, itu naik harganya gitu. Nah artinya apa? Artinya memang ini sudah mulai terasa bahwa harga untuk beras itu mulai ada kenaikan gitu. Nah kita juga lihat sebenarnya dari sisi pasokan itu juga ada ya, karena pasti kan karena harga beras itu naik, yang pemain-pemain besar ini kan pasti akan menahan ya. Jadi dia akan melihat dari sisi ada kapan nih akan peak-nya, nah dia akan jual di harga yang peak-nya di situ. Nah makanya kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini beras-beras premium yang harganya 74.500 itu sudah langka sebenarnya. Nah, sudah susah untuk didapatkan, tapi yang ada justru adalah beras-beras yang dia khusus yang dia harganya lebih mahal. Yeah. Makanya produsen ini mau arah ke sana, jadi dia bermainnya ke arah yang harganya 100 ribu per 5 kilogram dan sebagainya. Nah, mereka larinya akhirnya ke sana. Inilah yang kita sebutkan sebagai rentetan dari sisi kenaikan harga pasokan pangan ya. Pangan itu terkait dengan beberapa bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Karhutla, etet, kembali etet, dan sebagainya. Itu pasti akan mengarahnya ke sana. Gitu. Jadi tidak bisa dipandang remeh ya kalau boleh saya bilang.
0: Yeah. Jadi bisa dikatakan akan ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari dampak bencana-bencana itu, Pak Nil?
1: Iya, saya sih. Ya, kalau kita bilang adanya potensi perlambatan ekonomi, pasti iya.
0: Yeah.
1: Kan kalau lihat akhir-akhir ini kan pertumbuhan ekonomi kan terserah BPS kan? BPS mau ngasih berapa?
0: Tergantung itu hitungan BPS bagaimana begitu ya?
1: Iya, tergantung keinginan BPS. Gitu, BPS mau naik apa enggak gitu kan secara BPS.
0: Baik. Nah kalau begitu apa langkah-langkah yang mungkin harus segera dilakukan oleh pemerintah lah untuk memitigasi dan juga melakukan penanganan dampak ekonomi bencana di berbagai daerah agar dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita juga tidak terlalu besar begitu secara nasional, Pak Nil?
1: Iya. Pertama adalah kita harus siap untuk menghadapi El Nino.
0: Iya.
1: Kita sangat-sangat loh sekali ketika kita melihat banyak di daerah ya, itu ada beberapa daerah yang kekeringannya luar biasa, sampai beberapa sungai pun dia mengering dan sebagainya, dan itu bisa kita tandakan sebagai ya, ini musim kemarau yang cukup ekstrim.
0: Yeah.
1: Ya. Terus kemudian ini harus juga disikapi dengan, ya karhutla lah, karhutla sekarang kan, kalau dulu kan karhutla di Kalimantan itu kan banyak yang dia secara indikasi akan dibuka sawit dan sebagainya, tapi kalau kita lihat di beberapa di tahun ini saja, itu di daerah-daerah yang non sawit pun dia sudah ada karhutla gitu kan.
0: Yeah.
1: Bahkan di Jawa Timur itu juga ada dan sebagainya. Makanya kalau saya bilang sebenarnya antisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan ini jadi sikapnya wajib gitu bagi pemerintah gitu kan. Jadi bukan hanya yang daerah Kalimantan aja, tapi seluruh daerah itu harus waspada. Nah, yang ketiga adalah memang harus menyediakan ataupun ya stok untuk bahan pangan yang mencukupi untuk bisa memenuhi permintaan dari masyarakat gitu. Agar apa? Agar sisi harga itu tidak terlampau tinggi naiknya.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Nailul, terima kasih banyak sudah bersama kami.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Dampak ekonomi akibat bencana, kita bahas lebih lanjut ya, bersama dengan Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, Dr. Widiarso Ponco Adi Putranto, SSI MEng. Pak, jadi kalau di BPS, Pak, ukuran apa yang digunakan biasanya untuk mengukur dampak ekonomi terhadap bencana?
3: Ya, sebenarnya ukurannya cukup banyak ya,
0: yang
3: bisa dipakai. Prinsipnya kalau bencana itu terjadi, di mana tepatnya gitu, karena dampak dari bencana sendiri itu berbeda-beda. Ambil contoh misalkan di Aceh ya, dampak hidrometeorologi, kontribusi perekonomian Aceh terhadap nasional itu sekitar 4,9%.
0: Yeah.
3: Nah, makanya dampak dari bencananya di sana secara nasional tidak begitu besar, tetapi khusus bagi masyarakat Aceh tentu sangat besar ya, karena mereka merasakan langsung dampak tersebut. Apa ukurannya? Salah satunya adalah PDRB-nya melemah ya, atau melambat gitu. Pertumbuhannya mungkin tidak turun drastis, tetapi melambat ya, karena faktor-faktor misalkan perekonomiannya di sana terhambat. Misalkan apa? Yeah. Misalkan pertanian gitu. Irigasinya terkena dampak, jadi petani tidak bisa bercocok tanam, kemudian logistik ya, jalan rusak, jadi pedagang tidak bisa mengirimkan barang, dan lain-lain. Jadi ukurannya banyak ya. Kita bisa lihat dari sektornya maupun dari konsumsi rumah tangga misalnya.
0: Yeah.
3: Konsumsi rumah tangga banyak yang berubah gitu, dari pengeluaran rutin jadi pengeluaran darurat ya, dari tadinya membeli listrik, kemudian makanan dan lain-lain, menjadi tidak membeli karena tinggal di pengungsian, kemudian makanan yang tadinya mungkin makan konsumsi normal berubah menjadi makanan seadanya karena dari pengungsian dan lain-lain. Jadi cukup banyak ukuran sebenarnya Pak Zaini.
0: Ya, jadi kalau dari gambaran produk domestik regional bruto di daerah itu yang terdampak bencana, bisa dilihat sejauh mana kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka begitu Pak di daerah itu.
3: Betul sekali ya, betul sekali. Jadi kita bisa lihat khususnya pada daerah yang langsung terkena dampak ya.
0: Ya.
3: Jadi prinsipnya ada dua ukuran, ada yang langsung, ada yang tidak langsung begitu ya. Kalau yang langsung tentu tadi bisa dilihat dari sektor-sektornya begitu. Sementara yang tidak langsung itu dampak ikutannya ya. Jadi logistik itu kan dampak ikutannya.
0: Ya.
3: Jadi distribusi barang tidak bisa mengalir dengan itu.
0: Nah ini dampak ya. Ikutannya Pak, yang kadang-kadang kan berlangsungnya jangka panjang ini Pak Widarsaya, dimana kan biasanya kalau infrastrukturnya terputus, otomatis arus barang terganggu, menimbulkan potensi kenaikan harga barang dan inflasi. Nah itu bagaimana itu gambarannya Pak Ponco?
3: Ya betul sekali, jadi bicara tentang distribusi dan logistik ya, daerah mana yang kena bencana itu? Kalau daerahnya merupakan daerah sentra produksi, baik sentra produksi pertanian maupun industri misalkan, tentu tidak bisa berproduksi kan ya.
0: Yeah.
3: Kemudian terjadi lack of production, artinya barang berkurang begitu untuk didistribusikan ke daerah konsumennya, dari daerah sentra produksi ke daerah konsumennya berkurang karena penurunan produksi mengakibatkan harga, mengakibatkan kekurangan pasokan, dan transmisi berikutnya adalah harganya bisa meningkat gitu.
0: Ya. Nah, jika memang di satu daerah terjadi bencana, kemudian juga ini menghentikan produksi ataupun usaha begitu Pak, seperti UMKM misalkan begitu ya. Nah, apakah BPS juga mengukur seperti tingkat pengangguran juga di daerah itu begitu Pak? Sebagai dampaknya.
3: Ya, betul. Itu salah satu indikator makro yang kami ukur ya. Jadi kita bisa melihat selain pertumbuhan ekonomi yang melambat ya. Kemudian kan faktor-faktor buruknya seperti tenaga kerja itu jadi tidak bisa beraktivitas ya. Bisa aktivitas sehingga kemungkinan dia keluar dari lapangan pekerjaannya karena yeah. Tempat dia bekerja juga tertutup karena terkena dampak. Maka secara makro nanti kami bisa BPS bisa mengukur kira-kira terjadi peningkatan pengangguran atau tidak gitu. Dan itu tergantung dari wilayah masing-masing.
0: Ya, yeah. Nah kalau tidak salah kan BPS juga ada beberapa ukuran lain seperti temporary loss, pulih sementara, kemudian juga permanen loss, kehilangan permanen, dan juga bangkit melalui konstruksi kreatif. Nah, itu mungkin tiga poin itu seperti apa sebenarnya gambarannya, Pak, untuk mengukur dampak bencana, Pak?
3: Ya, pertama, temporary loss itu yeah. bisa kita ukur lewat PDRB-nya, ya. Jadi, tadi, perlambatan sektor ekonomi akibat dari tidak berjalannya secara normal faktor-faktor produksi, itu bisa diukur dari bagaimana perekonomian di wilayah tersebut yang dihitung lewat aktivitas ekonomi atau terbaca di PDRB-nya begitu
0: yeah.
3: itu berkurang atau melambat. Kemudian yang jangka panjang itu kita bisa lihat nilai aset ya, jadi nilai asetnya itu berkurang seberapa banyak gitu ya. Jadi misalkan tadinya punya rumah
0: yeah.
3: jadi hilang rumahnya gitu ya, atau tadinya ada pabriknya rusak. Nah, dan itu kan berkurang nilai asetnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ada dua neraca yang bisa diukur, baik neraca arus seperti PDRB atau neraca aset seperti tadi yang saya sampaikan.
0: Ya, nah biasanya BPS mengukur dampak ekonomi bencana di suatu daerah itu melalui survei langsung atau bagaimana mekanismenya, Pak Bojo, biasanya Pak?
3: Baik. Ya, saya ambil contoh misalkan yang terjadi di Aceh, Sumatera yeah. Utara dan Sumatera Barat ya.
0: Yeah.
3: ya kami juga melakukan survei atau in-depth study gitu untuk mengukur bagaimana perubahan-perubahan ekonomi terjadi di sana, sektor-sektor mana yang terdampak. Jadi tidak saja dari survei-survei rutin, tapi juga survei-survei khusus dan in-depth study untuk mengukur berapa besar dampak nyata dari daerah yang terkena bencana. Salah satunya dapat kami lakukan di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
0: Ya. Nah, biasanya hasil dari kajian BPS soal ini ya Pak, soal daerah terdampak bencana begitu, digunakan untuk apa saja itu Pak Ponjo?
3: Ya, tentu bagi pengambil kebijakan ya, bagaimana memitigasi bencana, dampak ekonominya seberapa besar begitu.
0: Ya.
3: Jadi setidaknya kan pemerintah bisa memiliki data mengenai anggaran penanganan bencana gitu ya, untuk tanggap darurat dan lain-lain, karena resiko dari bencana tentu berbeda-beda.
0: Yeah.
3: Bencana hidrometeorologi tentu besarannya berbeda dengan bencana gempa misalkan yang barusan terjadi di NTT atau likuifaksi dulu di Sumatera, Sulawesi Selatan, dan bahkan karhutlah juga mungkin bisa terukur gitu.
0: Yeah. Jadi data-data itu juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk memilah mana yang memang harus dipercepat penanganannya begitu Pak, untuk memulihkan ekonomi. Pak Ponco, bisa seperti itu?
3: Betul sekali ya, sebetulnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memiliki ukuran ya,
0: yeah,
3: tentang indeks keparahan bencana begitu. Nah, nanti mungkin bisa dicek gitu ya konsistensinya. Tingkat keparahan bencana berdasarkan ukuran BNPB tadi dengan tingkat perlambatan perekonomian ya, yang
0: yeah,
3: lewat PDRB begitu ya, sehingga bisa terlihat ya daerah mana yang paling besar terdampak bencana akibat dari jenis bencananya begitu.
0: Ya. Nah, setelah survei awal dilakukan, apakah kemudian ada ulangan survei lagi Pak, atau setelah mungkin ada proses rekonstruksi, rehabilitasi begitu, Pak Ponjo?
3: Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya tidak semua sektor itu mengalami kontraksi pasca ya, bencana ya. Sektor-sektor yang terkena langsung, yang terdampak langsung mungkin iya, tetapi yang justru ada sektor yang mungkin tumbuh ya, salah satunya adalah sektor konstruksi ya. Ketika masuk ke tahap rekonstruksi begitu, pembangunan setelah bencana, sektor-sektor konstruksi ini kan justru meningkat ya pertumbuhannya di daerah bencana tersebut. Jadi kita bisa lihat gitu di dua periode yang berbeda antara pasca bencana dengan beberapa waktu setelah bencana, bagaimana sektor-sektor tumbuh ya. Begitu Pak.
0: Oh begitu. Jadi pernyataan dari Pak Purbaya yang menyebut bahwa meskipun ada kontraksi di berbagai daerah dari sisi ekonomi akibat bencana, namun secara nasional ini memang tidak terlalu memperlambat ekonomi begitu Pak Ponco. Itu bisa dijadikan patokan juga begitu Pak, pernyataan Pak Purbaya.
3: Ya, sekali lagi tergantung wilayah mana.
0: Oh, tergantung wilayahnya.
3: Ya. Ya. Bagaimana kontribusi wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional.
0: Ya.
3: Jadi kalau Bapak Menteri Keuangan mengatakan itu, mungkin konteksnya adalah di daerah mana bencana itu terjadi.
0: Misalnya kalau Aceh tadi kalau, 4% begitu ya, tidak terlalu besar ya, dampaknya.
3: Kontribusinya ya, ya tidak begitu besar. Beda-beda ya. Mungkin bisa bencana terjadi di wilayah Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kan sangat besar ya kontribusinya ya, terhadap perekonomian nasional. Jadi itu tadi, jadi sangat tergantung
0: daerahnya begitu ya.
3: Betul.
0: Baik kalau begitu. Pak Ponco, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak.
3: Ya, sama-sama.
0: Demikian tadi Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Dr.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen sesi kedua ya dari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, silakan di line telepon yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081 3993 99888. Ya, kalau menurut narasumber sebelumnya ya, dari ekonom sendiri, ini menurutnya ini sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dari rantai-rantai pasok kebutuhan pokok dan segala macam pastinya akan ikut berpengaruh, terutama untuk logistiknya dan segala macamnya itu juga ikut berpengaruh. Tapi dari sisi dari BPS ini senada dengan Bapak Purbaya, karena Pak Purbaya sendiri mengatakan bahwasanya meskipun banyak bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir, ini berpengaruh tetapi tidak terlalu signifikan ya, dan itu tergantung dari daerah mana yang terdampak bencana itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi dan realnya, kalau dari anak Krakatau sendiri yang terakhir kali meletus atau erupsi ini ya, bisa menyebabkan penerbangan terganggu, sehingga banyak wisatawan ataupun orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ini jadi gagal berangkat. Hotel restoran pun juga bisa saja sepi karena wisatawannya nggak jadi berangkat, dan juga akhirnya aktivitas ekonomi pun ikut turun. Dari karhutlah yang terjadi di Kalimantan dan berbagai wilayah di Indonesia juga, asapnya yang dihasilkan dari kebakaran hutan ini menyebabkan kualitas udara yang buruk ya. Lalu bisa saja masyarakat terjerat penyakit, lalu produktivitas kerja menurun sehingga mempengaruhi juga aktivitas ekonomi. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita buka pendengar, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat dini hari. Ketemu lagi sama ya Mas Wisnu yang cakep sekaligus banyak uangnya.
0: Amin. Gimana Pak Dasrun kabarnya di Purwokerto?
1: Kabarnya di Purwokerto tadi sore walaupun kecil-kecil ada gerimis, tapi cuman sebentar.
0: Alhamdulillah. Ini biar seger.
1: Tebal sekali, tapi ternyata mungkin belum saatnya hujan yang besar itu, mungkin belum saatnya, mungkin itu tanda-tanda mungkin.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih pada sore informasinya. Silakan terkait temanya.
1: Ini bencana mau membawa pertumbuhan ekonomi ya.
0: Iya, berpengaruh apa enggak sih menurut Pak Dasrun terhadap pertumbuhan ekonomi nih bencana?
1: Ya, mudah-mudahan sih ya, menurut doa saya mudah-mudahan sih ya bisa tercapai. Tapi ini ada tapinya. Seandainya pertumbuhan ekonomi tapi kok harga 9 bahan pokok terlalu mahal terus itu ya, itu jadi prihatinnya orang-orang rakyat kecil yang dibangga-banggakan katanya akan dimakmurkan itu. Soalnya apa, dari presiden pertama sampai yang kelima itu 9 bahan pokok itu semuanya harganya terjangkau Mas Wisnu. Nah setelah kedatangan orang reformasi seolah-olah berubah semuanya. Jadi katanya orang hebat tapi ternyata penuh sebab dan akibat.
0: Pak Dasrun, kita bahas terkait bencananya nih, dampak bencananya nih gimana nih Pak?
1: Di bencananya sih ya gimana lagi sih ya, soal bencana itu ya memang lagi saatnya, lagi waktunya memang ya, mungkin gunung-gunung yang berapi biasanya kan kalau musim hujan mungkin kemasukan air hujan mungkin ya agak dingin-dingin sedikit, hawa panasnya dikurangi.
0: Okay.
1: Mungkin ini masih ya boleh dikatakan musim kemarau,
0: yeah.
1: Jadi membawa panas yang luar biasa mungkin seperti itu.
0: Okay, baik.
1: Mudah-mudahan ya cepat selesai. Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Asrul di Purwokerto, kita ke Ibu Selvi di Manado. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Selvi.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Bang Insu.
0: Selamat dini hari Ibu Selvi. Kabar halo. Baik ya di Manado ya.
2: Baik, selamat. Manado, teman saya setiap hari buat waktu yang hampir siang.
0: Alhamdulillah, iya Ibu Selvi.
2: Ini kesan dampak, ini luar biasa di dampak.
0: Iya.
2: Aja sebagai pembuat kue sudah 3 bulan panas saja di Manado 3 bulan lebih. Dampaknya luar biasa. Ada yang teman saya pembuat kue nasi jahe atau nasi jahe orang yang berbilang yang bisa dibunuh. Tidak bisa membuat kue karena daunnya tidak dapat.
0: Kenapa? Karena pasokannya terputus itu atau bagaimana?
2: Bukan. Daun pisang kan kalau buat nasi jahe dan daun muda jadi panas kering.
0: Oke.
2: Okay. Jadi tidak bisa membuat. Saya juga dampak, saya juga pembuat kue. Tapi saya kalau lalampat dan lentera kan daunnya daun tua jadi gampang mudah dapat.
0: Iya.
2: Yeah. Sekarang pun angin, daunnya robek, banyak yang robek. Sehingga kalau mau cari daun, terus cari tempat yang belum bilang di wall, tempat yang dalam tidak kena angin untuk gampang cari daunnya. Di pasar saja 5 lembar daun atau 5 lembar bilang 5 potong daun sampai 25.000.
0: Harganya menaik ya berarti artinya Bu Selvi.
2: Naik saja. Iya. Karena pengaruh panas, apalagi kan dampak bencana yang terjadi seperti Sumatera, di NTT atau yang di mana saja terjadi, luar biasa dampaknya. Pemerintah kalau boleh jangan lambat, jangan sampai ada yang menyalahgunakan dengan semuanya yang ada untuk masyarakat kesian.
0: Okay.
2: Karena masyarakat yang disukai, karena ada kan sumbangan yang tidak diberikan secara benar oleh pemerintah. Untuk itu seorang supaya terangkat membantu. Dan seluruh masyarakat sekarang harus tahu menjaga. Jangan sembarang membakar sampah, biar walaupun bukan di rumah pun jangan. Supaya kita bisa menjaga keamanan bersama. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Salam, terima kasih. Bu Selvi, sehat selalu. Iya, dari Bu Selvi ya, sebagai pembuat kue, katanya terdampak sekali nih untuk bahan-bahannya. Salah satunya adalah, apa ya tadi ya, daunnya ya, mungkin sebagai bungkusnya. Itu menjadi langka ya. Itu aja karena kemarau, apalagi kalau karena kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, bahan-bahannya pun bisa saja susah ya. Pasokan logistiknya kurang. Bisa saja ini menghambat pertumbuhan ekonomi juga. Dari Ibu Selvi di Manado. Kita beralih ke Sidoarjo aja Pak Awe. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Awe. Halo ya, Pak Awe.
3: Selamat dini hari. Bung Wisnu ya.
0: Iya, selamat dini hari Pak Awe. Kabar baik ya di Sidoarjo Pak Awe.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ekonominya lumayan bikin gerah ini di dalam rumah.
0: Pak Awe, kemarin saya dengar Semeru meletus nggak sih Pak Awe?
3: Iya.
0: Iya, gimana tuh di Sidoarjo kena juga dampaknya nggak?
3: Kalau Semeru itu erupsi tapi tidak terlalu besar itu mas.
0: Oh iya.
3: Yang dulu-dulu ya, jadi kami atau masyarakat sekitar itu menganggap itu masih ya biasa, masih terkendali. Karena justru itu kalau kita belajar dari Gunung Merapi ya, ya sedikit-sedikit mengeluarkan energinya itu lebih baik. Gitu.
0: Okay.
3: Lebih baik daripada nanti sekali keluar gede, lebih baik kecil begitu.
0: Tapi nggak sampai abu vulkaniknya nggak sampai ke kemana-mana ya Pak Awe ya.
3: Sampai memang status masih siaga, sama seperti apa ya Merapi juga masih siaga. Lalu Gunung Kelut yang tahun berapa itu lumayan gede itu, nah itu statusnya sekarang malah normal.
0: Aman
3: untuk wisata dan lain-lain.
0: Okay, baik. Kalau Pak Awe, ini terkait temanya nih, apakah dampak bencana-bencana tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Pak Awe, menurut Pak Awe?
3: Nah ini saya agak sulit mencerna ya kalau dikaitkan dengan kebencanaan.
0: Oke.
3: Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kita menghadapi bencana terakhir pada saat bencana di Sumatera, ya, bencana tiga provinsi itu, itu banyak sekali masyarakat yang istilahnya bergotong royong, nanti rakyat bantu rakyat, apalah gitu ya. Itu masyarakat secara independen kesana sendiri, bahkan Bung Irwandi itu sampai kerjasama dengan Bu Susi Pujiati itu yang punya pesawat itu, jadi dia bisa dapat harga khusus untuk mengangkut, sekali lagi sengaja membeli bahan-bahan untuk bantuan ya yang dibutuhkan dari Jakarta ke Sumatera, misalkan pompa air, apa elektrik lampu, genset dan lain sebagainya. Sebaliknya dari wilayah bencana yang ladang-ladang pertaniannya itu masih relatif bagus, bisa dipanen tapi harganya jatuh karena tidak ada transportasi, jalannya lumpuh. Itu diangkutlah ke Jakarta dan kemana-mana. Jadi ekonomi itu bergerak.
0: Bukannya malah ke daerah bencana tapi ke Jakarta ya, dan itu membuat ekonomi terus bergerak.
3: Hasil pertaniannya. Jadi daerah bencana, hasil pertanian Lombok, bawang merah, apa dan sebagainya itu diangkut ke Jawa itu pakai pesawatnya Bu Susi itu.
0: Dan itu menyebabkan terus ekonominya bergerak ya.
3: Yang apa rakyat sana butuhkan baju, obat-obatan, terutama peralatan elektrik ya, karena di sana lambat sekali perbaikan listriknya, penerangan gelap gulita, jadi perlu lampu-lampu emergensi, solar cell, seperti itu yang diangkut dari Jawa ke tempat bencana. Nah, nanti dari sana justru ladang-ladang pertanian itu diangkut kembali ke Jawa itu berkoli-koli itu, Mas. Videonya masih ada sampai sekarang. Nah, sekarang kalau dari mahasiswa menanyakan pertumbuhan ekonomi kita ini tanpa bencana dalam 2 tahun belakangan ini memang drop sekali, Mas.
0: Tanpa dan bencana pun udah drop ya pertumbuhannya ekonomi.
3: Tadi pagi ya ada diskusi, ada info sedikit ya, Mas, ya, dari seorang teman itu di wilayah Surabaya, pusat pergudangan Margo Mulyo itu, Mas, namanya ya. Itu kalau pagi macet itu biasa, Mas, peti kemas lalu lalang pusat pergudangan Margo Mulyo di Surabaya. Itu macet tiap pagi, nanti terus siang agak longgar karena istirahat jam makan siang, nanti sore macet lagi, itu normal. Tapi sekarang setahun kebelakang ini sepi, Mas.
0: Jadi semakin malah sepi ya.
3: Jadi tidak macet. Jadi masyarakat juga, loh kok sekarang nggak ada macet ya? Apa ada rekayasa lalu lintas? Enggak. Karena memang peti kemas itu pada ngandang semua. Aktivitas perekonomian ngangkut ke sana kemari, ekspor ke sana kemari, turun drastis itu, Mas. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah.
0: Nah, iya, kalau semisal pun tanpa bencana udah turun, dan kalau semisal ada bencana yang udah terjadi ya, bukan semisal lagi, kalau pas ada bencana kemarin ini bagaimana nih? Apakah lebih turun lagi seperti itu, Pak Awe, menurut Bapak?
3: Kemungkinan semakin menambah situasi menjadi tidak bagus secara perekonomian. Karena apa? Kan sekarang begini, Mas. Ini juga ada satu faktor lagi ya yang tidak bisa kita mengesampingkan dan menutup mata. MBG itu, Mas, ketika sempat tutup liburan kemarin, harga bahan-bahan di pasar itu normal lagi, tidak naik, normal. Pasar hidup bergeliat, tapi begitu MBG sekolah buka lagi aktif setelah liburan masuk sekolah, MBG jalan lagi, harga naik drastis, Mas. Pedagang-pedagang kecil itu yang tidak diborong, tidak dibeli oleh SPPG itu mengeluh semua, Mas. Harga ayam jadi 40.000, jadi sekian, mahal sekali. Harga telur naik, harga daging juga naik.
0: Baik.
3: Terus sayur-sayuran itu naik lah, barang 1.000-2.000, tahu tempe semua naik, semua okay. naik.
0: Baik Pak Awe, terima kasih Pak Awe atas
3: informasinya.
0: Baik,
3: selamat dinyari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Awe ya, menjadi penutup kita pada dini hari ini. Dan bencana ini yang terjadi di Indonesia ini memang bukan hanya meninggalkan suatu kerusakan saja ya pendengar ya, melainkan bisa juga mengganggu roda perekonomian seperti yang banyak disampaikan oleh pendengar dan juga beberapa narsum. Dan karena itu kesiapan untuk menghadapi bencana ini menjadi bagian yang cukup penting dalam menjaga ekonomi tetap tumbuh dan agar masyarakat bisa terus bertahan. Ya, sekian kopi komentar pada dini hari ini. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan di topik yang berbeda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sahadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nah, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
2: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sahadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
1: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita

0: Dipo Satria Ramli menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
1: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
0: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom Kor Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia.

0: Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Judi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
3: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Udah anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami.
7: Ada tsunami ya? Ada
6: banjir. Banjir, gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Dengan ada bencana ini, pasal 3 aman nggak,
6: Pak? Aman.
7: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan.
7: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah kita negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi kasih anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
12: Pemerintah DKI Jakarta sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi dampak dari abu vulkanik. Namun, nampaknya besok anak-anak harus kembali ke sekolah. Kami akan update dan menanyakan langsung informasinya bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Pak Budiono.
0: Wawancara Pro 3.
12: Selamat, iya. Pak Budiono, kabarnya anak-anak akan kembali sekolah masuk seperti biasa besok ya?
14: Ya, kalau kondisinya semakin membaik seperti ini, kemungkinan besok sudah bisa sekolah.
12: Oke, tapi kabarnya juga ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan PJJ, artinya tetap masuk seperti biasa. Apakah ini berarti tidak mengikuti edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?
14: Sebetulnya bukannya tidak ini, tetapi ada beberapa memang yang informasinya dan tentunya itu akan menjadi catatan buat kita gitu kalau terkait dengan mereka yang tidak menerapkan itu, betul Pak.
12: Artinya menjadi catatan itu bagaimana?
14: Tetapi permasalahannya apa gitu? Ini yang akan kita ini indah, kita lihat.
12: Oh oke, okay. Baik. Nah, tapi apakah kemudian mereka juga akan dapat teguran? Karena kan ini berkaitan dengan keselamatan anak dan juga kesehatan ya, Pak Budiono.
14: Ya, tentunya nanti makanya nanti kan kita dalami lah permasalahannya seperti apa gitu dulu, Mbak.
12: Oh oke, okay. Tapi cukup banyak Pak yang tidak mengikuti untuk PJJ ini.
14: Sedikit Mbak, cuman berapa gitu informasi ke kita? Berapa gitu, gak banyak.
12: Tidak banyak ya, dan memang ini mereka karena punya alasan tersendiri tentunya ya, begitu Pak Budi.
14: Iya, makanya itu dia.
12: Oke. Baik, Pak Budiono, mengingat bahwa saat ini beberapa layanan-layanan publik sudah beroperasi normal, contohnya seperti bandara dan sebagainya, untuk kebijakan esok anak-anak kembali ke sekolah ini sudah dengan himbauan langsung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan?
14: Dengan himbauan belum ya, karena kan pertama tentunya kita harus mempersiapkan sekolahnya, kan banyak debu, berarti kan harus kita lakukan pembersihan segala macam, ya kan? Nah juga kita menunggu ini perkembangan sambil menunggu perkembangan ke depan tentunya terkait dengan informasi-informasi dari dinas atau dari SKPD terkait, sambil nunggu Mbak. Jadi kita memang
12: belum ada keputusan apakah besok kembali ke sekolah atau masih PJJ, begitu ya Pak Budiono, boleh ditegaskan ya, berarti ya.
14: Tetapi nanti kalau seandainya besok harus PJJ, tentunya pasti ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan.
12: Oke, biasanya dikeluarkan itu sekitar pukul berapa, Pak?
14: Oh, nggak tentu ya, Mbak. Tapi kalau sekolah sudah dianggap siap-siap dalam arti, kalau memang kan juga percuma juga kalau seandainya kemarin PJJ untuk menghindari debu, tetapi ternyata besok ke sekolah sekolahnya masih berdebu, itu kan juga percuma juga. Makanya ini sekarang lagi kita siapkan dulu hari ini, kalau seandainya besok harus belajar secara langsung gitu, Pak.
12: Oke, jadi melihat
14: situasi. Jadi kita
12: situasi,
14: lihat kesiapannya hari ini
12: melihat
14: dulu,
12: situasi,
14: Mbak.
12: Ya.
14: Hari ini, iya.
12: Oke, berkaitan juga dengan melihat situasi, kalau misalnya, nih kita bicara misalkan besok harus belajar langsung begitu, apakah kemudian secara protokol kesehatan ada yang menjadi kewajiban bagi pihak sekolah, misalnya harus memakai masker atau kewajiban-kewajiban lain, itu juga sudah tersampaikan atau tersosialisasi sebelumnya kah Pak Budiono?
14: Enggak, tentunya kan gini, tentunya kalau dinas pendidikan itu langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan gitu, sebetulnya terhadap potensi paparan abu vulkanik dari Gunung Krakatau gitu kan. Nah ini khususnya untuk anak-anak, bagaimana kan anak-anak ini merupakan kategori masyarakat rentan kan. Ini sudah dikategorikan sama atau hampir sama dengan lansia, ibu hamil dan segala macam. Terutama terkait dengan gangguan pernapasan, mereka yang sakit. Nah, bagaimana dengan kondisi besok gitu? Makanya kalau dinas pendidikan sebetulnya juga masih agak menunggu bagaimana dari BPBD misalnya. Himbaunya seperti apa gitu. Tetapi intinya kita mengantisipasi itu untuk bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan terhadap potensi terpaparnya vulkanik. Kalau memang nanti masih disarankan atau masih harus menggunakan masker, ya kita sampaikan gitu.
12: Baik.
14: Jadi gitu, Pak.
12: Baik, Pak Budiono, kalau kita bicara mengenai erupsi gunung berapi, kemarin pada saat tanggal 4 ini kan tidak hanya anak Krakatau, ada beberapa gunung api lainnya di Indonesia, dan kita tahu bahwa Indonesia secara geografis begitu ya, memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Nah, apakah ini juga kemudian menjadi tambahan pelajaran yang diwajibkan untuk kemudian dipahami oleh anak-anak terkait dengan mitigasi, terkait dengan bahaya dan sebagainya?
14: Baik, kalau terkait dengan masalah gunung,
12: pelajaran ya, macam, pelajaran.
14: Ya, pelajaran itu kan geografi sebetulnya ada. Jadi betul. Kalau kita zaman dulu namanya geografi.
12: Ya, tapi sebetulnya kan itu di tingkat pendidikan tertentu ya. Kalau misalnya kepada anak mungkin TK atau SD di awal begitu, itu kan belum ada. Nah, apakah ini kemudian menjadi satu kewajiban pendidikan, Pak Budiono?
14: Enggak, tentunya kan memang ada. Jadi bukannya terus setelah ada erupsi Gunung Krakatau baru kita mempelajari masalah gunung, enggak, tapi memang sejak dulu juga sudah memang ada di sekolah-sekolah itu terkait dengan terkait dengan gunung aktif, gunung tidak aktif, segala macam sebetulnya dipelajari. Nah, mungkin penambahannya adalah karena kan namanya ilmu itu kan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, dengan kondisi gitu. Mungkin nanti tambahan-tambahannya gitu kan, penambahan-tambahan terkait dengan pembelajaran bagaimana antisipasi, bagaimana menghadapi kalau terjadi kondisi seperti ini, mungkin itu yang akan kita tambahkan di dalam pembelajaran, walaupun secara umum, secara eksplisit sebetulnya juga sudah dipelajari bagaimana kalau seandainya terjadi ini, tetapi tentunya nanti mungkin akan lebih difokuskan gitu, Pak.
12: Oke. Ada himbauan tertentu yang mungkin mau disampaikan kepada seluruh pendengar RRI?
14: Tentunya cara dari dinas pendidikan ini kepada anak-anak dan anak-anak didik. Jadi tolong juga dinas pendidikan intinya. Saya ulangi lagi, mungkin yang harus dipahami, kami dinas pendidikan tentunya ingin keselamatan dan kesehatan ini merupakan prioritas utama gitu, sehingga anak-anak kalau PJJ juga harus dilakukan dengan baik, mengurangi atau membatasi aktivitas di luar ruangan ya kan, terus tentunya memakai masker kalau keluar. Jadi ada istilah menerapkan protokol kesehatan 5M itu, memakai masker, membersihkan abu, menutup pintu, jendela dan segala macam. Dan tentunya nanti terkait dengan besok apakah PJJ atau secara luring menunggu dari informasi dari kami dari dinas pendidikan, tentunya akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin gitu, Pak. Baik. Dan tentunya tetap semangat.
12: Itu yang paling penting ya. Biasanya kalau udah PJJ ini agak berubah nih kemudian gitu ya.
14: Tetap semangat.
12: Oke, baik kalau begitu. Pak Budiono, nanti kami mohon update jika ada perkembangan. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama Pro3. Salam sukses. Demikian tadi perbincangan kami dengan Budiono yang merupakan sekretaris dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan sampai dengan saat ini DKI Jakarta juga masih mendalami terutama kesiapan-kesiapan sekolah untuk dilaksanakan pembelajaran langsung.
0: Warta Nusantara.
12: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
15: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
12: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, jaringan berita nasional.
12: Dampak abu vulkanik, terutama kualitas udara dan sebagainya. Dan kali ini ajak Anda menuju ke wilayah Natuna, dampak kualitas udara memburuk. Pemerintah Kabupaten Natuna juga menerapkan pembelajaran dari rumah. Kita bergabung bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Nasria.
0: Wawancara Pro3.
12: Ya, Pak Nasria, kabarnya sampai saat ini anak-anak masih PJJ ya? Jadi sudah berapa lama ini PJJ, Pak?
16: Kita ini kan ada dua klaster PJJ ya. Yang pertama Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Pulau Panjang, Subi, itu udah PJJ kita sejak 2 minggu yang lalu, udah masih perpanjang. Terus yang minggu ini tahapan PJJ kita dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 9 besok. Terus kita evaluasi lagi. Jadi ada pembagian, ada dua wilayah yang terpapar parah asapnya, dan yang terpapar yang satu dari sejak hari minggu kemarin gitu. Makanya kita ambil langkah-langkah untuk PJJ dari yang di kecamatan yang di Gagebas, kecamatan yang baru terpapar gitu, Mbak. Sampai tanggal 9 besok pun kita akan evaluasi, karena hari ini, tapi Pak, hari ini kondisi udara pun dalam jarak pandang kita kan masih agak ini ya. Walaupun tidak separah yang hari minggu kemarin, tetapi sudah agak lumayan. Tapi kita koordinasi dengan Kepala Puskesmas sama Camat Bunguran Timur tadi, mereka masih dengan kondisi udara yang seperti itu, masih menyarankan kita ke Dinas Pendidikan ini untuk tetap mengambil langkah melanjutkan PJJ. Tapi kita melihat nanti kondisinya, Mbak, kondisi besok, karena terakhir kan PJJ kita kan sampai besok, seperti itu. Kita lihat kondisi udara besok. Kalau misalkan kondisi udara besok ini sudah stabil, bagus, kita akan aktifkan kembali anak-anak untuk bersekolah.
12: Oke. Okay. Kalau melihat ya cuaca saat ini, mungkin boleh cerita sedikit seperti apa sih di sana? Jarak pandang kan kemarin masih terbatas ya, Pak Nasria. Kalau pagi ini seperti apa?
16: Pagi ini waktu saya jalan di kantor tadi masih ini, Mbak, jarak pandangnya masih ini, Gunung Ranai biasanya dari rumah saya itu terlihat dengan jelas. Hari ini berkabut semuanya, biasanya jarak pandang sebenarnya semalam itu agak lebih baik, dan hari ini lebih parah lagi. Kalau semalam itu karena ada curah hujan sebentar malam kemarin itu, terus semalam itu bagus. Hari ini udah agak berkabut lagi dari rumah satu, Gunung Ranai itu udah ini, artinya dia lebih parah dari kondisi yang sebelumnya, jarak pandangnya seperti itu.
12: Oke, berarti memang sebenarnya masih sulit ya kalau harus ada pembelajaran langsung ya, sehingga PJJ memang opsi yang paling baik ya. Tapi setelah 2 minggu ada keluhan ataupun juga ada laporan-laporan seperti apa dengan PJJ, Pak Nasria?
16: Sampai hari ini untuk dari teman-teman guru ya, kepala sekolah, guru belum ada menyampaikan keluhan bagaimana PJJ. Terus biasanya ada orang tua juga ngeluh, biasanya dalam hal pendampingan anak-anak dan belajar di rumah. Belum ada keluhan seperti itu, Mak. Belum ada keluhan seperti itu sampai kepada kita sampai pada hari ini. Gitu. Oh. Artinya masyarakat atau orang tua siswa memaklumi dan kondisi kita hari ini, siap mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari rumah, karena kita sampaikan kepada teman-teman guru, kepala sekolah, agar membuat materi pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin. seperti itu. Bagaimana membentuk inovasi pembelajaran saat anak-anak belajar di rumah dan bagaimana pembelajaran di sekolah langsung. Seperti itu kita masing-masing guru kita berharap memang ada inovasi tersendiri sehingga anak-anak di rumah itu tetap giat belajar, tetap semangat belajar dan orang mendampingi anak-anak. Orang tua mendampingi anak-anak dalam belajar itu tidak dalam kesulitan mendampingi anak-anak seperti itu.
12: Oke, kalau misalnya kondisi ini masih belum bisa sepenuhnya begitu ya dianggap aman untuk anak-anak ke sekolah, artinya ini kan akan lebih panjang ya. Ada antisipasi-antisipasi yang sudah disiapkan karena secara kualitas belajar untuk PJJ sama belajar langsung ini kan berbeda ya. Meskipun kita sudah punya pengalaman dari waktu COVID misalnya kemarin begitu ya, Pak Nasriyah, bagaimana?
16: Yang jelas kita tetap mengevaluasi kondisi cuaca dulu karena kita kesehatan itu akan lebih utama ketimbang anak-anak diterpa sakit, maka itu kita amankan dulu. Kita lebih mudah akan tetapi hak belajar anak tetap kita kasih, walaupun kita pahami bahwa hak belajar anak melalui pembelajaran jarak jauh ini tidak begitu efektif atau efisien. Tetapi kita berharap ini jalan terbaik. Terus kita juga menyarankan kepada teman-teman guru agar melakukan kunjungan ke masing-masing rumah anak, walaupun tidak semuanya melakukan kunjungan, untuk melakukan monitoring terhadap pembelajaran anak gitu. Terus kita juga kepada kepala sekolah kemarin kita di edaran kita sampaikan agar kepala sekolah membagi guru yang WFH dengan guru yang hadir di sekolah. Ya WFH ini kita harap mereka bisa mendampingi anak-anak ke rumah anak-anak, melihat perkembangan pembelajaran anak-anak di rumahnya langsung. Walaupun tidak semua mungkin karena siswa yang ramai, minimal ada minimal ada di antara guru memantau kondisi perkembangan anak, bagaimana misalkan anak yang punya kemampuan belajar, anak yang tidak punya kemampuan belajar, semuanya kita dampingi. Kita berharap guru juga turut serta mendampingi untuk dengan hadir di rumah anak-anak, walaupun tidak semuanya seperti itu, Mbak.
12: Oke, okay. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan terakhir sebagai himbauan, silakan Pak Nasriyah.
16: Baik, yang jelas kita memaklumi kondisi lingkungan kita hari ini. Kita berharap kepada semua masyarakat, semua orang tua anak-anak agar bisa mendampingi dan mengawasi putra-putrinya dan melaksanakan kegiatan belajar di rumah agar anak-anak juga tidak mentang-mentang ini BDR misalkan belajar di rumah ya udah guru nggak ada jalan-jalan. Jadi kita menyarankan orang tua untuk menjaga aktivitas anak-anak di luar rumah. Walaupun misalkan harus keluar rumah, pastikan anak-anak menggunakan masker, mengonsumsi banyak air putih, serta misalkan intinya orang tua mendampingi anaknya hari ini karena ada saatnya guru, ada saatnya orang tua. Saat orang tua mendampingi anak-anak seperti itu, kita berharapnya gitu.
12: Baik, kalau begitu Bapak terima kasih banyak waktunya, mudah-mudahan juga cuaca dan udara di sana semakin baik sehingga anak-anak bisa kembali belajar seperti biasa.
16: Terima kasih.
12: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Nasriyah.
17: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Jaringan Berita Nasional.
12: Mendengar untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap penumpang speedboat yang hilang kontak pada Senin kemarin di Selat Sunda, kami sudah tersambung bersama Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Banten, Rizky Duyanto.
17: Wawancara Pro 3.
12: Pak Rizky, mungkin bisa diinformasikan perkembangan terkininya seperti apa operasi pencarian speedboat yang kabarnya membawa 8 orang yang dilaporkan hilang kontak sejak kemarin, Pak Rizky?
18: Oh siap, untuk malam hari ini tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian. Untuk kami kantor SAR Banten melibatkan 4 kapal hari ini, 2 kapal speedboat, kemudian 1 kapal RIP, kemudian ada KN SAR Tetuka, Ibu. Dan saat ini KN SAR Tetuka yang masih melaksanakan pencarian. Sementara untuk RIP 02 sudah kembali ke Dermaga Marina. Dengan kendala yang dihadapi memang arus dan cuaca yang kurang bersahabat, Ibu.
12: Oke, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu ini kronologi kejadiannya seperti apa, Pak Rizky, sampai akhirnya tim SAR menerjunkan beberapa tim ya untuk melakukan proses pencarian speedboat ini.
18: Oke, untuk informasi yang kami terima ya berdasarkan laporan yang memang masuk ke kantor kita, itu kronologinya kemarin pukul 14.00 ya, jurnalis beserta kru dan satu tour guide itu bertolak dari Dermaga Pagedongan Carita untuk melakukan aktivitas peliputan di area Gunung Anak Krakatau. Kemudian komunikasi terakhir salah satu penumpang dengan jurnalis Lampung atas nama Abai bahwa pada pukul 14.42 sempat mengirimkan share lokasi terakhir, dan pada pukul 15.04 terjadi hilang kontak. Ya, dari semenjak 15.04 para penumpang itu sudah tidak bisa dihubungi, dan sampai berita ini dilaporkan ke kantor Basarnas Banten, kapal termasuk penumpang di dalamnya belum diketemukan.
12: Baik, untuk posisi terakhir speedboat diketahui sebelum hilang kontak ini di mana, dan seberapa jauh lokasi tersebut dengan titik pencarian tim SAR saat ini?
18: Oh, untuk posisi pada saat terakhir para penumpang ini mengirimkan share lokasi antara perairan Carita sama Gunung Anak Krakatau, Ibu.
12: Ya, untuk kepastiannya berapa mile begitu belum diketahui ya?
18: Oh, belum diketahui, Ibu. Ya kurang lebih ya, kalau berdasarkan hasil plottingan kami kurang lebih 10 nautical mile dari Dermaga Marina Carita.
12: Baik, sampai proses pencarian hari ini, apakah tim SAR sudah menemukan ada tanda-tanda atau petunjuk yang mengarah keberadaan speedboat tadi?
18: Ya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda, Ibu. Dan satu kapal masih melaksanakan pencarian di titik yang tadi kami sebutkan.
12: Baik, Pak Rizky, informasi awal kan disebutkan ada 8 orang ya, termasuk para jurnalis, guide tadi dan lain sebagainya di dalam speedboat tersebut.
18: Siap.
12: Apakah siap. Tim SAR ini juga sudah mendapatkan identitas dan daftar lengkap dari seluruh penumpang dan juga kru, Pak?
18: Untuk identitas sudah, ya, kemudian untuk kru juga sudah dapat kita identitasnya.
12: Dari laporan ini ya, yang kehilangan ya. Itu ya, temannya ya, tadi
18: kehilangan ya? Kehilangan sudah dilaporkan oleh dari rekan-rekan media juga, dari temannya media, kemudian dari pemilik kapal. Okay. Kalau untuk yang kru dan untuk pemandu.
12: Oke, okay. Itu dari satu media atau beberapa media, Pak Rizky?
18: Ada beberapa media, Ibu.
12: Ada beberapa media. Boleh disampaikan, Pak Rizky, dari hasil ini?
18: Mungkin kalau untuk jurnalisnya nanti ya, Kak Ibu, ya? Biar lebih jelas, lebih pastinya lagi, biar tidak... untuk statementnya nanti nunggu kepastian dulu, kalau sudah fix baru bisa kita sampaikan.
12: Oke, berarti bisa dikonfirmasi siap. Dari beberapa media ya, campuran siap, beberapa siap. Media begitu para jurnalis
18: siap.
12: Ini.
18: Siap.
12: Baik.
18: Siap.
12: Pak Rizky, boleh disampaikan juga seperti apa ini strategi pencarian yang saat ini dilakukan oleh tim SAR gabungan? Apakah penyisiran dilakukan melalui jalur laut saja atau juga pencarian udara turut dilibatkan, Pak Rizky?
18: Ya, nanti kita sesuaikan dengan rencana operasi SAR kita besok, Ibu. Kalau memang kita nanti kita maksimalkan dengan pencarian dengan alut udara, karena memang kita terkendala juga, Ibu. Saat ini kan masih dampak erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi kendala juga untuk udara, penerbangan udara kita, Ibu.
12: Oke. Berarti saat ini memang masih jalur laut yang utama ya, Pak ya? Meskipun ya, itu juga ada kendala erupsi anak Krakatau. Ya. Untuk luas arealnya yang harus disisir oleh tim SAR berdasarkan titik terakhir keberadaan speedboat ini, seberapa luas Pak Rizky?
18: Saat ini kami masih melakukan penghitungan yang dimana aplikasi SAR mapping kami nanti hasil evaluasi pencarian hari pertama, karena memang hari pertama ini kita fokuskan di titik terakhir, ya di mana salah satu penumpang ini mengirimkan share lokasi. Ya, hasil nanti itu akan kami kirimkan ke posisi tersebut, ke kantor pusat kami, sehingga nanti plottingan berapa nautical mile ataupun berapa luas area pencarian kami, kami akan sampaikan ataupun kita rencanakan pada malam hari ini, Bu.
12: Baik. Pak Rizky, apakah tim SAR ini juga akan menyisir pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pesisir yang berada di sekitar jalur yang mungkin saja diduga dilalui oleh speedboat tadi?
18: Pasti, Bu, pasti. Kalau itu pasti. Kita mengambil beberapa kemungkinan yang akan terjadi, ya di mana ya kemungkinan-kemungkinan kapal tersebut akan sandar di pulau-pulau di mana dia bisa mengamankan dirinya. Seperti itu, Bu.
12: Baik. Untuk operasi pencarian masih dilakukan. Kami juga ingin tahu tentang kondisi cuaca seperti apa, angin barangkali atau arus, gelombang dan lain sebagainya, Pak.
18: Kalau untuk cuaca itu kencang ya di sekitar pantai dermaga marina dan sekitar lokasi. Kemudian untuk arus ataupun tinggi gelombang antara 0,5 sampai 2 meter, Ibu.
12: Oke, okay. Masih aman untuk dilakukan proses pencarian, Pak, kondisi seperti itu? Atau untuk pelayaran?
18: Masih aman, Ibu. Masih aman, Ibu. Sampai saat ini masih aman. Ya, kalau nanti dari hasil tim yang di lapangan seperti apa, nanti akan kami kembang lanjut untuk kami laporkan.
12: Baik. Tapi kondisi perairan seperti yang Pak Rizky tadi sebutkan, apakah ini memungkinkan ya speedboat ini bisa mengalami kendala ataupun mungkin seperti keluar dari jalur yang direncanakan?
18: Oh, kalau itu kami kurang tahu, Ibu. Ya, kurang tahu karena memang beberapa ya, kendala kami juga nggak bisa memperjelas seperti apa. Ya, lebih baik kita mencoba untuk memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari pelaksanaan operasi yang kita laksanakan.
12: Baik, sekarang saya ingin juga menyoroti tentang tim SAR ya. Ini kan pencarian dilakukan di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau yang juga masih aktif ini erupsinya begitu. Bagaimana tim SAR memastikan keselamatan para personelnya di tengah aktivitas gunung api tadi, Pak?
18: Oke, Ibu, untuk kita untuk memastikan keselamatan para personel yang melaksanakan pencarian, kita senantiasa meningkatkan koordinasi dengan VPMBG dan BMKG karena stakeholder terkait yang memang fokus untuk melaksanakan pemantauannya. Ya, di saat ada informasi-informasi kenaikan aktivitas ataupun informasi terkait dengan cuaca dan sebagainya, itu akan dilaporkan ke kami dan itu menjadi bahan untuk kami nantinya melaksanakan pencarian, Ibu.
12: Oke. Kalau dari visual pengamatan saat ini, kondisi Anak Krakatau seperti apa, Pak? Dari lokasi
18: kalau
12: pencarian.
18: Kalau visual, untuk visualnya sudah mulai berkurang, untuk aktivitasnya sudah mulai menurun, Ibu. Kemudian untuk ketebalan abu vulkaniknya sudah mulai berangsur tipis. Ya, kalau berdasarkan visual kami seperti itu, Ibu.
12: Oke. Demikian tadi kita baru saja mengupdate informasi bersama dengan Pak Rizky Dwianto dari Kantor SAR Banten.
19: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Jampitsus Kejagung menetapkan PT TPL sebagai tersangka korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnin Suhanda.
1: Penyidik Agung Muda telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik serta ahli dan penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak.

0: atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar Rp1,05 triliun, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar Rp26,8 miliar untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar Rp4,62 triliun. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp5,67 triliun untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
1: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp5.676.326.178.193. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025, dana rutin kami Rp1.177.308.181.000.
0: Sementara itu, pemerintah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran bencana hingga Rp5 triliun. Menurutnya, BNPB saat ini masih memiliki anggaran hampir Rp1 triliun yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
2: Berarti BNPB belum ada permintaan, Pak.
3: Iya, permintaan tambahan.
2: Normal aja, namanya tambah itu. Kita dia punya hampir 1 triliun kan yang ready. Kalau ditambah lagi nanti dengan permintaan, ya kita tambah.
3: Berarti sejauh ini belum ada tambahan permintaan?
2: Ingat, belum kayaknya.
3: Belum. Berarti akan ada potensi di atas 5T gitu, Pak, untuk tahun ini gitu, Pak?
2: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal larang-larang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk rencana, treatmentnya beda.
3: Ya. Tapi ada sampai maksimalnya masih, Pak, berapa gitu untuk setiap tahun? Nggak ada.
2: Kalau untuk rencana, apalagi kita bicara, mudah-mudahan nggak ada bencana lagi ya.
0: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar Rp1,003 triliun, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi Rp126,2 miliar. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar Rp1,13 triliun. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: 8 korporasi diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri memproses 8 korporasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain memproses 8 korporasi tersebut, Polri juga berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan di daerah terkait dengan perusahaan yang sebelumnya telah dikenai sanksi administratif. Bahkan Kapolri menyebutkan ada 18 yang dikenai sanksi administrasi pembukuan izin dan 42 perusahaan yang disanksi pencabutan izin. Itulah tema perbincangan kami di malam hari ini. Kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Malam dengan memperbincangkan hal itu bersama dengan narasumber kami, peneliti utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Syahrir Ika, kabar Prof?
2: Pak Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Iya, ya, sehat juga Prof ya?
2: Siap.
1: Baik, 8 korporasi diproses hukum terkait karhutla. Kalau Anda melihat Prof, langkah hukum terhadap 8 korporasi terkait hal ini atau karhutla ini bagaimana Prof?
2: Ya, jadi namanya juga bisnis ya. Bisnis itu pertama mereka kalau sebagai perusahaan terbatas PT, kan tidak ada aturan undang-undang PT, gitu ya?
1: Ya.
2: Nah, jadi mereka harus ikuti governance, tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam, gitu
1: okay,
2: kan?
1: Ya. Ya.
2: Jadi itu aturannya, tata kelolanya sudah jelas, peraturan-peraturannya banyak, aturan-aturan hukum yang ada mereka patuhi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau seandainya mereka merusak hutan itu artinya mereka mereka sebenarnya sudah memotong dolar mereka kan, kan gitu, tidak menjaga sustainability. Jadi sumber daya alam itu sudah diatur di banyak undang-undang supaya pengelolaannya harus menjaga keselamatan. Kemudian ada kesenambungan usaha gitu ya, sama rawat lingkungan dengan baik. Jadi kalau seandainya mereka melakukan pelanggaran, menurut saya, ya pelanggaran itu ditindak sesuai dengan aturan hukum. Jadi udah jelas itu kalau pemerintah mengatakan ditindak itu, jangan tunggu sekarang begini boleh ditindak, tapi pengawasannya itu sejak mereka di hal-hal yang udah kelihatan ada tanda-tandanya, itulah yang diambil tindakan hukum.
1: Tapi,
2: kan, gitu ya?
1: Iya, tapi sejauh mana itu pembuktian ketika korporasi diduga terkait karhutla ini, Prof? Atau wah, apa yang perlu dibuktikan, mudah. Begitu?
2: Ya, itu mudah sekali kan. Itu kan sebenarnya sebuah perusahaan itu kan dikontrol oleh banyak instansi kan. Kan gitu. Kalau perusahaan di bidang kehutanan misalnya ya, nah itu kan sudah ada aturannya, instansi-instansi yang mengawasi itu mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten, provinsi, sampai kepada pengawas-pengawas di perusahaan itu kan ada komisaris dan sebagainya gitu ya. Mestinya secara mereka kalau laporan-laporan yang masuk itu ditindaklanjuti oleh pengawas internal mereka, tentunya terjadi apa-apa, ya kan? Jadi sekarang ini kalau sudah besar seperti ini, itu artinya ada persoalan kelalaian di dalam pengawasan. Jadi kalau menindak kayak gitu tuh, kalau satu misalnya satu bukan direksi atau pengusaha saja yang kena, tapi semua yang terlibat di situ akan kena semua. Jadi yang perlu dipikirkan itu adalah keterlibatan di semua pihak itu. Yang sering terjadi itu ketakutan di dalam mengambil tindakan, itu sering terjadi. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu, kalau di kampung itu kan pasti ada cerita-cerita, ada backingnya gitu, kira-kira gitu ya.
1: Maksudnya begini Prof, maksudnya suatu lahan begitu kemudian ditemukan ada kebakaran di sana. Bagaimana membuktikan bahwa kebakaran itu adalah memang kesalahan dari pihak korporasi? Apa saja yang perlu diperiksa? Atau bahkan mungkin data ilmiah atau mungkin teknologi mungkin nggak membantu untuk mengungkap pola kebakarannya
2: ya,
1: itu.
2: Ya. Dan ini kan sekarang kan foto satelit kan bisa dipakai juga banyak alat teknologi sekarang itu bisa dipantau ya. Mereka sendiri sebenarnya secara internet manajemen risiko mereka sudah punya sebenarnya, mereka sudah tahu sebenarnya ya kan. Kan itu kan di dalam perusahaan itu kan ada manajemen risiko. Ada satu risiko yang namanya risiko kebakaran atau risiko seperti sekarang ini. Mereka ngerti sebenarnya itu ada alat mereka. masalahnya itu apakah mereka membiarkan atau bagaimana, itu aja masalahnya. Hmm. Tapi kalau secara teknologi sekarang udah banyak teknologi yang bisa dipakai ya, itu ini kan bukan masalah baru ya, masalah lama, jadi alat itu ada. Cuma yang salahnya ya itu pasti teman-teman di kepolisian juga pasti punya peta, apa, punya prosedur untuk mencari tahunya, kemudian dari kehutanan sendiri barangkali punya, kemudian dari instansi-instansi lain juga pasti punya, apalagi BRIN ya. BRIN ini udah pasti punya alat-alat yang bisa digunakan untuk bisa memantau. Hmm. Jadi kita serahkan ke, kalau menurut saya ini kalau kita cari siapa yang salah agak susah. Jadi ini serahkan saja kepada pihak yang berwenang ya, untuk mereka menggunakan, melakukan penyelidikan dengan cara mereka. Ya, gitu ya.
1: Yeah.
2: Yang penting itu adalah ketika mereka sudah menemukan, jangan sembunyi, kami ya. Kalau masalah ini kan seringkali kan conflict of interest nih, misalnya ya. Misalnya ini apa ditemukan, kemudian ini susah diambil tindakan karena ada persoalan-persoalan yang bersifat conflict of interest. Nah, itu yang masalah. Jadi kita perlu jujur untuk mengatasi masalah ini secara pihak perusahaan maupun pihak yang terbuka saja.
1: Ya, ya. Berarti sebenarnya data itu sudah sangat kuat ini, Prof ya, kalau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada.
2: Oh
1: itu,
2: iyalah, itu kan pasti namanya polisi itu, teman-teman di kepolisian itu kan juga ada, polisi hutan juga ada Pak.
1: Ada. Jadi, bahkan ada penegakan hukum di institusi kehutanan.
2: Sebenarnya banyak pengawas-pengawas yang bisa mereka duduk bersama, mereka pasti mengetahui ini dulu perkaranya kayak apa, gitu ya. Tinggal mereka, ini kan diperlukan kejujuran saja dan komitmen mereka mengatasi masalah secara bersama. Jadi ini menurut saya kepolisian sudah mengambil satu langkah yang benar, sudah tepat ya. Sudah tepat. Ya silakan nanti ikuti aja langkah-langkah diambil oleh kepolisian, masyarakat juga memberikan informasi yang baik yang terbuka kepada pihak yang berwenang, supaya pihak yang berwenang punya data yang cukup, gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, ditambah lagi dengan cara kepolisian sendiri di dalam melakukan penyelidikan itu mereka sudah punya prosedur-prosedur yang sudah bagus ya. Ya kita percaya aja lah, harus percaya kepada kepolisian gitu ya.
1: Tapi selama ini pernah nggak nih Prof, BRIN juga dilibatkan ketika penegak hukum membutuhkan analisis ilmiah? Artinya, selama ini pernah juga itu Prof ya?
2: Oh iya banyak, sering lah itu kan. Jadi memang tugasnya BRIN itu kan itu tugasnya. Jadi di BRIN itu seluruh organisasi riset, ada organisasi riset yang memang khusus membidangi bidang-bidang seperti ini. Jadi kalau misalnya gempa bumi, misalnya kan pasti kan BRIN kan? Yang pertama ada penambangan liar atau apapun namanya, keracunan di mana-mana, itu kan bisa melibatkan pihak BRIN, mereka yang risetnya mendalam. Jadi kepolisian tentu bisa bekerja sama dengan BRIN ya, atau lembaga-lembaga riset lain yang memiliki kompetensi di bidang itu untuk membantu mereka. Jadi menurut saya ini timnya harus tim interdep, menurut saya ya. Memang dilead oleh kepolisian, tapi timnya harus interdep, karena antar kementerian, antar lembaga ya. Karena pemicunya ini kan misalnya multi nih ya, multi. Jadi saya yakin teman-teman dari kepolisian sudah punya prosedur ya, sudah punya protap gitu ya. Yang seperti ini penanganannya tidak mungkin mereka sendiri, akan melibatkan banyak pihak sehingga mereka saling menggunakan resource masing-masing, digabung jadi satu. Dengan cara itu mereka bisa dapat dibuktikan dengan tepat baru diambil sanksinya. Tapi kalau masih ragu-ragu tak bisa. Gitu ya.
1: Ketika tim ini berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ini Prof, seperti yang dikatakan tadi, dan diharapkan kepolisian yang melakukan lead dalam penyidikan ini, yang perlu menjadi perhatiannya apa ini Prof, kalau begitu? Khawatirnya kan masing-masing memiliki perspektif yang berbeda nanti ini Prof, bagaimana ini?
2: Ya, jadi menurut saya begini, jadi pertama menurut saya itu jangan semua, jadi pihak Pemda dilibatkan pada posisi tengah gitu ya. Pemda kan ini kan di Pemda nih, pusat daerah, pemerintahan daerah. Jadi gubernur, kemudian bupati, wali kota, misalnya ya bupati lah kalau di daerah ya, bupati ini mereka harus dilibatkan di dalam memberikan data awal dulu kan, begitu kan? Kemudian perusahaan-perusahaan yang bersangkutan harus dikumpulin semua, mereka yang terlibat di situ. Ya kan, dikumpulin semua, kemudian situ, lalu mereka melakukan, ambil langkah-langkah prosedurnya dari mana mulainya, kan begitu ya. Seperti itu. Jadi, harus kerjasama lah. Jadi, jangan saling menyalahkan. Nanti dari pusat menyalahkan daerah, daerah menyalahkan pusat, gitu kan. Kan begitu ya.
1: Kalau secara awam kan dibayangkan begini, Prof ya. Mungkin titik api di satu, merembet akhirnya, merembet ke wilayah korporasi lainnya. Nah, kemudian merembet lagi korporasi lainnya, semakin meluaslah api itu atau kebakaran karhutlahnya itu sendiri. Nah, dan sejauh mana riset ini dapat membantu membedakan kebakaran karena itu memang faktor alam dan aktivitas manusia? Dan itu memang bisa dilakukan, Prof?
2: Ya, pasti bisa ya, pasti bisa. Kalau riset itu kan mendalam ya. Sama dengan orang duga-duga kan begitu. Nah, riset itu kan mau buktikan dugaannya benar atau tidak kan begitu kan. Jadi kalau memang mungkin langkahnya dua ya, ada langkah yang bisa dilihat langsung, tapi langkah lainnya ya harus menugaskan lembaga-lembaga riset seperti BRIN melakukan satu penelitian yang mendalam gitu, secara komprehensif ya, tetap tidak saja ya. Jadi mereka punya, bagi BRIN itu kan punya banyak ahlinya, tentu ada semua mereka bergabung dalam satu gugus tugas. Kemudian tugas-tugas membantu kepolisian melakukan riset pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam. Dengan begitu kepolisian punya data yang lebih lengkap dan valid kan. Kalau punya data lengkap dan valid, baru langkah berikutnya diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kan begitu. Tapi itu tugas lembaga riset itu, tugasnya hanya meriset dan memberikan hasil riset kepada lembaga yang berwenang, hanya itu aja. Ya kan? Bahkan lembaga yang berwenang manfaatkannya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Baik.
2: Pemerintah tentu akan melakukan penyelidikan secara transparan. Nanti pasti saya yakin akan disampaikan kepada publik. Nah, ini perusahaan-perusahaan mana saja yang mendapatkan izin usaha di sini, kan begitu ya? Jadi di situ berarti kan kalau perusahaan itu berarti ada ownernya, kan begitu ya? Ada ownernya dan ada pengurusnya kan? Jadi ada direksinya, ada pengawasnya, ada ownernya, tiga lah kira-kira kayak gitu. Nah ini kan pasti sudah terdaftar di kita kan. Nah jadi mudah sebenarnya, ini nggak capek ini sebenarnya ya kan. Nah, data itu pasti ada di kementerian terkait dan juga ada di Pemda kan begitu kan. Jadi kalau dua kementerian dan Pemda duduk bersama gitu, kemudian mereka mendatanya udah pasti dapat. Tapi apakah cara menyampaikan ke publiknya itu kan ada etika apa informasi yang itu merupakan kewenangan daripada pemerintah gitu ya. Jadi kita, tapi harapan dari masyarakat sih itu siap didengar ya. Tapi nanti yang penting bagi kita adalah kita percaya kepada pemerintah, mereka melakukan penyelidikan secara komprehensif, menemukan penyebabnya apa, lalu kemudian diselidiki salahnya ada di mana, siapa penyebabnya gitu. Lalu kemudian dilakukan apa solusi hukum yang tepat gitu ya. Nah kalau seandainya itu berhubungan dengan negara luar kan berarti orang dari itu peraturan-peraturan yang berlaku sama kita. Kita buat salah di negara mereka kan ditindas sesuai dengan aturan negara mereka. Jadi kalau seandainya mereka bersalah di kita, maka mereka akan kita tindak dengan aturan kita dan begitu ya. Begitu kan.
1: Baik. Terakhir Prof. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar proses hukum yang sedang berjalan ini memberikan dampak pada pencegahan karhutlah?
2: Ya, menurut saya ini kan berbahaya ya. Ini kan dampaknya besar sekali. Kalau menurut saya kebakaran hutan yang begini banyak ini punya implikasi yang sangat besar. Ini artinya apa? Artinya potensi ekonomi kita itu loss sekian tahun ke depan, ya kan? Itu kan artinya ini pohon-pohon udah gede, tanaman-tanaman udah besar, kita punya banyak lah ya aspek ekonomi udah kita kembangkan sudah puluhan tahun itu, kemudian itu menjadi tidak ada kan begitu, itu artinya kita kehilangan peluang ekonomi yang besar sekali, begitu kan? Nah untuk menanamkan kembali itu kan tidak mudah, perlu waktu. Nah, jadi resikonya besar kalau menurut saya, karena risiko besar maka peraturan itu ditegakkan secara apa namanya secara tepat gitu ya, nah, tidak boleh ragu-ragu kan, tidak boleh ragu-ragu karena dampaknya besar ini kalau dibiarkan tidak bisa kita di Indonesia ini habis kita punya hutan-hutan ini pak ya kan dan kemudian apalagi kalau wilayah Kalimantan, Kalimantan itu kan itu pusat paru-paru dunia kan gitu ya, dan kita menjaga indeks iklim iklim kita atau indeks hutan kita itu ada indeksnya dijaga. Nah, supaya kita bersama-sama dengan negara lain ini menjaga paru-paru dunia ini. Jadi kalau seandainya kebakaran seperti itu, kita memotong udah paru-paru dunia udah bocor berapa itu jangka panjangnya kan. Jadi tindakannya tegas menurut saya. Tindakan tegas, tetapi kembali tegasnya itu bukan kita sembrono ya. Tegas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dan tentu kalau ada berpihak negara lain ikut atau terlibat di dalamnya, tentu Kementerian Luar Negeri tentu akan melakukan koordinasi, sampaikan dengan penjelasan yang baik kepada negara-negara pihak-pihak asing yang memiliki perusahaan di tempat kita, supaya kita juga menjaga hubungan bilateral atau multilateral dengan negara-negara itu.
1: Profesor Syahri Rika, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Prof. Salam sehat. Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahri Rika.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Polri menyebutkan 8 korporasi kini sedang diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, 18 perusahaan yang masih didalami dan 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Persoalannya, bagaimana hukum pidana membuktikan keterlibatan sebuah korporasi dalam karhutla? Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan membahasnya bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul. Pak Kudri, terkait dengan karhutla ini Pak, ya apa yang harus dibuktikan agar korporasi itu dapat dipidana dalam kasus karhutla?
6: Pertama-tama harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan ya.
1: Oke.
6: Ya, unsur kesengajaan itu sangat abstrak ya. Ya, di mana kita bisa melihat bentuk konkret dari dengan sengaja gitu ya. Nah, dengan sengaja itu dia orang yang pelaku ya itu sadar ya apa yang dia lakukan dan akibat apa yang dilakukannya dia mengetahui dan menginginkan. Dia sengaja ya dan tentu dia dalam unsur subjektifnya ya dalam keadaan sehat kejiwaannya gitu ya.
1: Kata jadi, kuncinya berarti kesengajaan tadi nih Pak Kudri ya.
6: Sengaja bahasa Belandanya offset ya.
1: Artinya jadi, Pak, jika terjadi sebuah kebakaran di area perusahaan, belum tentu otomatis membuat korporasi itu harus bertanggung jawab secara pidana dong ya.
6: Begini. Nah hubungannya apakah ini pertanggungjawaban pidananya kepada orang atau kepada korporasi. ya kan?
1: Ya.
6: Nah, ini yang dibuktikan yaitu, yaitu apakah pelakunya itu sedang melaksanakan jabatannya.
1: Oke.
6: Kita nggak tahu, misalnya jabatannya dia bagian operasi, direksi, bagian operasional dan seterusnya kayak gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya, tapi kan tidak mungkin ketingginya perusahaan, kan? Nah, tentu itu harus dilakukan investigasi, saya kira, kan? Tentu kalau orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan, ya kan? Kalau dia bekerja, atau dia bertindak untuk kepentingan korporasinya, perusahaannya, dan kan sulit dibuktikan ya, pasti akan apa namanya akan mengelak gitu kan. Nah, tapi kan kita lihat secara kejiwaannya itu dia maksudnya apa ngebakar dengan sengaja itu kan motifnya.
1: Mungkin ya, ini Pak yang memang perlu dipahami ya, bagaimana memidanakan ke seseorang secara individu atau sebuah atau korporasi. Artinya siapa nanti yang dapat diminta pertanggungjawabkan ketika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran? Itu kan Pak Kudri ya?
6: Dia kan motifnya.
1: Motifnya.
6: Ya. Betul. Motifnya dia apa? Dia kan katakan apa sih itu mungkin juga bukan pegawainya, tapi menyuruh orang lagi gitu. Pasti itu akan mudah dibuktikan ya kalau misalnya ada orang bahwa dia disuruh siapa ini kan itu kan nah sekarang kita sampai ke terakhir bagaimana itu kita mengaitkan ke korporasinya
1: perusahaannya artinya bagaimana hukum melihat tindakan seseorang tadi entah itu internal ataupun eksternal yang memang di yang diminta dengan kemudian dikaitkan dengan korporasinya. Nah, ini bagaimana ini Pak Menteri?
6: Sekarang siapa yang menerima manfaat kalau hutan itu dibakar? Nah, Nah, kalau misalnya itu berhimpitan dengan suatu usaha, apakah itu perkebunan atau pertambangan gitu. Tapi biasanya sih pertambangan nggak begitu terlalu concern sama pembakaran hutan karena dia kan dia itu menggali kan, menggali
1: Baik, kami masih berbincang bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Bapak Kudri Sitompul.
6: Menggali ya.
1: Iya, silakan.
6: Iya kan, persamaan nama itu menggali, bukannya lahan yang luas itu. Nah, tentu apa kalau misalnya berhimpitan itu kita pasti sudah mudah aja membuktikan karena itu berhimpitan dengan dengan dengan kawasan kawasan
1: tambang lainnya ya
6: hutannya ini kebunnya dari perkebunan biasanya ini nah jadi saya kira itu tugasnya penyidik menjadi motif dan siapa yang menerima manfaat dari kawasan itu kalau yang menerima perusahaan pasti perusahaannya harus
1: bertanggungjawab di situ.
6: Oke.
1: Kemudian pertanyaan berikutnya kalau begitu, begini Pak, batas antara kesalahan individu dan kesalahan korporasi di mana dong Pak?
6: Itu sekarang kan setiap orang melakukan kejahatan itu kan pasti dia mau menginginkan hasil kejahatannya itu kan.
1: Manfaatnya dalam tadi ya ini, seperti itu.
6: Iya manfaatnya. Dalam hal ini kan. Yang saya katakan ini tidak mungkin, apalagi misalnya orang yang tidak bekerja di perusahaan itu, ya dia katakanlah orang di luar yang disuruh bakar menerima itu, gitu kan? Nah pasti ini adalah orang yang menyuruh, ya kan? Ada intelektual dadernya, aktor intelektualnya itu, ya tidak harus bisa ini kan? Kalau itu bisa dibuktikan secara ini bahwa itu yang menerima manfaatnya itu adalah korporasi, maka korporasi yang harus bertanggung jawab. Nah sekarang pidana ya kan? Karena korporasi itu kan suatu organisasi, ya kan, organisasi usaha. Nah, siapa oknumnya yang harus
1: bertanggung jawab tadi?
6: Pidananya ya kan? Ya, ya. Jadi pidananya itu kan ada pidana badan, ya kurungan hukuman pidananya bisa penjara, ya kan? Dan kalau ganti rugi, ya kan juga korporasinya. Nah, ini terkait dengan undang-undang mana yang akan kita kenakan. Nah, ini saya kira tindak pidananya itu berlapis ya. Ya.
1: Tapi Pak Kudri, ya, sejauh mana ya tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan penyelidikan atau mencari siapa yang akan menerima manfaat? Itu bagaimana? Atau siapa yang melakukan unsur kesengajaan dalam kasus karhutla, Pak?
6: Dengan sengaja pasti, ya kan?
1: Pasti, ya kan? Ya.
6: Bukan karena kelalaian, bukan karena kealpaan. Ya, ya. Sengaja pasti dia, apakah dia lempar bensin atau apa, itu pasti.
1: Ya,
6: ya bukan misalnya dia naik motor kecelakaan, terus jatuh, motornya kebakar, itu kan?
1: Ya kan? Jadi nggak ya mungkin, kan, Pak, ya? Ada yang berdalih kebakaran mungkin karena, oh ini nggak sengaja atau faktor alam. Nah, itu bagaimana, Pak?
6: Iya. Kalau faktor alam, itu ahlinya gampang, Pak. Sekarang udah ada ahlinya. Faktor alam dengan yang disengaja dibakar. Sudah ada ahlinya, Pak.
1: Sudah ada itu, ya. Kan? Ya?
6: Oke. Okay. Nah, itu orang-orang kehutanan, lingkungan, dan kepolisian itu udah tahu cara di mana bakar.
1: Ya,
6: kalau ya misalnya, ya saya tidak berkompeten yang menjelaskan, tapi saya tahu kebakaran karena alam dan kebakaran yang sengaja sangat mudah diketahui oleh ahlinya.
1: Ya,
6: ya, ya, ada ciri-ciri kebakaran karena alam atau disengaja.
1: Okay.
6: Kecuali misalnya di penung rokok jalan buang begitu, tapi dia akan secara mudah ya. Kalau kebakaran karena alam, dia itu kan ketahuan titik api awalnya itu akan dilihat. Ya, akan dia kecil apa langsung membesar gitu loh.
1: Iya, iya.
6: Ya, jadi ya, saya kira secara teknis ya, saya tidak berkompeten, tapi saya tahu
1: ya
6: ada ahlinya ini. Ya. Itu pasti dengan sengaja.
1: Okay.
6: Nah, sekarang kan kita mau ke arahnya kan ke korporasi.
1: Korporasi, ya kan? Iya.
6: Nah, itu kita lihat bahwa hutan yang kebakaran itu, ya kan, di berdampingan dengan itu, maka itu merupakan konsesi hutan lindung ya atau ya izin pemakaian minta izin dari Kementerian Hutan gitu.
1: Oke.
6: Okay. Ya kan. Nah, kalau itu dia di dalam konsesinya, dia itu ya udah mudah aja.
1: Baik.
6: Bahwa kalau dilihat itu ya dilihat ada tempatnya, jadi ada locus delictinya gitu kan. Nah, wow, ini locus delictinya di kawasan perkebunan ya udah ini gitu loh. Jadi saya kira penyidik ya, apakah penyelidik polisi kehutanan ya, ada polsus hutan itu ya kan, atau dari petugas lingkungan hidup itu sudah ini gitu, ada penyelidiknya saya kira mereka ahli. Sekarang kita ingin lihat ada nggak keinginan ya istilahnya political will-nya itu ya kan untuk melakukan ini, karena ini tindak pidananya undang-undangnya berlapis itu ya kan, KUHP, undang-undang kehutanan, undang-undang
1: lingkungan
6: dan pengelolaan lingkungan, dan yang terpenting lagi itu TPPU ya, pencucian uang. Kalau misalnya itu kan untuk keuntungan ekonomi, maka perusahaan itu ya bisa dikenakan TPPU, tapi dengan undang-undang lingkungan itu ya kan itu kan maksimum cuma 10 miliar tapi kalau TPPU, nah atau nanti juga kalau setelah ini ya pidananya terbukti bisa dilakukan gugatan secara perdata ya kan.
1: Baik.
6: Ya kalau tidak mau pakai undang-undang pencucian uang.
1: Baik. Nah sekarang ini kan Pak ada 18 perusahaan yang masih didalami, kemudian 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, Pak Kudri. Nah, apa bedanya Pak sanksi administratif administratif tadi dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang Bapak jelaskan tadi, baik itu undang-undang pelanggaran hukum.
6: Kena sanksi ya. Administratif paling izinnya dibekukan atau dicabut nggak ada ini gitu loh. Ya, ya. Karena kalau misal kita kenakan pidana lingkungan atau kehutanan, itu kan orang yang bertanggung jawab di dalam korporasi itu ya bisa dimasukkan penjara maksimum 10 tahun, ya kan, dikenakan denda 10 miliar, terus kalau dikenakan pencucian uang, ya kekayaan itunya ya dirampas ya sesuai dengan besarnya kerugian itu.
1: Korporasi itu Pak ya, tetap korporasi ya, itu Pak ya. Oke. Apakah pencabutan izin dapat berjalan bersama dengan proses pidana Pak?
6: Oh bisa, nggak ada masalah. Jadi proses administrasinya berjalan, artinya dicabut, ya kan, pidananya jalan juga, nggak ada masalah.
1: Atau harus ada temuan baru agar kasus administratif tadi ini berlanjut menjadi perkara pidana? Bagaimana nih Pak?
6: Saya kira itu kan kenapa dikenakan sanksi administrasi?
1: Iya.
6: Iya, kan terbukti dia melakukan kesalahan itu loh.
1: Okay.
6: Iya kan? Nah, jadi kesalahan ini ya bukan hanya dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidananya juga kena. Itu bisa ya. Berjalan seperti biasanya aja gitu ya.
1: Tapi apakah sebuah perusahaan yang diberikan sanksi administratif bisa lolos dari sanksi pidana Pak?
6: Kalau nggak diusut ya dia lolos. Tapi kalau misalnya menurut saya kan sanksi administrasi sudah terbukti pasti perusahaan salah.
1: Itu artinya
6: kalau nggak salah kan nggak mungkin
1: ada sanksi.
6: Izinnya dicabut atau dibekukan.
1: Iya, artinya ada sanksi administrasi berarti sebuah korporasi itu sudah melakukan tindakan pidana, begitu Pak ya?
6: Sudah terbukti ya.
1: Terbukti.
6: Bukan tindak pidana.
1: Sudah
6: perbuatan
1: terbukti.
6: Material. Perbuatan material bahwa dia melakukan pembakaran.
1: Iya. Dan artinya bisa berlakukan bersamaan atau memang ya udah pasti nanti tinggal dicari mana lapisan kesalahan begitu Pak Kudri ya yang Bapak sampaikan tadi ya.
6: Ini, saya kira paralel aja ya jadi dalam hal ini izinnya dicabut oleh Pemda karena Pemda itu yang mengeluarkan izin karena ini itu kan atas dasar rekomendasi Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, gitu kan? Itu kan dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Pemda yang dicabut oleh Pemda yang terkait gitu kan?
1: Pak Kudri, misal begini, pada sebuah korporasi kemudian disanksi administratif, artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana di situ, Pak ya. Ternyata tahun kemarin juga melakukan hal yang sama di area yang sama. Gimana itu, Pak?
6: Kalau misalnya perusahaan yang sama, dia bisa dikenakan sanksi yang lebih berat gitu loh, ya kan? Tapi ya maksimum lah sepuluh berat itu kan. Nah ya, jadi itu kan. Kalau dahulu ditindak pidana bukan berarti itu dibenarkan kan gitu.
1: Okay.
6: Tapi saya mau koreksi bahwa orang yang dikenakan sanksi administrasi langsung dikenakan pidana. Karena kalau pidana harus melalui proses. Ya, proses penyelidikan, penuntutan dan seterusnya sampai hakim itu loh. Kan perbuatan materialnya ya kan sudah ada yaitu melakukan pembakaran. Nah, sanksinya bisa sanksi administrasi karena itu rezimnya hukum administrasi dan sanksi pidana karena rezimnya hukum pidana.
1: Iya. Nah, kita kan punya KUHP baru nih Pak ya. Apakah aturan yang ada sudah cukup kuat untuk menjerat sebuah korporasi seperti ini?
6: Di KUHP baru kan ada pertanggungjawaban korporasi.
1: Iya.
6: Tetapi di undang-undang lingkungan ya itu undang-undang 32 ya tahun 2009 itu juga sudah ada korporasinya.
1: Baik.
6: Tidak perlu kita melakukan peraturan yang baru ya seperti Bapak itu kata reformasi tidak perlu. Kita aturannya sudah ada, ya kan? Nah, tinggal diterapkan saja. Nah, yang perlu diinikan juga disinggung ini adalah mengenai lingkung internasional. Kita kan sudah memang diklaim ya oleh beberapa negara, ya kan, bahwa harus bertanggung jawab terhadap kerugian itu. Tetapi memang lembaga internasional khusus untuk lingkungan itu tidak ada. Tetapi kalau kalau memang negara tetangga itu mau mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional sih bisa saja gitu ya. Tapi itu biasanya bisa diselesaikan dengan penyelesaian diplomasi ya. Okay. Dan ini sudah hampir berulang ya. Nah, yeah. Jadi saya kira pemerintah sekarang ya kan, daripada kita dikomplain sama negara tetangga yang lain itu juga, saya kira kita harus menegakkan hukumnya ya. Jadi baik, kita dianggap sebagai negara yang beradab gitu ya. Ya, yang berarti kita menindak ya pelaku-pelaku ini. Jangan berlindung bahwa perusahaan itu kan memberikan devisa, ya kan? Dan memberikan pajak, okay, ya, ini menjerat tenaga kerja. Yeah. Ya, saya kira jangan berlindung lagi dengan argumentasi tersebut gitu. Baik, karena yeah, kerusakan hutan ini sudah saya kira seperti bapak ini sudah akut gitu ya. Jadi saya kira ini kita juga ingin melihat dunia luar bahwa negara kita ini memang negara yang beradab, kita aturannya ada, tinggal kita laksanakan saja gitu.
1: Baik. Pak Kudri, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang ya, Pak bersama ya. Pro 3 RRI. Kita tunggu nanti Pak bagaimana proses hukum. Terima kasih Pak. Salam sehat.
6: Iya. Ya.
1: Terima kasih.
6: Ya.
1: Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul.
7: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 Bandara Sota. Laporan lengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
2: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginap di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi, apa, ininya yang bandara ya, jadi itu aja, update aja terus.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwaganti menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Rudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
3: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
1: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari dimulai sejak tanggal 9 September besok. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi.

0: Nah, upaya-upayanya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
1: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
2: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
1: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Kita masih akan soroti kembali mengenai aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang kembali berdampak pada sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini mencatat sementara ada 3 kabupaten dan 15 kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026 pagi. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan data tersebut ini masih bersifat sementara dan proses pendataan terhadap dampak erupsi juga masih terus dilakukan. 3 kabupaten yang terdampak yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung serta Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Nah, khusus di Lampung Selatan ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat hingga Minggu 6 September yang lalu ada lebih dari 32 ribu warga yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini masyarakat di Lampung Selatan dan juga sejauh mana dampak erupsi dirasakan oleh warga dan penanganan tentunya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kami kali ini akan berbincang bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Henry, kondisi terkini masyarakat khususnya di Lampung Selatan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau ini seperti apa? Apa saja nih dampaknya yang paling dirasakan warga?
2: Oke, alhamdulillah 2 hari ini sudah membaik hujan abu erupsi dan keluhannya untuk baru terlihat beberapa hari ini, Mbak, 2 hari ini yaitu kemarin ISPA, Mbak, sekitar 337 kasus di 17 kecamatan, tapi hari ini sudah menurun menjadi 131 kasus, Mbak.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Sudah menurun. Tadinya ada lonjakan besar ya, Pak ya, sampai 300-an.
2: Di kecamatan terdekat Raja Basa yang dekat dengan Krakatau.
0: Oke. Berarti gangguan pernafasan ya yang dirasakan oleh warga akibat paparan debu vulkanik. Nah, dari wilayah yang terdampak ini mungkin bisa disampaikan juga kecamatan atau desa mana saja yang saat ini mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah, Pak?
2: Hampir semua sih enggak begitu berat, hanya hujan abu, tapi paling terdampak itu yang di Kecamatan Raja Basa, Mbak. Yang paling dekat dengan Gunung Krakatau di pesisir yang berbatasan dengan Krakatau.
0: Oke. Kalau boleh digambarkan seperti apa ini hujan abu yang dirasakan oleh warga di sana, Pak?
2: Hujan abu ya seperti yang kita lihat banyak di media, ya itu memang rumah, terus sekolah, pasung-pasung itu memang agak pekat ya, tapi nggak terlalu tebal seperti di Jawa, nggak, hanya ya lumayan lah kalau dilihat langsung ya.
0: Oke, baik Pak, BNPB kan ini mencatat ada puluhan ribu warga di Lampung Selatan ya yang terdampak abu vulkanik ini. Kondisi mereka seperti apa dan penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini seperti apa, Pak?
2: Ya, penanganan yang dilakukan pemerintah yaitu kita memastikan fasilitas umum itu semuanya kita bersihkan, Mbak. Pol PP, BPBD, dan lain-lain semua turun. Nah, habis itu fasilitas kesehatan di semua kecamatan kita buka, termasuk di ibu kota, di Kalianda. Itu dibuka untuk layanan ISPA dan lain-lain, kita menunggu laporan dari masyarakat atau keluhan kita layani. Sudah itu, penanganan lainnya itu semua desa tanah, desa tanggap bertanah, dan lain semua kita kerahkan untuk siaga, membantu masyarakat membersihkan dan pelayanan kesehatan.
0: Baik, di tengah paparan abu vulkanik kan ini ada himbauan untuk penggunaan masker ya bagi masyarakat begitu, terutama mereka yang beraktivitas di luar rumah. Kalau dari Pemda Lampung Selatan bagaimana, Pak? Apakah juga melakukan pembagian masker atau mungkin juga pembagian bantuan logistik atau kebutuhan lainnya untuk masyarakat?
2: Iya, jadi untuk kita dari Pemkab itu hari pertama di hari kejadian itu kita sampai 120.000 hari pertama keluar itu. Dan hari berikutnya kita tetap membagikan sampai 750.000, Mbak. Dibantu Muspida ya, dibantu Polres, Kodim, dan lain-lain semua turun membagikan masker.
0: Oke. Sampai hari ini ya, berarti masih terus dibagi-bagikan.
2: Sampai hari ini berjalan terus.
0: Baik. Pak, pengamatan Anda bagaimana dengan aktivitas masyarakat di sana? Seperti apa dampak terhadap aktivitas warga dengan adanya abu vulkanik ini?
2: Hari pertama, kedua, itu yang aktivitas kita minta semua berdiam diri di rumah. Tapi begitu udah hari kedua, kembali nggak ada, Mbak. Nggak ada aktivitas yang terganggu cukup berarti. Hanya saja wisata kita batasi. Kalau nelayan itu kita batasi tidak boleh mendekati paling dekat 3 km dari Krakatau.
0: 3 km.
2: Iya.
0: Baik, kalau untuk aktivitas belajar mengajar seperti apa?
2: Aktivitas belajar mengajar sesuai dengan edaran gubernur dan edaran Pak Bupati. Kemarin kita daring 2 hari, Mbak. Nah, tadi kami cek lagi, para pejabat utama turun kembali mengecek ke semua sekolah-sekolah. Ternyata abu belum banyak dibersihkan oleh sekolah, Mbak. Jadi kita tambah lagi kemungkinan daring 2 hari ke depan. Ini edarannya lagi siap, edarannya sementara lagi kita ini rilis.
0: Oke, berarti penambahan masa pemberlakuan PJJ ya, Pak ya? Ditambah 2 hari lagi.
2: Demi kesehatan siswa kita.
0: Baik. Pak, tadi kan sempat disebutkan bahwa pembersihan abu-abu vulkanik yang menempel di sekolah-sekolah, mungkin di bangku-bangku sekolah dan lain sebagainya, belum dibersihkan secara optimal. Nah, proses pembersihannya ini melibatkan siapa saja, Pak? Kan tidak mungkin dari pihak sekolah saja yang melakukannya.
2: Betul. Kita melibatkan Pol PP, dari Muspida juga membantu, dari desa, dari masyarakat-masyarakat volunteer, sukarelawan.
0: Relawan,
2: semuanya
0: ya.
2: Ikut turun, Mbak. Iya. Untuk membantu membersihkan itu.
0: Mulai kapan atau sejak kapan dilakukan upaya pembersihan ini?
2: Iya, sebenarnya sudah kita lakukan dari hari kedua ya, Mbak ya. Begitu dia mulai agak reda. Nah, tapi kita lihat tadi kelas kita ke lapangan masih ada beberapa sekolah yang belum optimal. Jadi kita nggak mau ambil risiko.
0: Betul.
2: Kemungkinan akan kita daringkan lagi edaran malam ini.
0: Oke, karena itu memang yang dikhawatirkan ya, mungkin abunya sudah mulai berkurang, tetapi proses pembersihan sisa-sisa abu yang menempel kemarin yang belum bersih total ya, Pak. Ini berbahaya untuk anak-anak.
2: Dari pohon itu kayaknya masih berputar-putar gitu kayaknya.
0: Iya. Nah, upaya pembersihannya ini seperti apa, Pak? Kan tidak ini ya, apakah juga melakukan penyemprotan di jalan-jalan atau bagaimana, Pak?
2: Iya, itu kalau di akun kita turunkan damkar, Mbak, keliling terus. Hari kedua Pak Bupati minta fasum-fasum itu juga disemprot, Mbak, atapnya, pohon-pohon di sekitarnya oleh damkar dan kita juga minta tolong dari pihak swasta juga untuk bantu siram atap-atap dan lain-lain. Karena setelah kita bersihkan di bawah, kok masih kotor, rupanya dari atas masih turun debunya itu. Karena kita nggak ada hujan kan, Mbak?
0: Tidak ada. Iya, betul. Iya. Baik. Itu satu hal ya, dari pembersihan fasilitas umum, supaya nanti kegiatan masyarakat ya, di sekolah, di perkantoran, dan lain sebagainya bisa kembali normal begitu. Normal. Kalau untuk kondisi transportasi bagaimana, Pak? Ada tidak kendala? Khususnya kondisi jalur darat begitu?
2: Tidak ada kendala sama sekali, Mbak. Tidak ada kendala sama sekali. Walaupun kita memerintah, Bapak Pak Bupati memerintahkan perhubungan untuk pantau terus. Tapi dari hari kedua tidak ada kendala berarti di lapangan.
0: Baik. Penanganan terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tentu tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Lampung Selatan ya. Ada sejumlah stakeholder ya, BNPB barangkali atau BPBD, TNI Polri, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Bagaimana, Pak, koordinasi yang dilakukan, Pak Henry?
2: Siap. Kita ada satu posko terpadu di Pusdalop di BPBD. Itu kita jadikan posko terpadu. Itu di situ, Mbak, pemerintah kabupaten, Kodim, kepolisian, dari BNPB, dari pos pantau, itu semua di sana, Mbak. Bergerak satu komando di situ. Jadi kita seperti hari ini, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kodim, itu berbagi tugas berbagai daerah dan wilayah.
0: Ya, semuanya ya. Ini ya, terlibat ya untuk penanganan ya.
2: Sama-sama terlibat gitu.
0: Iya. Pak Henry, mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini kan masih terus dipantau ya, yang masih tinggi begitu ya. Dari sisi kesiapsiagaan seperti apa? Apakah Pemda ini juga sudah menyiapkan skenario jika aktivitas Anak Krakatau ini meningkat dan dampaknya makin meluas?
2: Oke, sesuai dengan arahan Bupati kemarin, meredanya ini tidak mengurangi kewaspadaan kita. Maka kemarin justru kita semakin turun lagi menyiapkan rute evakuasi, titik kumpul, alat-alat semua disiagakan, rumah sakit, puskesmas, dan stok obat dan lain-lain, kita pastikan semua harus siap jika ada kemungkinan-kemungkinan terburuk terjadi. Itu arahannya.
0: Oke, jalur evakuasi disiapkan, lokasi pengungsian disiapkan, bagaimana menyiapkan warganya, Pak?
2: Untuk di Lampung Selatan, kita punya desa, Mbak, desa tanggap bencana, yang memang karena ini kejadian sudah pernah berulang di 2018.
0: Oh, iya.
2: Jadi memang kita udah ada SOP khusus yang memastikan base tanah itu dan masyarakat sudah tahu kemana dia mesti lari. Nanti ada sirine dia, Mbak, di situ. Nah, jadi emang kita ada SOP-nya.
0: Iya, termasuk tanda-tanda ya, kejadian seperti apa yang membuat mereka harus mengevakuasi mandiri begitu ya.
2: Ya, dari pusat open sudah kelihatan jika ada tsunami dan lain-lain, di situ akan berbunyi semua, Mbak, di desa sana udah tahu mengarahkan masyarakatnya ke arah mana untuk pengamanan pengungsian.
0: Baik, Pak Henry dari Dinas Kominfo, ini bagaimana memastikan informasi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau ini dan juga himbauan kebencanaan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dengan benar dan juga cepat, dan tapi tidak sampai menimbulkan kekhawatiran, Pak?
2: Siap. Sesuai dengan arahan Bupati untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat itu adalah benar, maka kami hanya satu pintu melalui Dinas Kominfo Lampung Selatan. Nah itu, jadi semua informasi dari semua stakeholder yang terlibat itu masuk ke kami dan kami akan share ke masyarakat, Mbak. Satu pintu, baik dari vertikal, dari BUMN seperti bandara, terus ASDP, semua bekerjasama dengan Kominfo sehingga informasinya bisa tersalurkan ke masyarakat dengan baik.
0: Baik. Himbauan apa ini yang ingin disampaikan, Pak? Himbauan terbaru mungkin dari Pemkab Lampung Selatan untuk masyarakat, khususnya untuk warga yang mungkin tinggal di wilayah-wilayah pesisir dan kawasan yang terdampak abu vulkanik ini?
2: Ya, sesuai dengan himbauan dari Pak Bupati tadi dan kita rilis, bahwa masyarakat diminta untuk tenang, tetap ikuti saran dari pihak-pihak berwenang seperti Destana dan lain-lain. Sudah itu tetap, walaupun abunya sudah nggak ada, tapi tetap kita memastikan, harus memastikan masyarakat tetap memakai masker dan kacamata sampai benar-benar abu nyatakan bersih.
0: Baik, terima kasih Pak Henry untuk update informasinya. Nanti kita update kembali ya, Pak ya, di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu. Demikian tadi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan, mengupdate informasi mengenai penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan.
1: Wawancara Pro 3.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kita juga masih bahas soal bencana ya, di mana kalau kita ketahui dalam beberapa hari terakhir terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau dan ini menyebabkan abu vulkaniknya kemana-mana. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup juga serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH secara intensif menerjunkan tim reaksi cepat untuk memantau dampak ekologis dan juga kualitas lingkungan akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti apa pantauan dari pihak KLHK dan BPLH dan juga apa langkah-langkah untuk menanganinya? Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Nur Adi Wardojo. Pak Adi, jadi dari pantauan KLH sejauh ini dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau seperti apa itu, Pak?
5: Ya, terima kasih. Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Menteri Jumhur, itu sudah menginstruksikan kepada kami dari sejak hari apa waktu itu hari Sabtu, ya, untuk segera nih tim gerak cepat gitu ya untuk memantau situasi terkait dengan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi kami sudah mengirimkan tim untuk memantau kualitas udara karena yang duluan harus diatasi adalah pencemaran dari abu vulkanik itu untuk pencemaran udara karena ini berkaitan dengan kesehatan warga masyarakat. Jadi dari KLH kita sudah monitor itu dari sejak tanggal 5 September, 6 dan 7 gitu ya, di wilayah Jabodetabek itu kualitas udaranya sedang gitu ya.
4: Yeah.
5: Jadi masih cukup aman gitu. Dan ini terus kita monitor, dan kita juga monitor di wilayah Sumatera bagian selatan sekitar Lampung situ. Kualitas udaranya indikatornya masih sedang. Tapi kita mewaspadai bahwa yang di Sumatera bagian selatan itu ada juga dampak yang dari asap karhutla. Jadi ini double impact begitu ya. Jadi ini harus tetap hati-hati. Namun cukup aman situasinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. KLH masih memonitor lebih lanjut.
4: Ya. Bagaimana dengan daerah Lampung dan Jawa Barat yang juga terdampak, Pak? Ada kajian sampai ke daerah itu juga, Pak Adi?
5: Iya. Untuk yang kualitas udaranya, KLH memiliki jaringan pemantau kualitas udara.
4: Ya.
5: Di situ ada parameter-parameter gitu ya, untuk debu yang halus PM2,5, ada ukuran debu yang PM10 gitu ya, agak kasar, ada SO2, ada beberapa lagi yang kita monitor. Parameternya ada, kita punya jaringan pemantauannya. Di beberapa kota, di kabupaten kota itu ada, dan angkanya selalu continue kita peroleh setiap hari. Nah, ini KLH menambahkan, sedang menambahkan untuk beberapa alat pemantau tambahan di daerah-daerah yang terdampak ya, yang terdekat dengan area dari Gunung Anak Krakatau itu. Tapi kami juga memantau dengan pemerintah daerah dampak dari abu vulkanik itu ke sumber-sumber air minum gitu, Pak. Ya, karena ini penting ya, karena abu vulkaniknya kan masuk juga ke badan sungai dan juga mungkin sumber-sumber air minum dari warga. Nah, kami sudah koordinasi kemarin, koordinasi cepat dengan Dinas Lingkungan Hidup, beberapa kabupaten kota dan juga provinsi, untuk segera melakukan pengecekan, pengujian kualitas air minum dan juga sumber bahan baku untuk air minum kabupaten kota gitu ya, supaya dicek dan itu dipastikan harus aman, supaya tidak khawatir ini warga untuk memanfaatkan air minum, dan kemampuan untuk mengolah air minumnya itu masih oke. Sejauh ini tidak ada indikasi yang mengkhawatirkan, tapi kami monitor terus tentang hal ini, gitu Pak.
4: Ya, jadi jika memang ada kontaminasi atau endapan abu vulkanik, harus ada langkah-langkah bagaimana mengatasi kebutuhan air warga, begitu ya, Pak Adi ya, dari berbagai daerah ya, begitu
5: betul,
4: ya.
5: Betul. Jadi yang layanan PDAM betul-betul kita titip kepada si pengelola air minumnya ya, untuk selalu menjaga itu, selalu memastikan. Mereka pasti sudah memastikan, tetapi KLH dengan Dinas LH ingin mengawal itu dan memastikan. Karena kami juga harus lapor kepada Pak Menteri Lingkungan Hidup setiap hari tentang hal ini, memastikan bahwa situasinya aman, terkendali gitu.
4: Tapi kabarnya KLH juga melakukan pengujian terhadap kualitas air laut pesisir begitu. Pak Adi, itu bagaimana, Pak?
5: Iya, ini kami menyiapkan tim ini untuk melakukan uji kualitas lingkungan di laut dan pesisir.
4: Iya.
5: Ini karena secara pengetahuannya ya, bahwa abu vulkanik itu juga mengandung zat-zat yang sifatnya asam, ya, korosif. Sehingga kalau itu masuk ke laut, dikhawatirkan itu terjadi apa tuh, kadar asamnya naik begitu ya.
4: Yeah.
5: Dan itu bisa mempengaruhi untuk beberapa biota gitu ya, ikan, bagaimananya itu memang ada yang tidak tahan untuk kalau tingkat keasamannya naik gitu ya. Tapi ini hanya sementara gitu ya.
4: Yeah.
5: Nah, untuk memastikan bahwa memang tidak terjadi dampak yang signifikan, kami mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan. Ada pengambilan sampel gitu di sekitar pantai di Banten dan di Lampung begitu. Dan nanti akan ada pengujiannya, semoga aman-aman saja.
4: Yeah. Tapi jika ada gangguan terhadap ekosistem pesisir, akan ada rencana pemulihan juga begitu, Pak, nantinya, Pak?
5: Iya, kami analisa dulu, kami cermati dulu, langkah untuk mitigasinya disiapkan. Tetapi ini penting untuk menjaga kekhawatiran, karena sumber ikan itu banyak di situ, Bapak.
4: Ya.
5: Itu sekalian pendengar gitu ya. Ini mungkin dari pendengar ada yang mengkhawatirkan, ada warga masyarakat mengkhawatirkan apakah cukup aman itu untuk konsumsi ikan gitu ya, yang diambil dari nelayan dari kawasan Lampung dan Banten. Ini kan wajar ya,
4: yeah.
5: Kalau ada yang kepikiran tentang hal itu gitu ya. Oleh karena itu kami juga melakukan pengecekan supaya dipastikan bahwa tidak ada dampak yang signifikan. Khawatir kalau ada apalah kontaminasi mineral atau apa di air itu yang bisa mencemari ikan atau yeah. tangkapan lain di laut situ. Ini kita siapkan dengan juga pemerintah daerah setempat dan beberapa perusahaan ya yang punya kapasitas untuk pengujian air laut ya di sekitar Banten gitu. Ini sedang kita upayakan untuk memperoleh hasil yang segera. Semoga aman-aman saja.
4: Ya, tapi kalau
5: melihat saat ini tampaknya aktivitas dari Gunungan Krakatau sudah mulai mereda. Semoga ini segera tuntas begitu ya.
4: Ya.
5: Ada yang dampak yang banyak.
4: Tapi kalau untuk kualitas udara, baik PM2.5 maupun PM10 dan sulfur dioksida di wilayah Jabodetabek masih kategori aman begitu ya, Pak Adi ya, dari angka-angka yang sudah ada begitu ya Pak, dari kajiannya.
5: Iya, betul. Kami juga memantau gitu, ada pemantauan dari satelit mengenai tingkat apa itu, SO2 gitu ya.
4: Yeah.
5: Ada peta sebaran gitu ya. Kan di medsos juga muncul itu beberapa yeah. yang mengunggah itu gitu ya. Seolah-olah itu mengkhawatirkan. Nah ini karena kecanggihan dari sensor-sensor sekarang dengan satelit dan lain-lain itu terdeteksi gitu ya, ada sebaran SO2 sulfur dioksida, itu berupa gas, sifatnya asam.
4: Yeah.
5: Kami juga memantau itu di stasiun pemantau jaringannya KLH, itu juga terpantau, tetapi itu kadarnya masih di bawah dari baku mutu kualitas udaranya gitu ya.
4: Yeah.
5: Jadi masih aman walaupun memang ada gitu ya, tetapi masih
4: aman kategorinya aman. Begitu ya.
5: Betul. Kami harus pantau lanjutannya.
4: Ya. Gitu. Baik, kalau begitu. Ya. Kami nantikan perkembangannya, Pak Adi. Terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak Adi.
5: Terima kasih, RRI. Terima kasih.
4: Pelaksana tugas Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Nur Adi Wardoyo.
1: Wawancara Pro3.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H. Ornas diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul. Tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya bapak, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 9 September 2026. Bersama saya Puji Sibuya, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin ataupun konvergensi diperkirakan terbentuk di sebagian besar Sumatera, kemudian di perairan utara daripada Jakarta hingga Lampung, di perairan utara Jawa Timur, di Laut Sawu hingga Nusa Tenggara Timur, dan juga di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Kemudian selain itu juga, daerah konvergensi terbentuk di sebagian besar wilayah Kalimantan, serta di Selat Makassar, serta di sebagian wilayah Sulawesi Tenggara hingga perairan utara Sulawesi Utara, di Maluku Utara, sebagian besar wilayah Papua hingga Samudra Pasifik Utara Papua, dan juga Laut Arafuru. Sedangkan, daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulu, Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan terdapat di Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Serang, dan juga Bandung. Sedangkan untuk wilayah lainnya, seperti Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda diperkirakan berawan tebal. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian wilayah Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin, dan juga potensi asap ataupun kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Denpasar, Mamuju, Palu, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa!

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pandemi mulai awal 2020, kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, gelar Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada frekuensi 105,9 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Raya Sepupang Natuna, kami yang bertugas pagi ini. Saya Adi dan rekan operator dan tim mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali mengudara untuk edisi siar hari ini pendengar Rabu 9 September 2026. Dan di Ranai Pagi bersama kami yang bertugas, saya Adi dan ada rekan Danti pendengar. Selamat pagi, semoga kabarnya sehat, semangat di pagi ini. Dan semoga rencana aktivitas Anda juga di sepanjang hari ini semuanya berjalan lancar pendengar ya. Baik pendengar, seperti biasa mulai pagi ini sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang pagi ini akan dibacakan oleh Haji Zar'i Hermain, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang dilanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa Islami pendengar. Nanti jelang kami hadirkan Mutiara Pagi.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami, masih semangat di pagi ini ya, yang sudah sibuk dengan rutinitasnya di pagi ini. Tetap semangat pendengar, tetap jaga kesehatan juga ya di ya kondisi seperti saat ini dengan kabut asap yang masih pekat nih di hari ini pendengar ya, dan ya semoga bisa tetap jaga kesehatan pastinya pendengar. Sudah pukul 5.30 menit saat ini, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Pagi ini akan disampaikan oleh Amirul Khairi dengan judul Bertakwalah Kepada Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyya ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya agar bertakwa kepada Allah taala dimanapun mereka berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ikhwani fillah, hadis ini adalah salah satu hadis yang agung. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Hak Allah yang disebutkan adalah bertakwa kepadanya dengan takwa yang sejati, yaitu menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Wasiat takwa ini ya ikhwan adalah wasiat dari Allah untuk hambanya dari yang paling awal hingga akhir, dan juga merupakan wasiat para rasul kepada kaumnya. Mereka berkata, "U'budullaha wattaquh," sembahlah Allah saja dan bertakwalah kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Kaum muslimin wal muslimat, berdasarkan ayat Quran yang telah kita baca sebelumnya, bahwasanya Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan iman, yaitu pokok keimanan dan akidahnya, dengan amal-amal zahir dan amal-amal batin yang dilakukannya, juga dengan ibadah badan, ibadah maliyah atau harta, kemudian kesabaran ketika mendapati dan menghadapi musibah, dan juga dengan sifat pemaaf kepada orang lain dan berbuat baik kepada sesama, serta dengan semangat untuk bertaubat ketika melakukan perbuatan maksiat atau berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan dan mewasiatkan kepada umatnya untuk konsisten dalam bertakwa dimanapun ia berada,
kapanpun dan dalam keadaan apapun. Karena pada dasarnya seorang hamba senantiasa sangat-sangat dituntut untuk bertakwa. Tidak ada satu kesempatan pun yang ia boleh melepaskan ketakwaannya itu. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sebagai seorang hamba tidak mampu menunaikan dengan baik apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban takwa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan hal yang dapat membayar dan menghapus kesalahan itu, yaitu melakukan kebaikan atau al-hasanah atas keburukan yang telah kita lakukan. Al-hasanah merupakan istilah yang mencakup segala hal yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Ta'ala. Al-hasanah yang paling utama yang dapat membayar sebuah kesalahan adalah taubat nasuha, lalu disertai dengan istighfar dan kembali kepada Allah. Selain itu ya ikhwan, bentuk al-hasanah yang dapat menebus kesalahan adalah sikap pemaaf kepada orang lain, berakhlak yang baik kepada sesama manusia, serta membantu memberi solusi pada masalah mereka, memudahkan urusan-urusan mereka, mencegah bahaya dan kesulitan dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad SAW menyebutkan hak Allah dalam wasiat takwa yang mencakup akidah, amal batin dan amal zahir, maka beliau menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yang artinya bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Bentuk akhlak yang baik ya ikhwan, yang lebih khusus adalah bagaimana kita bersikap lemah lembut kepada orang lain, sabar terhadap mereka, memasang wajah yang cerah, mengungkapkan perkataan yang indah dan enak didengar oleh lawan bicara, kemudian memberikan rasa bahagia kepada lawan bicara, serta kita bermuamalah dengan orang lain atau saudara kita dengan tata cara yang sesuai dan layak bagi mereka. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa kepada Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak Allah, lalu ia berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan, karena ia telah menunaikan hak Allah dan juga hak sesama hamba. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang selalu bertakwa kepada Allah hingga maut menghampiri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan dapat kita amalkan bersama. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, yang sedang sarapan juga di pagi ini. Selamat pagi pendengar ya, yang sudah mulai dengan berbagai kesibukannya. Selamat pagi, tetap semangat. Semoga apa yang sudah Anda rencanakan di sepanjang hari ini semuanya berjalan lancar pendengar. Pukul 5.41 menit saat ini, mungkin yang menjadi kebiasaan di pagi-pagi olahraga dulu sebelum mulai aktivitas. Ya, walaupun kualitas udara untuk hari ini ya masih kurang baik ya dengan adanya kabut pendengar, dan tetap jaga kesehatan pastinya. Ada sederetan lagu-lagu Melayu pendengar, nanti jelang kami sampaikan warta berita daerah. Selamat pagi semuanya, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Ranai kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Di antaranya, 3 Kori dan Koriah asal Natuna siap mewakili Kabupaten Natuna dalam ajang MTQ tingkat nasional 2026. Pembelajaran dari rumah BDR bagi pelajar di Kecamatan Subi, Pulau Panjang, Serasan dan Serasan Timur masih diperpanjang hingga Sabtu 12 September mendatang.

0: Kami sampaikan berita yang pertama, pendengar. Tiga Kori dan Korea asal Natuna siap mewakili Kabupaten Natuna dalam ajang MTQ tingkat nasional 2026. Ketiganya saat ini terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi tersebut. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Natuna Sudirman kepada RRI menyatakan ketiga Kori dan Koriah Natuna saat ini sudah mengikuti training center yang digelar oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sudirman menambahkan keikutsertaan tiga putra-putri terbaik Natuna pada MTQ tingkat nasional tahun ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Natuna. Mereka diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan memberikan prestasi bagi Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Kabupaten Natuna.
1: Pertama, atas nama Nabila Nurul Fitra, sampai 37 putri. Kemudian yang kedua, atas nama Rapiani, Sarjo Putri. Kemudian yang ketiga itu Juprian Doni, itu cabang dari dekorasi kaligrafi kontemporer putra. Mereka sekarang ini sedang TC ini menjelang keberangkatan ke Semarang.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna juga memberikan dukungan kepada para Kori dan Koriah yang akan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dukungan ini diharapkan dapat menambah motivasi peserta dalam menjalani seluruh rangkaian persiapan. Sudirman juga menambahkan prestasi yang diraih para Kori dan Koriah Natuna nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga akan menjadi kebanggaan masyarakat Natuna. Ia mengajak seluruh masyarakat Natuna untuk memberikan dukungan dan doa kepada ketiga peserta yang akan berlaga di MTQ tingkat nasional. Dengan dukungan masyarakat, diharapkan mereka mampu tampil percaya diri dan bisa meraih hasil terbaik. Sudirman menegaskan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap keikutsertaan tiga Kori dan Koriah ini dapat membawa nama Natuna semakin dikenal melalui prestasi di bidang keagamaan. Beralih ke berita lain, pendengar. Pembelajaran dari rumah BDR bagi pelajar di Kecamatan Subi, Pulau Panjang, Serasan, dan Serasan Timur masih diperpanjang hingga Sabtu mendatang. Kebijakan ini dilakukan karena kondisi cuaca akibat kabut asap kiriman hingga saat ini belum menunjukkan perbaikan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, menyatakan perpanjangan BDR diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca di wilayah tersebut. Kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah dinilai dapat mengganggu aktivitas belajar siswa di sekolah. Umar menambahkan, kebijakan BDR merupakan langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para peserta didik. Terlebih kondisi kabut asap dapat menyebabkan jarak pandang berkurang dan berpotensi mengganggu kesehatan. Pelaksanaan BDR tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah. Guru diharapkan tetap memberikan pembelajaran kepada para siswa selama kegiatan belajar dilakukan dari rumah. Umar berharap kondisi cuaca dan kualitas udara segera membaik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan.

0: bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
1: Pendengar, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa dan LPMK Nasional APETNAS DPC Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pengurus di Rumah Makan Sisi Basisir Kota Ranai. Kegiatan ini dihadiri pembina APETNAS DPC Natuna, Jarmin Sidik, serta Ketua Harian APETNAS DPC Natuna, Hadi Chandra, bersama jajaran pengurus dan anggota organisasi. Rapat koordinasi menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus membahas upaya memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa, BPD, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di tingkat desa. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Natuna, yang juga sebagai Dewan Pembina APETNAS Natuna, Jarmin Sidik, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pengurus melaksanakan rapat koordinasi sebagai wadah untuk menyatukan pemikiran dan memperkuat komunikasi antar anggota. Jarmin menyatakan pembangunan desa membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, APETNAS, hingga seluruh elemen masyarakat. Ia juga berharap rakor tersebut dapat menghasilkan rumusan, rekomendasi, dan langkah konkret yang mampu memperkuat kelembagaan BPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa-desa di Kabupaten Natuna. Menurut Jarmin, BPD memiliki peran penting dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat anggota BPD. Maksud kami, anggota BPD diharapkan memahami secara baik kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Sementara itu, Ketua Harian APETNAS DPC Natuna, Hadi Chandra, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi menjadi salah satu langkah penting untuk membangun organisasi yang solid serta mampu memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kualitas kapasitas BPD. Melalui rapat ini, APETNAS DPC Natuna berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara BPD, pemerintah desa, pemerintah daerah, sehingga tata kelola pemerintahan desa semakin baik serta pembangunan dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan. Beralih ke berita lain, pendengar. Sebanyak 55 keluarga di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, menerima bantuan pangan beras pemerintah. Bantuan ini merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran bantuan berlangsung di gedung Desa Kadur. Kegiatan ini turut didampingi Babinsa Desa Kadur, Kopda Andika. Setiap penerima manfaat mendapatkan 3 karung beras untuk alokasi 3 bulan. Dengan jumlah 55 penerima, total bantuan yang disalurkan mencapai 165 karung atau sekitar 1.650 kg beras. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran warga penerima manfaat. Kasih PMD Kecamatan Pulau Laut, Winarto, turut hadir dalam proses penyaluran bantuan tersebut. Selain itu, hadir Kasih PPKS Kecamatan Pulau Laut, Hasmi Dawati, Kepala Desa Kadur, Herman, serta pendamping desa, Amran. Babinsa Desa Kadur, Kopda Andika, memastikan proses penyaluran berlangsung tertib dan bantuan diterima oleh masyarakat yang telah terdata. Kehadiran Babinsa juga menjadi bagian dari pendampingan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah binaan. Selain unsur pemerintah, kecamatan, dan desa, sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya Karim Karudin, Sarti Murti, Ebet Suhardi, Eli Rosmini, dan Wan Rusdiana. Penyaluran bantuan pangan beras di Desa Kadur berjalan dengan aman dan lancar. Pemerintah berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima. Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, RRI Ranai menggelar kegiatan kebersamaan bagi seluruh pegawai hari Selasa kemarin. Kegiatan dipusatkan di halaman LPP RRI Ranai, diawali dengan pelepasan balon oleh Kepala RRI Ranai, Pespa Krisnawati, sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan jalan santai yang diikuti oleh seluruh pegawai RRI Ranai. Jalan santai berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kekeluargaan.

0: Jalan santai, para peserta mengikuti senam bersama di halaman RRI Ranai. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap gerakan senam. Kepala RRI Ranai, Pespa Krisnawati, saat membuka kegiatan berharap secara semangat harmoni dan kebersamaan terus terjaga di lingkungan RRI.
1: Dan dalam rangka hari ulang tahun RRI ke 81 tahun. Saya berharap semoga harmoni untuk RRI selalu bersama kita. Begitu ya, harmoni kebersamaan. Baik, biar tidak terlalu panjang lebar karena kita juga mesti jalan.
0: Rangkaian kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun RRI, tetapi juga memperkuat hubungan antar karyawan di lingkungan RRI Ranai. Peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum bagi seluruh insan RRI untuk terus memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. Melalui tema kebersamaan dan harmoni, LPP RRI Ranai berharap semangat kekeluargaan dapat terus tumbuh dan menjadi energi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan RRI kepada masyarakat.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita daerah pagi ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, tiga kori dan koriah asal Natuna siap mewakili Kabupaten Natuna dalam ajang MTQ tingkat nasional tahun 2026. Pembelajaran dari rumah BDR bagi pelajar di Kecamatan Subi, Pulau Panjang, Serasan dan Serasan Timur masih diperpanjang hingga hari Sabtu mendatang. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Semangat di pagi ini yang sudah siap-siap nih dengan berbagai rencana aktivitasnya ya. Semoga semuanya berjalan lancar dan kalau untuk adik-adik pelajar hari ini masih libur sekolahnya. Bukan libur ya, tapi belajar dari rumah atau BDR. Ya belum tahu juga apakah diperpanjang, tapi kalau untuk beberapa kecamatan ini masih diperpanjang ya. Sesuai dengan informasi dari berita daerah tadi, ada beberapa kecamatan yang sudah diperpanjang untuk belajar di rumahnya hingga hari Sabtu. Nah untuk kecamatan-kecamatan lainnya yang masih terdampak kabut, ya mungkin masih dipertimbangkan pendengar ya, apakah diperpanjang belajar di rumahnya atau besok sudah masuk sekolah nih pendengar ya. Tergantung dengan ya kondisi juga. Tapi kalau kita lihat-lihat pagi ini ya masih lumayan pekat nih kabutnya pendengar ya. Jadi ya tetap jaga kesehatan juga ya. Memang program ataupun belajar di rumah ini sebagai antisipasi pencegahan untuk menjaga kesehatan adik-adik pelajar juga pastinya. Baik pendengar, pukul 6.17 menit saat ini. Tetap semangat, ada beragam informasi dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Prosa RRI Ranai Teh Hijau dari Tulus, pendengar spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, di hari ini tanggal 9 September, pendengar, kita juga peringati sebagai Hari Olahraga Nasional ya. Nah, jangan lupa nih untuk tetap jaga kebugaran, salah satunya dengan olahraga. Walaupun lagi kabut asap nih, pendengar ya. Nah, kalau lagi kabut asap ya memang disarankan untuk mengurangi aktivitas-aktivitas fisik di luar ruangan, pendengar ya. Dan kalaupun harus, ada tips-tipsnya juga, seperti Anda bisa menggunakan masker juga selama beraktivitas di luar ruangan ya, untuk meminimalisir ya, gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi ya akibat paparan kabut asap, pendengar ya. Dan kalau yang ingin tetap berolahraga ya, bisa dipindahin olahraganya ke dalam ruangan, pendengar ya, untuk kesehatan juga pastinya. Jadi hari ini kita peringati sebagai Hari Olahraga Nasional, pendengar ya, setiap tanggal 9 September. Dan ya, peringatan ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya berolahraga untuk tetap menjaga kesehatan, serta untuk mendorong masyarakat hidup lebih aktif ya, aktif dalam bergerak pastinya ya. Dan ya memang momen peringatan Hari Olahraga Nasional ini, pendengar, berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo ya, tanggal 9 hingga 12 September tahun 1948. Dan Pekan Olahraga Nasional pertama ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah olahraga nasional. Dan penyelenggaraan PON ini juga menunjukkan kemampuan Indonesia saat itu sebagai negara baru bisa menggelar ajang olahraga tingkat nasional, pendengar. Oke, pukul 6.33 menit saat ini. Jadi yang sedang berolahraga tetap semangat ya. Yang mungkin bisa menggunakan masker, pendengar, atau yang ingin sekedar jalan santai di pagi atau jogging-jogging ringan juga di pagi ini, semoga bisa tetap jaga kesehatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bersama kami, masih semangat di pagi ini ya, yang sudah memulai aktivitasnya atau yang akan berkendara pagi ini. Selamat pagi, tetap hati-hati pendengar ya. Semoga selamat sampai ke tujuan, tetap waspada, jangan lupa menggunakan kelengkapan sepeda motor Anda. Kalau yang menggunakan sepeda motor seperti helm untuk keselamatan diri sendiri juga pastinya pendengar. Oke, sudah pukul 6.43 menit saat ini. Dan nanti kita juga akan update informasi perakiran cuaca seperti biasa pendengar ya, pukul 7.30 menit nanti langsung dari BMKG Maritim Natuna. Dan ya, kita pengen tahu juga apakah hari ini ada potensi terjadinya hujan di wilayah Natuna, karena sudah lama juga nih belum turun-turun hujan ya, walaupun ada kemarin ada sempat hujan di Kota Ranai dan sekitarnya, hujan lokal ya. Oke, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral pendengar dari Pro 3 RRI, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini terobat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap